0: apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
5: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
4: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
5: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
4: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
5: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Teman perdua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Teman berdua, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

2 kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti. Dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
5: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, senang bisa kembali menjumpai kamu. Dan seperti biasa setiap Senin ya, kita akan kembali dengan obrolan yang membangkitkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air kita dalam Kita Indonesia. Nah, untuk Kita Indonesia episode kali ini, teman Produa, Ishak akan ngajak kamu untuk kita ngobrol tentang 4 pilar fondasi cinta NKRI bersama dengan juara ketiga cerdas cermat 4 pilar dari MPR RI, teman Produa. Sudah hadir bersama dengan kita di studio Produa RRI Kupang. Gema, gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
6: Baik, baik.
5: Asik ya. Nah, hari ini Ishak bersama dengan Gema, kita akan ngobrol soal 4 pilar ya, teman Produa, fondasi cinta NKRI. Sebelumnya kita akan coba untuk kenalan dulu dengan gadis cantik ini. Gema, sedikit tentang diri kamu dong ke teman Produa.
6: Oke, baik. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gema Galgani Orpa Beribe. Saya kerap disapa sebagai Gema. Jadi saya bulan Mei kemarin baru aja nih teman-teman tamat dari SMA Katolik Giovanni Kupang. Jadi kalau ditanya kesibukan saya sekarang, ya pengangguran aja di rumah. Bangun, tidur, makan, tidur lagi, gitu-gitu aja, Kak.
5: Calon maba nih ya.
6: Iya, calon maba.
5: Mahasiswa baru. Alright, kamu rencananya pengen ngelanjutin kemana nih?
6: Udah daftar di Atma Jaya sih, Kak, di Jogja. Jadi tinggal nunggu masuk aja.
5: Pengen ambil jurusan apa?
6: Ilmu komunikasi.
5: Oke, tapi emang suka ngobrol, iya, suka dunia komunikasi.
6: Suka gini.
5: Oh, oke, asik. Nah, seru nih teman Produa. Bersama dengan Gema, kita akan ngobrolin tentang topik kita hari ini ya. Gema ini adalah salah satu anggota dari juara ketiga Lomba 4 Pilar MPR RI Fondasi Cinta NKRI ya. Benar ya? Oke. Okay. Nah, first of all kita ucapin selamat ya buat Gema untuk prestasinya bersama dengan teman-teman. Kemarin berarti barengan teman-teman dari Giovanni ya?
6: Iya.
5: Oh, oke. Okay. Kalian kemarin udah berapa anggota?
6: Kita setim itu ada 10 orang, Kak.
5: 10 ya?
6: Iya, 10.
5: Ada siapa aja, boleh dong kamu sapa ke kamera, lihat mereka terus sebutin mereka satu-satu, lagi dengerin enggak?
6: Oke, okay. Halo teman-teman setim saya waktu di Lomba 4 Pilar kemarin. Itu ada Hendrik, ada Farel, Afril, ada Sinta, ada Grisel, ada Catherine, ada Aurel. Terus siapa lagi ya? Duh, 10 orang nih saya udah lumayan lupa-lupa ingat nih.
5: Mm-hmm.
6: Bentar Kak, mikir dulu. siapa lagi ya itu? Udah sih, udah kesebut semua sih, Kak.
5: Oke, okay. Yeah. Yep, ya. Kamu dan ke-10 teman kamu ini akhirnya menjadi...
6: Oh iya, Kak. Betul. Hmm? Lupa satu, Santa.
5: Santa,
6: sahabat, okay. Saya itu padahal. Sampai lupa.
5: Oke, okay, yep. Kemarin kalian menjadi juara ketiga, ya.
6: Iya.
5: Nah, ngomongin soal pengalamannya seorang Gema ngikutin Lomba 4 Pilar ini. Ceritanya gimana sih awalnya akhirnya kamu memilih untuk berpartisipasi menjadi salah satu peserta dalam Lomba 4 Pilar ini?
6: Wah, menarik nih Kak pertanyaannya. Saya suka banget nih kalau ditanya kenapa sih bisa sampai tertarik untuk ikut 4 Pilar. Jadi jawabannya satu aja Kak, awalnya tuh saya cuman penasaran. Jadi waktu itu saya ingat banget saya tuh ditawari 2 lomba. Yang pertama tuh ada lomba debat bahasa Indonesia sama 4 pilar ini. Duh, saya bingung nih mau ngikut yang mana. Tapi karena saya penasaran sama cerdas cermat, dan karena sebelumnya juga belum pernah ikut lomba cerdas cermat kan Kak. Cuman ikut lomba dari SMP tuh cuman ikut kayak storytelling, pidato dan gitu-gitu. Yang kayak lomba individu gitu, yang lomba tim tuh belum pernah. Jadi karena saya penasaran, dan selama ini saya di sekolah juga kan cuman belajar tentang 4 pilar kebangsaan itu kan cuman sekedar materi. Jadi karena saya penasaran sebenarnya apa sih di balik empat pilar itu, apa sih arti dari NKRI Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, lebih dalamnya seperti apa, tentang Pancasila itu seperti apa, sehingga dengan keberanian saya menolak lomba debat itu dan saya ambil kesempatan saya untuk ikut lomba cerdas cermat empat pilar. Dan puji Tuhan, Tuhan berkenan memberikan saya dan teman-teman kesempatan untuk menjuarai perlombaan tersebut.
5: Asik gitu, ya, penasaran. Dan ini ternyata first time kamu ikut lomba dalam format cerdas cermat ya?
6: Cerdas cermat.
5: Oh, oke. Nah, ini mungkin banyak juga teman Perdua yang belum tahu soal lomba empat pilar ini. Mm-hmm. Kamu bisa dong kasih tahu ke teman Perdua lomba empat pilar nih seperti apa dan apa-apa saja sih yang dilombakan dalam cerdas cermat empat pilar MPRRI ini?
6: Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa itu. Dan mungkin banyak teman-teman di luar sana juga kan Kak yang belum tahu tentang lomba empat pilar ini, ditambah lagi. Dan mungkin juga ada beberapa yang sudah tahu tentang satu kasus kemarin ya, tentang viral. Iya, viral banget itu Kak, sampai booming di semua medsos pada bahas soal empat pilar. Dan mungkin teman-teman hanya lihat sekilas aja soal empat pilar. Jadi di sini saya rangkumin aja Kak tentang empat pilar itu seperti apa. Jadi lomba cerdas cermat empat pilar itu sendiri adalah sebuah perlombaan yang diselenggarakan oleh MPRRI gitu Kak. Dalam perlombaan empat pilar ini, kita itu waktu tahun 2025 lombanya itu ada 9 sekolah Kak. 9 sekolah ini direkomendasiin sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, dari ke-9 sekolah ini, kita lombanya itu dibagi jadi 3 babak. Jadi babak pertama 3 sekolah, babak kedua 3 sekolah, dan babak ketiga 3 sekolah. Nah, dari ketiga babak itu sendiri, nanti yang juara-juara itu akan masuk ke tahap final. Nah, dari babak penyisihan sampai final, sesi perlombaannya itu sama, ada 3 juga Kak. Yang pertama itu sesi wawasan kebangsaan. Jadi kayak kita ditanyain pertanyaan-pertanyaan seputar wawasan kebangsaan kita tentang empat pilar dan juga tentang Indonesia itu seperti apa. Bahkan ada pertanyaan di mana kita disuruh sebutin nama-nama bandara internasional yang ada di Indonesia. Wow. Gitu-gitu Kak. Kemudian sesi yang kedua itu sesi tematik. Ini sesi yang paling saya suka nih Kak, favorit saya. Karena dalam sesi ini kita itu dikasih mosi. Tapi bukan untuk debat Kak. Kita dikasih mosi, kemudian kita spin the wheel gitu. Nanti kita dapat pro atau kontra. Jadi dari situ kita akan mempertahankan argumen kita mengenai mosi yang kita dapatkan. Jadi bukan debat antar kelompok, debat antar tim, tidak. Tapi kita setim itu harus bisa benar-benar mempertahankan gagasan kita atas mosi tersebut. Nah, setelah babak tematik dan babak yang terakhir adalah seperti cerdas-cermat pada umumnya, yaitu babak rebutan. Jadi nanti dari MC bakalan dikasih pertanyaan, kemudian tim mana yang pencet tombol duluan itu yang jawab. Gitu Kak.
5: Menarik ya, seru ya kalau
6: ngomongin soal
5: empat pilar ini. Dan ya, kalau misalnya kemarin ya, kamu dan teman-teman itu persiapannya seperti apa dan berapa lama sih? Apalagi kan 10 orang itu bukan jumlah yang sedikit ya.
6: Oke, jadi sekedar informasi aja nih Kak, kita persiapannya itu gak nyampe sebulan Kak. Iya, serius. Swear Kak, swear. Itu gak sampai sebulan, paling cuman kalau hitungan bersihnya mungkin 2 minggu.
5: Kok bisa?
6: Hitungan bersihnya 2 minggu aja, karena kita juga kan nunggu informasi dari dinas untuk jadwal lombanya lumayan lama kan Kak. Jadi belum tahu waktu pastinya itu kapan. Dan karena waktu itu juga lagi banyaknya lomba di Giovanni, sehingga guru-guru tuh lagi pada sibuk banget untuk urus lomba A, lomba B, lomba C. Dan di situ juga kita persiapannya, walaupun hitungan bersihnya cuma 2 minggu, tapi benar-benar full setiap hari kita bimbingan dari pagi sampai, bahkan pernah sampai malam Kak kita bimbingannya.
5: Setiap hari?
6: Setiap hari Kak.
5: Selama 2 minggu. Nah, iya. Ishak juga penasaran nih, Gema bagiin dong ke kita. Teman-teman di empat pilar tuh belajarnya seperti apa dan belajar apa saja sih?
6: Oke, menarik nih Kak. Kita itu belajarnya semua Kak, mengenai Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar itu yang paling sulit sih Kak. Undang-Undang Dasar 1945 sama NKRI itu semuanya Kak. Karena kita kan setim 10 orang dan gak mungkin masing-masing dari kita menguasai keempat materi itu kan Kak. Memang kita harus pelajari juga, tapi kita itu dibagi kayak kelompok begitu. 2-2 orang, 3-3 orang tuh tugas kamu tuh ini materi, ini materi, materi ini. Tapi kalau untuk Undang-Undang Dasar sendiri, kita semua wajib hafal Kak. Karena kan kita gak tahu nanti di, kan sistem lombanya dalam babak rebutan itu yang sesi 3 itu, siapa yang tahu dia yang tekan tombolnya. Jadi kita ke 10 orang tuh dapat masing-masing tombol. Jadi saat babak rebutan itu kalau kita tahu, kita langsung tekan tombol, jadi kita yang jawab gitu. Makanya dari perlombaan itu, dari keempat materi ini, bagi saya yang paling berat tuh hafal undang-undang sih Kak. Karena kan ada yang panjang, ada yang pendek, dan harus dibagi juga. Undang-undang kan ada bab-babnya sendiri kan Kak. Gitu Kak. Dan cara belajar kita itu menarik sih Kak, bisa dibilang. Karena kita tuh kayak menukar apa yang sudah kita pelajari. Jadi selain kita belajar bareng sama-sama bimbingan sama Bapak Ibu Guru, kita juga belajar sendiri di rumah Kak. Belajar sendiri. Nah dari hasil yang kita pelajari di rumah itu kita bawa ke sekolah, kita bongkar sama-sama hasil dari apa yang kita pelajari di rumah, dan itu bisa membuka ruang diskusi sehingga pemikiran kita itu menjadi lebih terbuka Kak. Dan dari situ juga kita semua punya kesempatan untuk berbagi ide-ide menarik dari apa yang kita pelajari gitu.
5: Selain belajar bimbingan, masing-masing juga saling terbuka untuk
6: iya,
5: memberikan apa yang dia tahu begitu ya ke betul, teman-teman. Oke, oke. Nah kalian ini kan cuma 2 minggu
6: iya,
5: ya. Metodenya jadinya seperti apa tuh? Karena kan materinya banyak, apalagi
6: iya, banyak banget,
5: misalnya undang-undang tuh babnya ada banyak. Belum lagi wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Terus kalian juga harus punya literasi yang bagus ya. Karena kan nanti ada juga pemberian mosi dan lain sebagainya. Iya. Bagaimana kalian mempertahankan? Tuh gimana tuh kalian bersama dengan teman-teman?
6: Oke, menarik lagi nih Kak. Karena banyak juga yang kaget kalau persiapan kita tuh gak, bahkan gak nyampe sebulan.
5: Kalau sekolah-sekolah yang lain kan kayaknya ada yang satu semester bahkan
6: iya,
5: persiapan. Kalian 2
6: iya, bener, bulan. Yang juara satu kemarin tuh Kak persiapannya 5 bulan Kak.
5: Oh,
6: persiapannya
5: pantas.
6: 5 bulan. Iya. Kita persiapannya cuman hitungan bersihnya kan 2 minggu Kak. Bahkan sampai kita ditanyain sama juri juga, mereka juga kaget persiapan kita gak nyampe sebulan. Dan kita juga benar-benar kaget waktu kita nyampe ke tahap final. Karena betul-betul itu kayaknya memang kuasa Tuhan sih Kak. Karena kuasa Tuhan, karena memang mepet banget Kak persiapan kita. Metode yang kita gunain itu Bapak Ibu Guru kasih kita kebebasan sih Kak untuk pakai metode belajar kita sendiri. Jadi kita gak monoton pakai apa yang diberikan, materi yang diberikan sama Bapak Ibu Guru. Jadi kita dibiarin eksplor materinya. Dalam bimbingan itu pun kita lebih banyak diskusi sih Kak, bukan dengerin materi dari guru. Jadi sembari kita diskusi, Bapak Ibu Guru pembimbing sembari dengar apa yang kita diskusi. Jadi kalau ada yang salah, mereka langsung interogasi, ini sebenarnya gini gitu Kak.
5: Okay.
6: Jadi semuanya langsung nyambung aja gitu.
5: Asik ya, memanfaatkan waktu yang singkat itu dengan sebaik-baiknya.
6: Benar Kak.
5: Apa sih yang jadi kendala kamu dan teman-teman dalam persiapan kemarin, atau bahkan sampai di perlombaan sempat ketemu kendala-kendala yang kayak gimana nih?
6: Kalau kendala yang berat banget sih kayaknya gak ada sih Kak. Paling dikit aja. Dan selain persiapan kita yang mepet Kak, itu satu hari setelah perlombaan selesai kita langsung ujian Kak. Ujian kenaikan kelas.
5: Wow.
6: Langsung ujian kenaikan kelas.
5: Tidak ada. Makanya, kompensasi begitu kan?
6: Tidak ada.
5: Oh, okay.
6: Itu kita tidak diberikan waktu libur pun sama pihak sekolah. Dan salah satu tantangan yang paling menantang, selain kita dipaksa untuk belajar persiapan lomba, kita juga harus belajar mempersiapkan diri kita untuk ujian Kak. Karena ini ujian kenaikan kelas, bukan ujian kenaikan semester. Dan di situ saya dan teman-teman, wah ini gimana nih, berat banget. Dan itu kita kan terbagi atas kelas 10 dan kelas 11 kan.
5: Oh,
6: pada waktu itu kelas 10 dan kelas 11 yang dimana materinya juga pasti beda-beda. Mau belajar bareng juga materinya pun udah beda. Jadi iya benar banget Kak. Dan karena kurikulum Merdeka juga paket kita kan beda-beda, sehingga yang kita pelajari pun berbeda-beda. Makanya kita itu di push untuk harus benar-benar menguasai materi untuk lomba dan menguasai materi ujian. Itu benar-benar tantangan kita sih. Kalau selama persiapan itu tantangannya. Tapi kalau waktu perlombaan, tantangan kita ya paling gugup-gugup tipis-tipis.
5: Asik.
6: Aja sih Kak, di atas panggung.
5: Asik.
6: Karena kesembilan sekolah yang ikut lomba ini, saya percaya bahwa ini adalah sekolah-sekolah top yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan waktu lihat lawan, wah ini bisa gak ya lawan mereka, bisa gak ya. Tapi itu kayak angin lewat aja gitu Kak. Tapi pada akhirnya kan kita bisa gitu.
5: Tapi kemarin kalian sempat ketemu momen-momen spesial seperti apa nih yang berkesan, yang kamu dan teman-teman ingat banget sampai sekarang?
6: Yang kita ingat banget sih paling momen waktu ini paling paling best memories ever sih Kak, waktu ikut lomba 4 pilar itu adalah, duh, ini gak spesial sih, mungkin bagi yang dengar gak spesial, tapi buat kita yang ikut itu spesial banget Kak. Nginap di Harper Kak. Aduh, ini sedikit cerita nih Kak. Waktu kan kita 3 hari nih, 3 hari 2 malam nih di sana. Iya, perlombaannya 3 hari 2 malam. Jadi waktu nginap di situ tuh benar-benar seru banget Kak, apalagi hamin 1 sebelum kita lomba tuh kan pasti malamnya persiapan Kak. Wah, itu udah gedebak-gedebuk banget di dalam kamar masing-masing kayak, aduh ini gimana nih besok udah gini. Akhirnya kita ngumpul dalam satu kamar, kita belajar bareng, kita review kembali materi-materi yang diberikan. Dan satu hal lagi Kak, di hamin 1 sebelum kita lomba, kan malamnya kita belajar nih Kak. Paginya itu kan ada sosialisasi dari Bapak DPR gitu. Ada sosialisasi. Nah, kita di situ baru dikasih materi baru Kak.
3: Untuk lomba juga.
6: Jadi di situ kita benar-benar harus bangkit lagi untuk pelajari materi yang baru diberikan pagi, dan besok paginya kita harus udah lombakan materi itu. Dan itu benar-benar berat banget sih Kak, sampai kita waktu lomba tuh semuanya bawa buku pelajaran dari sekolah supaya di sela-sela waktu itu kita bisa belajar untuk ujian. Dan salah satu momen favorit aku juga nih Kak sama teman-teman adalah waktu berenang sih Kak. Dan itu memang kita tuh kayak gimana ya Kak, excited ya, banget
5: stress,
6: gitu Kak.
5: Stres belajar begitu ya.
6: Dan itu setelah lomba. Dan kita selesai lomba tuh kayak selesai foto-foto dan lain sebagainya itu udah kurang lebih mau jam 10 malam. Udah mau jam 10 malam, setelah itu juga kita masih begadang untuk foto-foto dan lain sebagainya, upload foto dan lain sebagainya. Besok paginya Kak, waktu bangun kita langsung cebur ke kolam renang.
5: Oke, release stress ya.
6: Dan itu cuman sekolah kita aja Kak, sekolah yang lain gak ada yang mau renang, cuman sekolah kita aja.
5: Asik.
6: Jadi itu sih yang membuat momen itu jadi unforgettable memories bagi saya.
5: Gitu. Oke, baik. Nah kemarin waktu perlombaan juga, kalian sempat ketemu soal atau mungkin mosi begitu yang unpredictable gak? Yang wah tidak disangka-sangka nih, ternyata bakalan keluar bentukan yang seperti ini.
6: Puji Tuhan gak ada sih Kak.
5: Oh, semuanya
6: semuanya sesuai prediksi yang sudah kita pelajari. Jadi semuanya waktu kita babak tema, sesi tematik itu ngalir aja gitu.
5: Oke, baiklah. Nah hari ini kita akan membahas tentang 4 pilar ini ya, sebagai fondasi cinta NKRI. Salah satu komponen penting dalam 4 pilar ini kan adalah Pancasila. Nah secara sederhana kita tahu kalau Pancasila dasar negara kita punya 5 sila. Nah kamu sebagai anak muda yang mencintai bangsa ini dan mencintai Pancasila juga, menurut kamu bagaimana sih kita memahami Pancasila dari 5 sila ini secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita?
6: Sebenarnya sederhana aja sih Kak untuk memahami Pancasila ini, karena Pancasila ini kan juga fondasi hidup kita kan sebagai bangsa Indonesia. Dan memang Pancasila ini juga sudah kita pelajari sedari kita masih SD ya, bahkan TK juga kita sudah disuruh untuk menghafal 5 sila sendiri ini. Jadi untuk memahami makna sebenarnya dari 5 sila ini sederhana Kak, itu tergantung kesadaran diri kita sendiri, apakah kita mau menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang berintegritas, yang memiliki cinta tanah air yang tinggi. Apakah kita sadar bahwa kita harus memahami Pancasila ini bukan sekedar 5 sila yang harus dihafal, tapi benar-benar kita harus memiliki dan memahami pemahaman tentang 5 sila ini sendiri. Karena tanpa kita sadari, kita semua hidup sehari-hari ini dengan mengimplementasikan 5 sila itu sendiri. Jadi kita itu hidup beriringan gitu dengan Pancasila.
5: Asik ya, Pancasila ini harus jadi teman kita dalam menjalani kehidupan. Yep. Nah kalau misalnya bicara juga soal Pancasila nih, apa menurut kamu hal-hal sederhana atau tindakan-tindakan yang mungkin tanpa kita sadari sering kita lakukan yang ternyata itu tidak bersesuaian nih sama pemaknaan kita terhadap Pancasila?
6: Wah menarik nih Kak, saya suka pertanyaannya. Kita ambil contoh yang, saya ambil contoh yang pertama dari sila 5 ya Kak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa keadilan itu belum benar-benar terrealisasikan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang kita tahu sekarang juga banyak demo-demo soal keadilan dan lain sebagainya, tentang suara rakyat yang dibungkam. Dan saya rasa itu tidak mencerminkan 5 sila itu sendiri, bukan cuma sila 5 tapi 5 sila itu sendiri. Padahal sebagai rakyat Indonesia sendiri kita harus benar-benar sadar harus benar-benar mengakui bahwa kelima sila itu sangat penting, sehingga keadilan itu masih menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan kita sebagai bangsa Indonesia. Selain dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga bisa lihat di lingkungan sekolah masih banyak ketimpangan-ketimpangan tentang keadilan di antara murid, yang dimana kita biasa dengar bahwa ada beberapa oknum-oknum guru yang memprioritaskan anak-anak yang pintar, sedangkan anak-anak yang bukan bodoh tapi yang belum mampu itu kayak disepelehin gitu, kayak kamu tuh gak bakalan sukses gitu. Padahal at the end of the day yang sukses tuh si anak yang dikatain sama guru gitu. Jadi itu sih Kak yang paling bikin saya miris sama keadilan saat ini. Selain itu, selain tentang keadilan, juga kita bisa lihat dari sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana saya rasa masih banyak anak muda yang belum bersatu. Apalagi sekarang itu lagi tren ya Kak, tentang circle-circlean gitu.
5: Asik.
6: Pasti semua orang punya circle kan. Saya sendiri juga punya circle, dan saya juga sadar bahwa saya belum benar-benar menjadi rakyat Indonesia yang betul-betul mengimplementasikan Pancasila itu sendiri. Karena dalam circle itu kan pasti kita berbeda-beda kan Kak.
3: Betul,
6: ada circle
3: setuju.
6: A, circle B, circle C, yang dimana dalam masa sekolah apalagi SMA itu sering banget yang namanya omong satu sama lain kayak, circle A tuh kayak ganas-ganas banget, circle B tuh gini-gini banget, circle C tuh gini-gini banget, dan itu tuh yang membuat kita tanpa kita sadari memecah belah kita. Betul. Gitu kan. Padahal bisa kan kita bersatu, tapi kenapa harus gitu? Bisa aja sih Kak circle-circlean, tapi gak usah labrak-labrakan atau
5: asik
6: ngomong-ngomongin di belakang gitu Kak, kayak buat gak tenang gitu mau ke sekolah. Gitu sih Kak.
5: Menarik nih ya, jadi memang ada banyak tindakan-tindakan sederhana yang sering kita lakukan yang tanpa kita sadari itu ternyata membuat kita tidak memaknai secara baik Pancasila. Salah satunya juga sekarang nih banyak tindakan-tindakan intoleransi ya. Kalau kamu lihat yang terjadi ya, isu toleransi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan oleh kalian generasi muda, teman-teman pelajar, supaya isu ini harusnya bukan lagi menjadi isu yang menjadi tantangan, karena kan kita berpegang selain pada Pancasila juga kepada Bhinneka Tunggal Ika.
6: Oke, baik. Jadi untuk toleransi sendiri ini harusnya udah ditanamin sama diri kita sedari dini ya Kak. Ini adalah etika dasar yang memang sebenarnya sudah harus diajarkan kepada anak-anak sedari masih kecil. Jadi peran orang tua di sini sangat krusial sekali Kak untuk tentang pemahaman anak-anak soal toleransi. Kita lihat contoh aja anak-anak yang memang sudah diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain dari kecil, itu pembawaan pribadinya akan jadi lebih positif, sehingga ketika dia sudah masuk di masa remaja, di mana masa lagi aktif-aktifnya, ketika dia bertemu dengan teman-teman yang memang berbeda dengan dia, yang paling sering kita temuin kan beda keyakinan gitu Kak, dia sudah terbiasa karena sudah diajarkan dengan orang tuanya bahwa kita hidup itu tidak selalu sama dengan orang lain, ada perbedaannya juga. Berbeda lagi dengan anak yang tidak diajarkan tentang toleransi sedari dini Kak. Ketika dia sudah beranjak ke masa remaja, remaja menuju dewasa lagi aktif-aktifnya, dia bakalan kaget Kak ketemu orang yang berbeda keyakinan. Gitu kayak nanti itu bakalan ada kesenjangan di situ Kak. Aku enggak mau berteman sama kamu karena kamu beda sama aku. Nah, di situ tugas kita sebagai anak muda yang sudah mengerti, harusnya kita bisa mempengaruhi si teman yang masih rendah toleransinya gitu. Kita kasih pemahaman, memang membangkitkan kesadaran orang lain tuh sulit Kak. Cuman kalau kita lakukan secara pelan-pelan, konsisten, dan ada niat, saya yakin pasti bisa Kak.
5: Asik, gitu. Kayak benar ya, kalau sedari kecil orang tuanya membiasakan dia untuk mengerti bahwa ya tidak semua orang harus sama seperti dia.
6: Iya betul Kak.
5: Pasti dia akan lebih legowo, tapi banyak juga yang mungkin sering merasa paling benar di antara yang lain dan tidak menghargai perbedaan yang ada. Nah, salah satu lagi nih yang juga menjadi penting berkenaan dengan nilai gotong royong nih. Menurut kamu bagaimana sebagai generasi muda, sebagai pelajar, sebentar juga kamu bakalan jadi maba nih ya. Asik. Supaya mengilhami dengan baik nilai gotong royong ini di lingkungan belajar maupun di lingkungan masyarakat nih.
6: Ya baik Kak, terima kasih untuk pertanyaannya tentang gotong royong Kak. Gotong royong ini kan sudah sering kita pelajari sedari kita SD, juga kita sudah belajar dalam pelajaran PKN sendiri, juga kita belajar kan soal gotong royong. Gotong royong itu sendiri kan artinya kerjasama ya kan Kak. Dalam sekolah itu kerjasama, yang hal sederhana tentang kerjasama yang kita bisa lihat itu dalam kerja kelompok misalnya, Kak. Yeah. Dalam kerja kelompok itu kan kita tidak berdiri sendiri kan, Kak. Pasti ada teman-teman kelompok kita yang lain. Yang dimana yang namanya kerjasama itu, kita tidak bisa fokus pada tujuan kita sendiri. Karena kita tentunya punya satu tujuan yang sama bersama teman-teman kelompok lainnya. Makanya dalam kelompok itu, dalam bergotong royong tentunya kita tidak boleh egois. Kita harus bisa memahami pendapat-pendapat dari teman sekelompok kita yang nantinya pendapat tersebut kita gabungkan sehingga mendapatkan satu ide yang sama untuk mencapai tujuan kita bersama, Kak. Makanya dari itu penting banget kita untuk tidak egois dalam berkelompok gitu, Kak. Bukan hanya dalam gotong royong di sekolah saja, tapi dalam masyarakat juga, Kak. Kalau dalam masyarakat sendiri, saya lihat dan kebetulan saya agama Katolik kan, Kak. Dalam agama Katolik itu sendiri kan kita punya yang namanya KOB, kelompok umat berbasis. Nah, dalam gereja saya sendiri itu dan gereja-gereja yang lain, saya rasa juga seperti itu. Kita itu punya jadwal, Kak. Jadwal yang dimana setiap minggu tuh setiap KOB udah dibagi untuk membersihkan gereja. Itu juga salah satu cara dalam kehidupan bermasyarakat untuk kita bergotong royong. Selain kita lebih dekat dengan tetangga-tetangga kita, kita juga melayani Tuhan, Kak, membersihkan rumah Tuhan gitu. Itu juga salah satu cara kita untuk melayani Tuhan dan membangun jiwa nasionalisme kita bersama-sama gitu, Kak.
5: Menarik, dewasa banget ya pikirannya. Memang sederhana, sesederhana kalau lagi kerja kelompok ya harus mendengarkan ide gagasan masing-masing, ya, diramu betul, menjadi satu ya. Menarik, kita masih banyak pertanyaan, tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mau tanya-tanya juga ke Gema, boleh banget nih WhatsApp kita di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita pro 2 Kupang. Kita lagi live juga di YouTube RRI Kupang. Teman pro 2 boleh tanya-tanya ke situ dan kita akan lanjut ngobrol nanti bersama dengan Gema. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Teman pro 2 yang mau bergabung boleh langsung aja stay tune di pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan kita masih bersama dengan Gema. Yap, ngobrol soal 4 pilar fondasi cinta NKRI. Gema, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk. Isaac bacain dulu ya. Oke, yap, kita baca dulu, ini ada yang seru nih. Selamat pagi dari Nia di Penfui. Katanya kakak ini di media sosial kan banyak ada perdebatan dan bikin sering kita saling menghina satu dengan yang lain. Gimana sih caranya supaya tetap bisa menghargai perbedaan termasuk dalam media sosial nih?
1: Oke. Langsung dijawab nih.
0: Boleh, kak. Langsung. Oke.
1: Baik, terima kasih untuk kak siapa tadi?
0: Kakak Nia.
1: Kakak Nia, pertanyaannya luar biasa sekali, ini tentang media digital ya, Kak. Dan saat zaman ini juga tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa segala sesuatu itu serba digital. Bahkan pembelajaran di sekolah pun juga sudah berbasis digital sekarang ya, Kak. Untuk mencegah konflik dan perdebatan dalam media sosial itu kan saat ini netizen Indonesia kan lagi marak-maraknya debat-debatin segala hal di kolom komentar kan, Kak. Dan kita juga tidak bisa menahan seseorang untuk tidak berkomentar. Karena seperti yang kita tahu juga kita diberikan kebebasan kan, Kak, untuk memberikan pendapat dan memberikan gagasan-gagasan kita. Nah, langkah yang dapat kita lakukan sebagai anak muda sendiri itu yang pertama adalah kita harus bisa meng-cross-check informasi yang hadir dalam media sosial itu sudah valid sesuai data atau belum. Dan kalau belum sesuai data, harusnya kita sebagai pelajar yang berpikir kritis, karena kita di sekolah kan juga sudah diajarkan untuk berpikir kritis, kita harusnya cross-check lagi nih informasi ini sudah valid atau belum. Dan kalau ada perdebatan, kita sebagai pribadi yang sadar bahwa kita itu harus hidup dengan kedamaian, kita harus bisa nih menjadi penengah dalam kolom komentar situ. Dan saya juga kan sering-sering komen nih, Kak, dalam komentar. Salah satu netizen Indonesia juga yang sering berselancar dalam dunia komentar, komentar dalam segala perdebatan itu saya suka banget tuh, Kak, nimbrung di situ. Jadi kita harus bisa menengah nih. Eh, teman-teman, ini sebenarnya tuh yang benar tuh gini-gini-gini, oh, ya, gitu. Kita harus komen juga, kasih tahu yang sebenarnya tuh seperti ini. Itu sih, Kak, langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Atau mungkin kalau kita mau jadi content creator, kita juga bisa kayak buat video edukasi gitu kepada teman-teman media sosial tentang data-data yang sebenarnya tuh pasti.
0: Iya. Kamu sering buat konten juga? Atau masih komen-komen aja dulu?
1: Komen-komen aja dulu.
0: Oke,
1: sih,
0: nanti,
1: Kak.
0: Ya.
1: Nanti. Rencana punya plan sih udah ada, Kak. Mm-hmm. Cuman masih mikir-mikir lagi mau buat konten yang kayak apa.
0: Oke. Masih nyari konsepnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Bener sih. Kalau ada di media sosial, kita tidak bisa menghalangi orang berpendapat ya.
1: Iya.
0: Tapi Isaac setuju dan senang banget sama apa yang kamu bilang ya. Kita bisa hadir untuk menengahi dan memberikan fakta yang benar. Betul. Ya. Karena orang biasanya juga banyak komentar tuh karena tidak tahu apa yang benar ya.
1: Kayak asal komen aja gitu, ikut rame.
0: Oke, ini ada lagi dari kakak Citra di Lasiana. Katanya, kakak, bagaimana caranya supaya sebagai generasi muda ketong tertarik belajar tentang kebangsaan tapi sonde gampang merasa bosan. Ya benar nih, kalau bicara udah kalau langsung masuk belajar undang-undang dasar, oh sudah. Nah, ini gimana nih?
1: Menarik nih, Kak, pertanyaan dari Kak Citra. Terima kasih banyak, Kak Citra. Salam kenal, saya Gema. Jadi untuk cara supaya kita tidak bosan tuh, dan saya juga salah satu orang yang cepat bosan, Kak, kalau dengar materi di sekolah tuh kayak, aduh, ini pusing banget, banyak banget nih materinya. Jadi langkah sederhana dan langkah menarik yang dapat dilakukan sebagai pemateri, tentunya bukan cuma di sekolah, tapi kan sekarang juga sering banget tentang sosialisasi gitu kan, Kak. Dan cara yang bisa dilakukan supaya lebih menarik dan pembelajaran itu jadi lebih hidup, ini dianjurkan untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah sih, Kak, lebih tepatnya, dan para pemateri-pemateri di luar sana yang sering memberikan sosialisasi dan lain sebagainya. Saran dari saya sih mungkin bisa lebih berinteraksi dengan pendengarnya, karena salah satu contohnya kami di sekolah itu pembelajarannya itu pembelajaran aktif ya, Kak. Jadi di mana bukan cuman guru yang memberikan materi, tapi kita sebagai murid itu juga diajak interaksi. Jadi dalam sela-sela guru memberikan materi itu, nanti guru-guru bakalan lempar pertanyaan kepada murid. Coba Gema, kamu jelasin soal ini. Nah, di situ kan bisa membuka pemikiran kritis kita kan, Kak. Kita bisa memberikan pendapat kita soal materi A, materi B, dan lain sebagainya. Itu salah satu cara yang menarik sih buat saya. Dan karena Bapak Ibu guru saya di sekolah menerapkan pembelajaran seperti itu, hal tersebut buat saya dan teman-teman itu jadi lebih menarik, Kak. Apalagi ada beberapa guru yang membuka perdebatan antara murid gitu. Dan saya dan teman-teman saya di kelas juga sering banget, Kak, berdebat soal pendapat-pendapat kita, dan itu yang membuat saya jadi kagum sama anak muda zaman sekarang, ternyata pemikirannya hebat-hebat
0: asik
1: banget, Kak.
0: Gitu. Yep. Jadi metode belajarnya bisa dilakukan dengan banyak cara,
1: iya,
0: termasuk saling bertukar pikiran, ya, berargumentasi masing-masing, ya.
1: Iya.
0: Alright, thank you, Citra, pertanyaannya seru banget nih.
1: Iya.
0: Satu lagi mungkin ya,
1: kita iya, coba boleh, Kak.
0: Ya. Oke. Sebentar. Nah, ini satu nih, ada yang bagus juga nih. Dari Kakak Aldi di Kelapa Lima. Katanya menurut Kakak Gema, apa contoh sederhana yang bisa dilakukan setiap hari sebagai bukti cinta kepada Indonesia? Gimana nih?
1: Oke, pertanyaannya seru banget nih, Kak.
0: Bukti cinta, Pak.
1: Bukti cinta ya, Kak. Bukti cinta. Bentar, saya mikir-mikir dulu. Cinta ya, Kak. Bukti cinta. Oh iya, saya kepikiran satu sih, Kak. Salah satu kita menunjukkan kita cinta tanah air itu kita pakai bahasa Indonesia setiap harinya. Itu kan salah satu contoh sederhananya setiap hari. Iya, berbahasa. Iya, betul sih, Kak, berbahasa Indonesia. Itu kan juga salah satu contoh yang kita gunakan setiap harinya, Kak. Kita pakai bahasa Indonesia setiap hari, dan di sekolah juga kan kita keseringan pakai bahasa baku kan, ngomong sama Bapak Ibu guru juga pakai bahasa baku. Iya, pakai bahasa baku, Kak. Dan kebetulan saya juga waktu SMA kan anak organisasi nih, Kak. Anak organisasi OSIS, dan kita di OSIS itu diwajibkan untuk wajib pakai bahasa baku. Bahkan sesama teman sebaya kita aja, kita itu benar-benar harus pakai bahasa baku, Kak. Nah, dari situ saya itu jadi terbiasa untuk ngomong pakai saya, pakai kamu, kayak gini-gini. Jadi terbiasa gitu. Jadi kayak bahasa yang lu, beta, sonde, dan ketong, dan lain sebagainya itu kayak jarang banget, Kak, saya gunain di sekolah. Bahkan sampai di kelas, karena terbiasa di organisasi ngomong kayak gitu, sampai di kelas juga saya jadinya terbawa. Dan akhirnya teman-teman saya yang dengar pun awalnya mereka cuman ngeledekin saya, ih, lu terlalu formal, leading ketong saju. Cuman kan itu refleks ya, Kak, karena ya, udah keseringan jadi refleks. Dan akhirnya teman-teman saya yang awalnya mau pakai juga dan dengan tujuan cuman ngeledekin saya, akhirnya mereka jadi keterusan juga, Kak. Ya walaupun belum terlalu sering ya, Kak, tapi yang penting kan pelan-pelan kita juga mulai terbiasa. Selain bahasa Indonesia juga ada bahasa-bahasa daerah sih, Kak. Itu yang benar, sangat-sangat membuat kita juga sebagai salah satu negara yang beragam, kaya, karena kita juga punya bahasa daerah yang begitu banyak, bisa sampai ribuan kan, Kak, bahasa daerahnya. Dan itu juga salah satu cara kita untuk mencintai budaya sih, Kak, itu.
0: Asik.
1: Begitu, Kak Aldi.
0: Masuk. Bener-bener setuju ya. Kita mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, juga mencintai bahasa-bahasa lokal, bahasa daerah yang kita punya sebagai kekayaan keberagaman Indonesia. Ya, itulah.
1: Betul,
0: menjadi bukti Bhinneka Tunggal Ika tuh, karena memang meskipun kita masing-masing ada identitasnya, tapi dipersatukan oleh bahasa Indonesia.
1: Kita.
0: Aduh, seru. Oke, thank you ya buat teman-teman yang tadi udah bertanya, ada Kakak Citra, ada Kakak Aldi ya, tadi juga sama ada Kakak Nia. Ya, kita lanjut dulu karena kita tinggal dikit waktunya. Sayang banget kalau
1: nggak
0: selesai. Nanti boleh kalau misalnya tapi dia udah mau jalan ya. Kamu berangkat ke kapan sih?
1: Tanggal 15 Agustus.
0: Oke, udah deket lagi.
1: Iya.
0: Oke, baik kalau begitu. Nah, kamu ngelihat ya sekarang ya di sekolah-sekolah pendidikan, pemberian pendidikan Pancasila, kewarganegaraan yang diberikan oleh sekolah sudah cukup atau sudah efektifkah, atau apa nih yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Indonesia yang diberikan lewat bangku belajar di sekolah?
1: Oke, baik, Kak. Menarik lagi nih pertanyaannya, menarik-menarik semua ya, Kak, yang bisa membuka pemikiran saya. Wah, ini kritis nih pertanyaannya. Kalau dibilang efektif sih, harusnya sih udah ya, Kak, karena kita pembelajaran kurikulum merdeka kan emang pembelajaran yang udah benar-benar harus efektif ya, Kak. Cuman memang mungkin ada beberapa guru yang masih pakai metode lama gitu, yang masih pakai metode lama. Dan salah satu hal yang buat saya rasa pembelajaran jadi kurang efektif itu kayak memperbolehkan murid-murid itu menggunakan ponsel dalam kelas. Ya, saya rasa itu hal yang bisa membuat murid-murid itu jadi kedistract gitu sama hal-hal lain. Mungkin aja guru suruh mereka buka HP untuk lihat materi kan, tapi kan kita nggak tahu teman-teman yang lain apakah benar-benar mereka buka materi atau mereka scroll TikTok ya,
0: ya
1: kan. Karena itu juga salah satu pengalaman saya sendiri ya kan, Kak. Jadi saya rasa lebih baik pembelajaran itu ya seperti yang tadi saya bilang, ajak interaksi murid-murid biar pemikirannya tuh lebih terbuka. Jangan hanya monoton, suruh siswa yang cari materi sendiri. Saya rasa itu salah banget sih Kak, kalau suruh kita yang cari materi
0: tidak merdeka
1: sendiri.
0: Ya?
1: Iya, betul. Harusnya tuh sebagai Bapak Ibu guru, kalian jelasin dulu ke kita, kemudian kalian buka ruang diskusi supaya kita bisa menuangkan pemikiran kita. Kalau kita disuruh cari materi, yang pasti kita cari yang gampang dong Kak.
0: Ya, benar.
1: Minta aja AI, tolong bikinin ini dong AI, rangkumin materi ini. Dan hasil akhirnya bukan kita yang kerjain, malah robot yang kerjain lagi. Benar. Gitu.
0: Keren. Benar-benar.
1: Iya.
0: Merdeka dan seringkali itu jadi alasan dibalik membiarkan siswa untuk ya udah mau ke mana ya terserah, padahal kan tetap harus ada tanggung jawab di situ ya. Oke. Nah, sebagai seorang yang berprestasi, orang yang banyak kegiatan, banyak aktivitasnya nih kamu ya. Apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang lagi dengerin kita pagi hari ini, bahwa menjadi generasi muda itu harus jadi generasi muda yang berprestasi. Jangan sekedar hadir dan tidak memberi kontribusi. Baik, kalau misalnya kita berprestasi kan kontribusi itu sebenarnya tidak hanya ke sekolah atau provinsi. Tapi yang paling besar kan upgrade diri sendiri ya.
1: Betul. Gimana banget, nih? Kak. Wah, suka nih saya pertanyaan ini. Jadi untuk prestasi-prestasi saya sendiri sebenarnya tidak begitu banyak ya Kak. Saya cuman pesan aja nih buat teman-teman anak muda di luar sana, kalian jangan takutlah untuk mencoba hal-hal baru, karena dunia ini tuh luas banget teman-teman. Bahkan kota Kupang sendiri ini pun luas banget kalau kalian gak pernah explore. Jadi kalian benar-benar harus bangkit, keluar dari zona nyaman kalian, karena di luar sana tuh banyak hal-hal menarik yang sesuai sama passion kalian masing-masing. Jadi jangan cuman mau jadi penonton, jangan cuman scroll TikTok, lihat orang-orang hebat dan ngomong kayak, wah dia keren banget, kapan ya aku bisa kayak dia. Jangan kayak gitu, coba kalian bangun deh, aku bisa nih kayak dia. Kan kalian juga sama-sama makan nasi, kenapa dia bisa, kalian gak bisa gitu. Jadi harus benar-benar bangkit dari zona nyaman kalian, dari rasa mager, rasa malas. Sekarang itu lomba-lomba udah banyak Kak, lomba-lomba online. Dan kalian jangan mau tunggu lomba itu yang datang ke kalian, tapi kalian harus berani untuk cari sendiri lomba tersebut, karena di internet juga banyak Kak lomba-lomba online. Jadi dari situ kalian bisa searching aja lomba-lomba yang sesuai sama passion kalian, sama apa yang kalian sukai. Dari situ kalian jadi ketagihan dan akhirnya keterusan untuk berprestasi tentunya, yang juga seperti yang tadi Kak Ishak bilang, bisa mengupgrade diri kita sendiri.
0: Asik, bener ya, kalau mau cari lomba sih banyak banget sebenarnya ya, di sekolah juga. Tapi bagaimana kamu membuka diri untuk mencoba ya?
1: Okay.
0: By the way, kamu sebenarnya setelah kuliah pengen bercita-cita menjadi apa sih? Asik.
1: Kalau untuk cita-cita sebenarnya jurusan yang saya ambil, ilmu komunikasi ini sebenarnya enggak ada di list di list hidup saya sama
0: sebenarnya
1: sekali.
0: Sebenarnya kamu pengennya apa?
1: Saya tuh sebenarnya pengennya ambil HI Kak, hubungan internasional, karena dari saya kelas 10 juga cita-cita saya tuh pengen jadi diplomat gitu. Kayak saya lihat keren banget nih jadi diplomat, bisa jadi perwakilan negara, ngomong di forum-forum internasional, ketemu sama banyak-banyak orang-orang hebat dari berbagai negara. Saya pengen banget jadi seperti itu, punya paspor hitam gitu. Cuman memang takdirnya berkata lain ya Kak. Saya kan juga daftar PTN tapi ditolak ya kan, memang sakit hati banget Kak.
0: Ya, masih bisa coba.
1: Iya, masih bisa coba lagi tapi tahun depan. Dua kali Kak ketolaknya di PTN.
0: It's
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya saya daftar di Atmajaya, dan setelah diskusi panjang lebar sama orang tua, akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya ilmu komunikasi ini sesuai sama passion saya gitu. Dan ketika banyak orang di luar sana yang tanya akhirnya saya kuliah di mana, saya bilang saya ambil ilmu komunikasi, banyak juga yang
0: setuju
1: gitu, karena wah ini kamu banget sih kalau ambil ilmu komunikasi gitu. Jadi kalau untuk setelah kuliah sih saya masih belum terpikirkan ya Kak, karena saya juga
0: lihat
1: baru
0: nanti ya.
1: Lihat nanti aja.
0: Yang penting tetap meningkatkan kemampuan diri.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Oke, baiklah. Nah, hari Kamis nanti juga kita akan memperingati Hari Anak Sedunia ya.
1: Iya.
0: Kamu memaknainya seperti apa? Seberapa senang dan bangga kamu menjadi seorang anak Nusa Tenggara Timur?
1: Wah, bangga banget Kak. Saya sangat bangga jadi warga Nusa Tenggara Timur, terutama di Indonesia ya kan. Karena seperti yang kita tahu Indonesia itu sangat beragam, budayanya, alam, flora, faunanya sangat beragam. Terkhususnya di Indonesia, mohon maaf, di Nusa Tenggara Timur ya kak, alamnya itu indah-indah banget kak, apalagi kalau kita keluar dari kota Kupang itu udah bagus banget kan kak, alam-alamnya di Fatumnasi, Lelogama dan lain sebagainya itu sudah sangat bagus, dan itu membuat saya sangat bangga menjadi anak NTT, beta NTT, beta bangga gitu. Dan selain itu budaya-budayanya juga kak, dari tenun-tenunnya itu sangat cantik kak, indah sekali. Saya sangat suka pakai tenun-tenun gitu. Dan kebetulan banget nih kak, saya nih juga anak tari nih kak. Anak tari, iya. Saya anak tari dan memang sudah lumayan banyak ya kak tarian-tarian Nusa Tenggara Timur yang saya menari bersama teman-teman saya. Bahkan pernah sampai mewakili NTT juga kak, puji Tuhan, di Makassar gitu. Dan itu yang membuat

0: jadi penonton mau tetap bilang when ya kan sering tuh anak muda bilang sekarang. Bangkit aja guys, kita harus benar-benar bisa menggali potensi dalam diri kita sendiri, karena cuman diri kita sendiri yang bisa mengetahui potensi apa yang kita miliki. Kita enggak bisa nunggu orang lain yang datang terus membuka pemikiran kita, itu harus dari kesadaran sendiri.
1: Mikir seru kata, ya, harusnya ada episode berikutnya nih. Sayang banget waktu kita udah hampir selesai. Iya. Sukses ya untuk kuliah kamu. Iya. Ya, semoga nanti perjalanan ke Jogja juga berjalan dengan baik. Amin, amin, lancar ya. Iya, amin. Thank you banget sudah berbagi bersama dengan kita di pagi hari ini. Empat pilar MPRRI, Fondasi Cinta NKRI bersama dengan Gema. Kita sudah ngobrol banyak, teman berdua yang udah bertanya, teman-teman tadi. Terima kasih ya, maaf kita tidak bisa baca yang lain. Nanti kamu bisa kontak-kontakan sama Gema ya. Bisa lihat aja komen-komen Gema di... Oke deh kalau begitu, sampai ketemu ya.
0: Ya, sehat dan sukses.
1: Oke
0: ya.
1: Teman Pro2, sekian untuk diskusi kita pagi hari ini dalam Kita Indonesia. Semoga ini meningkatkan rasa cinta tanah air kamu, bangga kamu terhadap Indonesia, terkhususnya bangga juga terhadap Nusa Tenggara Timur. Mungkin negara kita tidak sempurna, tapi ya kita bisa mulai dengan melakukan hal-hal sederhana yang bisa memberi kontribusi baik terhadap diri kita, terhadap kota, terhadap NTT ini, dan juga terhadap Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye bye, sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Teman Pre2 saatnya kamu untuk mendengarkan info Pre2 FM Kupang hari ini Senin 20 Juli 2026 bersama saya Isak Octavian. Kita ke informasi pertama, BTS memeriahkan pertunjukan halftime show Teman Pre2 Final Piala Dunia 2026 dengan lagu populer mereka Dynamite. RM dan teman-teman mengambil bagian dalam pertunjukan 11 menit di paruh waktu pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina di Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Dan dari siaran The Hollywood Reporter, Jungkook membuka segmen penampilan grup ini dan kemudian satu persatu anggota BTS bergabung seiring lagu. Dynamite menjadi sangat hangat di tengah lapangan Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Selanjutnya Teman Pre2, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengakui timnas Spanyol tampil lebih baik dibanding tim asuhannya pada partai final Piala Dunia 2026. Scaloni mengaku sedih menyusul kegagalan Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia, tapi mereka sudah melakukan yang terbaik. Pelatih berkebangsaan Argentina tersebut melanjutkan, banyak hal yang ingin disampaikan mengenai perjalanan mereka hingga mencapai titik ini, meskipun saat ini tidak mendapatkan hasil terbaik, tapi para timnas Argentina sudah berjuang memberikan yang terbaik untuk Argentina. Kita ke informasi yang terakhir Teman Pre2, pelatih ganda putri Indonesia Antonius Budi Arianto meminta Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri tidak terlena setelah menjuarai Super 750 Japan Open 2026 karena akan segera menghadapi tantangan yang lebih berat sekaligus mempertahankan gelar Super 1000 China Open. Sekian update info Pre2 kali ini, kita akan lanjutkan di Santai Siang. Isak Octavian pamit, stay tune di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
10: Santai siang hanya di
11: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari BAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari BAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeart Radio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topik Spre 2. Topik Spre 2.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Ada dua kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
3: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
2: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Masih dari kawasan Tumpelo nomor 8 Oibobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Spray 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, eklat dengan sandaran hati. Jadi lagu pembuka kebersamaan kita di Santai Siang edisi kali ini di hari Senin ya. Biasanya kalau awal minggu, hari Senin tuh selalu penuh dengan kehektikan nih teman Spray 2. Gimana? Dari pagi sampai udah di pukul 11 lewat 29 menit ini teman Spray 2. Aduh, semangat selalu ya. Yuda berharap apapun yang menjadi tugas pekerjaan kamu hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Amin teman Pre 2, membawa kebahagiaan, sukacita, sekalipun ya banyak tantangan yang bakalan kita temui, tapi semoga itu tidak menjadi batu sandungan tidak menyurutkan semangat ya di hari ini dalam kamu menjalani setiap tugas dan aktivitas. Semoga semuanya aman-aman ya teman Pre 2, dan pastinya Yuda akan temani kamu dengan beragam lagu-lagu dan juga informasi-informasi terupdate dan juga topik-topik seru yang bakalan Yunda hadirkan di rangkaian Santai Siang kali ini. Yunda juga kasih kesempatan untuk kamu juga yang mau gabung buat request lagu, mau kasih salam-salam buat orang terkasih ya, ucapan bahagia, ataupun kamu yang pengen berbagi informasi di tempat kamu kali ini yang mungkin ada yang happening. Gimana nih soal Piala Dunia yang baru aja selesai ya finalnya di waktu dini hari tadi. Wow, euforianya luar biasa. Spanyol pulang dengan membawa piala kemenangan ya. Untuk kamu juga yang pengen curhat-curhat ya, kayak aduh tim aku kalah, aduh tim aku akhirnya menang. Nah, pengen berbagi informasi juga boleh banget ya. Ada euforia apa di tempat kamu? Bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @rripredokupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, kita masih seru-seruan dengan koleksi yang bakalan Yunda hadirkan kali ini, datang dari Ardito Pramono dengan Waking Up Together With You, spesial untuk teman Pre 2. Enjoy.

0: Bro, udah OTW belum?
1: Udah bro, tinggal dikit lagi nyampe nih. Padahal baru mau pakai sepatu. Ah, cuma hal kecil. Kamu udah kirim laporan yang kemarin saya minta?
0: Udah pak, baru saja dikirim. Padahal cuma hal kecil.
2: Nanti kalau ada uang sisa, jangan lupa dikembalikan ya.
3: Aman. Pakai jajan ah.
2: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong?
1: Bro, maaf ya, aku baru mau siap sekarang. Tungguin.
4: Belum pak, saya selesaikan sekarang dan segera kirim.
3: Nih, uang kembaliannya.
2: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong? Kalau jujur itu mudah.
5: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
6: abis ini jajan dulu ah.
5: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
7: Santai siang hanya di
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Meiska dengan Hilang Tanpa Bilang, teman Predu. Wow. Ini kita lihat dulu ya, euforia masih tentang Piala Dunia yang baru saja berakhir dengan kemenangan atas Spanyol. Wow. Selamat untuk tim Spanyol ya, dan juga para pendukung yang pastinya ini sesuatu hal yang luar biasa juga sih, teman Predu. Emang mental juara ya. Dan kita lihat juga untuk pertunjukan yang terjadi di final Piala Dunia, selain dari pertandingan yang keren sekali dimainkan sama kedua tim yang bertanding ya, FIFA ini untuk pertama kali juga mengadakan pertunjukan halftime atau paruh waktu pada final pertandingan Piala Dunia 2026 yang dari tadi kamu tonton ya, teman berdua, di subuh tadi, di mana menampilkan bintang pop seperti Madonna, BTS, Justin Bieber dan juga Shakira dalam pertunjukan berdurasi 11 menit itu ya. Dan pertunjukan paruh waktu itu digelar pada pertandingan final yang mempertemukan tim nasional Spanyol dan juga Argentina di New York, New Jersey Stadium S. Rutherford di New Jersey Amerika Serikat di hari Minggu waktu setempat ya. Dan menurut informasi, pertunjukan itu juga bergerak seperti daftar putar lagu acak yang melaju cepat ya. Jadi emang cuma dibatasi untuk penampilan mereka ya, per penyanyi itu 11 menit, teman Predua. Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel, terus ada paduan suara anak-anak, Muppets dan Chris Martin dari Coldplay juga tampil bergantian dengan latar langit yang penuh kembang api warna-warni dalam pertunjukan megah yang terasa sekejap saja ya. Dan Madonna tampil sebagai pembuka pertunjukan dengan kostum ungu, membawakan lagu Music ditemani dengan DJ Stuart Price. Sementara untuk legenda sepak bola Brasil ada Ronaldo dan Ronaldinho, yang mana juga muncul mengendarai jeep berplat Maestro. Dan selanjutnya ada Gustavo Dudamel yang memimpin para pemain New York Philharmonic dan juga Simon Bolivar Symphony Orchestra. Dan Venezuela menampilkan Seven Nation Army dari The White Stripes lengkap dengan bendera-bendera aneka warna dan juga Muppets ya. Dan BTS menyusul dengan membawakan lagu Dynamite, RM, Jinsu, Geji, Hope, Jimin, V dan Jungkook tampil dengan koreografi yang cukup apik dan berdampak dengan kostum bergaya pengendara motor berwarna merah putih dan juga hitam. Penampilan BTS ini juga berjalan cepat ya, teman berdua, tapi tidak terasa terburu-buru gitu. Jadi mereka ini terlihat tampil dengan fokus yang penuh, tajam dan juga sinkron. Dan setelah itu ada Jason Sudeikis dalam mode Ted Lasso memperkenalkan Justin Bieber yang memasuki lapangan dengan gitar akustik menampilkan lagu Everything Hallelujah dari album Swag 2. Wow, keren banget nih, teman Predua. Terus ada Shakira dan Burna Boy yang selanjutnya membawakan lagu untuk Piala Dunia FIFA ya, Die Die, lagu resmi Piala Dunia 2026 bersama dengan kelompok tari Ghetto Kids dari Uganda, juga para perempuan penari yang mana berbagai latar belakang dalam koreografi yang melambangkan persatuan. Ini keren banget ya. Jadi seluruh pengisi acara juga memberikan performa terbaik walaupun dengan waktu yang terbatas. Dan pertunjukan paruh waktu final dunia Piala Dunia FIFA 2026 ini diproduksi oleh Global Citizen dan programnya dikurasi oleh Chris Martin dari grup Coldplay. Wow, keren banget nih, teman Predua. Jadi ini merupakan pertama kali ya di helat di Piala Dunia FIFA 2026 ada halftime untuk pertunjukan musik di 11 menit ya. Keren banget. Kita masih akan update terus beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang enak banget, teman Predua. Kali ini datang dari punyanya Ditka dengan Kamasean, Tapi Tahukah Kamu ya. Ini salah satu koleksi yang tadi juga sempat di request sama teman Predua, ada Kak Angel di line Instagram kita, dan langsung aja kita putarkan untuk kamu. Enjoy, teman Predua.

Sobat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

yang luar biasa di ruang UMKM dan kuliner ya, di Santai Siang Muda Kreatif Tuan Pre 2. Kira-kira siapa ya yang bakalan kita ajak buat ngobrol? Pastinya ini obrolan yang sangat menginspirasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Okay, what about...
1: I'm full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Masih di santai siang ya, Pre2 FM Gopang, teman terbaik kamu, teman Pre2. Akhirnya di pukul 12 ini Yunda kembali menyapa kamu di ruang UMKM dan kuliner muda kreatif teman Pre2. Apa kabar di hari Senin ini? Biasanya kalau udah di jam-jam kayak gini ya, udah mulai cari spot-spot buat makan siang, atau mungkin kamu yang lagi diet milihnya buat cari cemilan-cemilan yang sehat gitu teman Pre2. Tapi kalau ngomong soal cemilan, ini pas banget kita bakalan membahas terkait dengan UMKM cemilan dari seorang owner yang luar biasa sekali ya, karena sudah tersambung melalui line teleponnya Pre2 yang akan berbagi informasi dan inspirasi berkaitan dengan UMKM ya, dari keripik pisang New Manu Mandiri, yang mana kita akan ngobrol langsung bersama dengan owner kita, ada Kak Sila Tuflira yang merupakan owner dari keripik pisang New Manu Mandiri yang sudah tersambung di line teleponnya Pre2 ya. Yunda mau menyapa dulu ya Kak Sila yang udah stay di sana dari tadi. Halo Kak Sila.
1: Halo, selamat siang kakak.
0: Selamat siang, gimana kabarnya Kak Sila di siang hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik karena sementara menunggu.
0: Oke, menunggu siapa nih? Menunggu pelanggan atau menunggu Yunda nih? Oke, nah ini juga kita masih akan membahas ya berkaitan dengan produk yang ditawarkan dari UMKM keripik pisang New Manu Mandiri. Tapi sebelum kita melangkah jauh di obrolan kita ini, Kak Sila mungkin boleh dong perkenalkan diri dulu, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Kak Sila aja deh yang langsung perkenalkan dirinya ke teman Pre2 nih.
1: Oke, baik kakak, selamat siang untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sila Tuflira, saya dari Kabupaten Malaka. Saya salah satu pengusaha UMKM yang untuk sementara sudah terjangkau di NTT Mart dengan Bandari El Tarik Kupang.
0: Wih, keren banget nih teman Pre2, ini kemarin baru dari Kupang ya Kak Sila ya?
1: Iya.
0: Posisinya sekarang di Malaka nih teman Pre2. Jauh juga ya untuk narasumber kita kali ini. Tapi kalau dilihat lagi nih Kak Sila, dari perjalanan usaha ini awalnya gimana nih ceritanya sampai akhirnya bikin satu produk keripik nih Kak Sila? Awal ceritanya boleh dong di spill.
1: Oke, baik. Kita awal pertama itu kita ada ikut pelatihan dari LSM, Yayasan Mitra Tani Mandiri Kevia. Itu tahun 2003 mereka datang kasih kita pelatihan. Ada beberapa produk yang kita mereka kasih pelatihan itu. Hanya saya lebih memilih ke keripik pisang dengan bejalar, karena di Kabupaten Malaka itu banyak banyak pisang. Jadi saya lebih memilih ke keripik.
0: Lebih prefer ke keripik ya Kak Sila ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Tapi ini kan pastinya kita lihat lagi nih, apakah memang dari udah lama sering bikin keripik di rumah atau bagaimana nih Kak Sila?
1: Saya mulai dari 2023 ketika habis pelatihan, saya langsung menindaklanjuti sampai hari ini juga.
0: Wes, dari pelatihan itu ya. Ini bagaimana sampai akhirnya dapat informasi soal pelatihan nih Kak Sila? Ini kan jadi inspirasi juga buat teman Pre2 yang mungkin pengen mengeksplor nih.
1: Waktu itu karena di sini di desa kami itu ada dampingan dari Yayasan Mitra Tani Mandiri Keva itu untuk pertanian, tapi mereka juga ada untuk pengolahan makanan lokal. Jadi kita di sini ada anak muda, kita juga ada anak-anak, ada kelompok anak muda untuk Desa Tenyu Manu. Jadi kita adakan apa namanya pertemuan dengan mereka, dan waktu itu juga mereka sempat ikut, bukan hanya saya sendiri, tapi kita rame-rame untuk ikut pelatihan itu.
0: Oke, berarti dari banyaknya yang ikut, yang akhirnya masih merintis usaha dari pelatihan
1: jadi,
0: itu
1: banyak. Kita dapat habis dari mereka, mereka selalu ikuti kita terus untuk kita menindaklanjuti atau tidak.
0: Berarti ada pendampingan juga.
1: Tapi
0: kan,
1: Tapi puji Tuhan sampai ini hari kita tetap melanjuti.
0: Oh, oke. Luar biasa ya teman Pre 2 ya. Ini juga berawal dari pelatihan. Oke. Halo, halo Kak Sila.
1: Halo.
0: Halo, apakah mendengarkan suara Yunda? Halo.
1: Halo. Okay.
0: Kita sambungkan ulang ya teman Pre 2 ya untuk obrolan kita bersama dengan Kak Sila. Sepertinya jaringan nih teman Pre 2 ya. Wait ya, kita sambungkan lagi. Halo Kak Sila.
1: Iya, iya, iya.
0: Mendengarkan suara jaringan Yunda. Jaringan ya teman Pre 2 ya. Udah jelas ya suara Yunda ya Kak Sila ya.
1: Sudah
0: okay, jelas. Oke, luar biasa. Ini tadi sempat di-spill juga sama Kak Sila soal pelatihan yang dijalankan, berarti ada pendampingan lanjutan sampai akhirnya teman-teman merintis usaha sampai sekarang ini ya Kak Sila ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Nah ini kenapa sampai akhirnya memilih nama New Manu Mandiri? Nah, ini Yunda sebutnya benar atau tidak nih?
1: Teniu Manu.
0: Oh, Teniu Manu Mandiri. Ini artinya apa nih Kak Sila?
1: Ya. Ini waktu banyak yang sudah bertanya tentang kenapa memilih Teniu Manu. Hari ini juga kakak.
0: Oke.
1: Okay. Saya memilih itu karena saya kampungnya di pelosok. Jadi mau taruh nama brandnya, namanya saya tidak bisa karena ketika orang mencari itu susah. Orang mencari. Jadi saya lebih memilih pakai nama Teniu Manu karena desa saya itu Teniu Manu.
0: Teniu Manu. Teniu Manu biar lebih gampang orang cari begitu ya?
1: Ya.
0: Iya,
1: karena saya lebih memilih itu karena Teniu Manu itu sudah nama desa, Mandiri itu artinya ada jiwa semangat untuk membuat sesuatu lah.
0: Oke, pas banget ya sama. Oke, ditambahkan Mandiri di akhirnya ya Kak Sila ya.
1: Iya kakak.
0: Oke, berarti untuk nama brandnya ini sudah terpikirkan dari awal sekali ataukah mungkin merintis usaha dulu tanpa nama brand, tiba-tiba di tahun atau di waktu berikutnya baru terpikirkan namanya? Apakah memang dari awal udah terpikirkan nama ini?
1: Dari awal saya tidak pikirkan. Dari awal itu saya mau pikiran di maksudnya saya pikir itu hanya mau tulis nama saya.
0: Oke. Okay.
1: Karena mungkin nanti susah dicari, jadi saya pakai nama yang itu. Okay. Saya tidak berpikir untuk pakai nama itu. Saya minta pendapat dari teman-teman, dan ketika saya duduk dengan siapa saja, dengan siapa, itu saya harus omong tentang UMKM, dan saya pakai nama ini. Ternyata saya untuk pakai nama itu. Jadi sudah saya pakai nama brandnya itu, Teniu Manu Mandiri.
0: Teniu Manu Mandiri ya. Akhirnya Yunda bisa menjabarkannya dengan baik ini teman Pre 2 ya. Teniu Manu. Aduh, nanti boleh dong kita coba produknya ya teman Pre 2. Nah, kalau dilihat lagi nih Kak Sila, kadang kan inspirasi itu datang dari hal-hal yang sederhana. Ini siapa sih atau apa yang paling menginspirasi atau memotivasi Kak Sila untuk memulai usaha ini dan bisa bertahan sampai dengan sekarang?
1: Saya itu suka ketika duduk dengan siapa saja itu saya selalu minta motivasi dari untuk usaha saya itu. Dari siapa saja untuk mendukung saya, jangan saya berjalan sendiri. Tapi harus ada dukungan dari teman-teman supaya saya bisa semangat, semangatnya lebih meningkat.
0: Dan untuk sekarang ini apakah kesibukan dari Kak Sila memang untuk apa ya UMKM ini atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan Kak Sila?
1: Saya ada beberapa kesibukan juga karena saya juga ada kerja di kantor, terus itu saya ketua OMK di Perukinu Robo.
0: Wih, ini juga sibuk banget ya teman Pre 2 ya. Ini bagi waktunya kayak gimana?
1: Saya satu minggu itu produksinya dengan hari Sabtu.
0: Oh, di hari Sabtu, oke.
1: Tuh, di hari Sabtu itu pokoknya pekerjaan itu sudah dari awal saya bangun usaha ini, saya sudah memikirkan untuk kerja dengan hari Sabtu karena hari Sabtu itu tidak ada sibukan. Mungkin kalau dari mungkin ada kegiatan OMK, tapi jadwal saya itu sudah ditetapkan untuk hari Sabtu.
0: Oke. Dan itu produksi terus tiap minggu ya, Kak Sila ya?
1: Saya dua minggu baru produksi.
0: Oke.
1: Minggu pertama dan minggu terakhir.
0: Oke. Dan sejauh ini kalau kita tanya-tanya nih soal proses produksinya, bagaimana dari awal sampai akhirnya menjadi satu produk keripik tuh kayak gimana nih ceritanya, Kak Sila?
1: Itu yang pertama, awal pertama itu kita ikut pelatihan. Sehabis ikut pelatihan, saya mencoba di rumah. Karena kadang kan kita lupa. Jadi saya pulang dua hari begitu saya langsung belajar di rumah. Maksudnya cuma mencoba untuk buat di rumah. Dan di pikiran saya itu bahwa ini apakah rasa yang sama seperti yang kami pelatihan itu, dia beda dengan yang saya buat sekarang. Ternyata dua hari kemudian yang saya buat produksi di rumah, itu saya hanya iseng-iseng untuk buat, saya mau mencoba. Jadi saya mencoba dengan dua sisir pisang kepok, jadi ternyata yang saya buat itu dia tidak, mungkin kurangnya di enak karena saya lebih memilih untuk kasih kurang gulanya.
0: Komposisinya gulanya, dari komposisinya ya.
1: Saya lihat, jadi dia agak sedikit tidak sama, tapi menurut teman-teman tidak sama, tapi menurut saya itu rasa yang ada dan rasa yang pernah ada itu.
0: Rasa yang pernah ada ya. Aduh, ini langsung gimana gitu ya. Kasila luar biasa nih. Oke, lanjut Kasila, boleh.
1: Jadi itu saya mulai dengan dua sisir itu, saya mencoba lagi ke hari satu tandan, satu pisang tandan besar itu. Saya mencoba untuk buat. Dan saya buat yang sama, tapi saya masih bingung karena belum punya kemasan. Jadi waktu saya buat yang satu tandan itu, saya minta dari kantor di MTM, beli kemasan dari kantor, masih pakai brandnya kantor punya. Dan itu saya mencoba untuk bungkus di situ dengan, karena belum, pokoknya dari awal sampai sekarang kita pakai alatnya manual.
0: Oke.
1: Dan itu saya tidak minta bantuan teman-teman yang ikut pelatihan sama-sama dengan saya, maupun saya punya kakak mereka. Saya tidak minta bantuan karena saya sendiri mau mencoba supaya saya bisa bertahan dan saya bisa melanjutkan sampai kapanpun saya bisa berhenti untuk berbisnis begitu.
0: Jadi tidak menyerah ya.
1: Jadi saya minta kemasan dari mereka untuk saya bungkus yang satu tandan besar, satu tandan itu. Dan itu saya mulainya dari jam 8 pagi. Dia selesai dalam kemasan itu jam 8 malam.
0: Wis. Luar biasa ya.
1: Jam 8 malam. Karena baru awal kakak, baru awal dari, jadi saya mungkin karena harus banyak hati-hati untuk ukuran takarannya, harus selalu kontrol untuk dia rasanya tetap ada.
0: Betul.
1: Rasa yang pernah ada itu tetap ada.
0: Rasa yang pernah adanya tetap ada ya. Oke, ini biasa kalau orang coba-coba tuh Kasila, biasanya tuh kan coba-coba satu sisir, ini Kasila satu tandan. Luar biasa.
1: Awal pertama itu dua sisir itu yang pertama itu sehabis kegiatan, dua hari begitu saya langsung mencoba dengan dua sisir. Dua sisir itu puji Tuhan, dia berhasil. Saya mencoba dengan hari Sabtu, itu satu tandan.
0: Oh oke, okay. Dan untuk awal dua sisir itu berhasil akhirnya tidak menyerah lagi, coba ya. Satu tandan sampai ada proses sampai pembungkusan juga ya, packagingnya ya Kak Sila ya. Ya. Oke, okay. Itu berarti ya. Bungkusnya di awal tuh masih pakai untuk yang manual atau bagaimana nih untuk packagingnya?
1: Untuk packagingnya itu saya pakai manual, okay. Plastik kemasannya dari kantor. Pakai lilin bakar karena dia tidak perekat. Mm-hmm. Jadi saya harus beli lilin yang kecil untuk bakar dia punya ujung itu.
0: Oke. Dan biasa kalau awal tuh kita bisa lihat antusias dari para pembeli.
1: Berjalannya waktu saya dapat siler dari kantor. Mm-hmm. Mereka bantu saya siler itu. Mm-hmm. Jadi tidak pakai lilin lagi.
0: Oh oke.
1: Halo
0: Kak Sila. Jaringan halo. Lagi Kak. Halo. Oke, wait ya teman Pre2, kita sambungkan kembali karena ini sepertinya jaringan lagi ya. Aduh, padahal ceritanya udah seru banget nih teman Pre2 bersama dengan Kak Sila ini. Halo Kak Sila, masih mendengarkan suara Yunda dengan jelas?
1: Sudah jelas. Oke,
0: okay. Ini karena di Malaka jadi kejauhan nih, suaranya akhirnya putus-putus nih. Oke, Kak Sila, ini antusias dari pelanggan pertama waktu satu tandan itu ya, Yunda penasaran nih, kayak ya. Gimana, langsung habis atau bagaimana? Dipasarkan ke keluarga dulu?
1: Saya yang waktu satu tandan itu saya pakai kemasan yang 2.000, okay. Saya pakai kemasan yang 2.000, okay. Jadi itu saya karena kirim di grup kantor. Uh-uh. Jadi itu di kantor yang pesan semua.
0: Wih, habis ya waktu itu ya?
1: Iya.
0: Wih, luar biasa ya. Itu tahun berapa Kak Sila yang waktu awal-awal itu?
1: Tahun 2023, kita pelatihan langsung tidak lanjut.
0: Oke, wow, keren sekali ya. Dan akhirnya setelah dibeli habis sama teman-teman kantor, makin semangat lagi nih untuk buat ya, Kak Sila.
1: Itu saya semangatnya lebih tinggi.
0: Wih, luar biasa ya. Dan sejauh ini untuk keripiknya sendiri, apakah masih keripik pisang atau ada keripik-keripik lain lagi, Kak Sila?
1: Mulai dari 2023 itu kita keripik pisang to.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya itu hanya keripik pisang. Mm-hmm. Dan 2025 itu saya mencoba untuk buat stik ubi jalar ungu.
0: Wih, stik ubi jalar ungu. Yang sekarang tuh udah mulai ada ya untuk brandnya sama-sama keripik pisang ya.
1: Kalau untuk stik Kalau untuk ini stick itu saya belum memiliki brandnya,
0: okay.
1: Karena yang keripik pisang itu saya dapat brandnya dari Disperindak Provinsi, waktu itu mereka kasih gratis.
0: Oh oke, okay. Berarti yang sekarang dipasarkan yang di outlet-outlet itu baru keripik pisang aja ya Kak Sila ya?
1: Kalau di Bandara Altari Kupang itu baru keripik pisang, kalau di NTT Mart itu kita sudah masuk keripik dengan stick. Karena saya pakai, saya beli plastik stand post itu di Atambua dan saya isi di situ baru cetak stiker.
0: Wih, keren nih teman Pre2 ya. Nah ini proses pembuatan keripiknya tuh kayak gimana Kak Sila? Kita penasaran nih.
1: Untuk proses pembuatannya itu itu harus pisang kepok.
0: Oke. Okay. Dan itu gampang didapat di situ itu, ya?
1: Iya, karena di Malaka banyak pisang, jadi saya lebih memilih pisang keripik pisang.
0: Oke. Lalu?
1: Jadi kita pertama itu harus dia itu harus pisang kepok.
0: Oke. Okay.
1: Terus kita ambil potong keripik, jadi kita harus kupas kulitnya, rendam dengan kapur sirih. Mm-hmm. Saya rendam dengan kapur sirih.
0: Oke. Okay.
1: Terus itu rendam habis karena kenapa saya pakai kapur sirih? Karena itu untuk dia punya getah dan dia itu tetap garing.
0: Oh iya.
1: Jadi rendam pakai rendam pakai kapur siri itu untuk dia punya getah, tapi itu nanti dia warna hitam, saya harus garuk garuk itu yang warna hitam, dia punya getah di pisang, yeah, itu melengket di pisang, garuk habis, dan itu cuci sebanyak 4 kali. Cuci sebanyak 4 kali, terus itu langsung parutnya pakai parut yang manual saya pakai sampai sekarang.
0: Masih manual juga ya?
1: Habis parut. Ya, habis parut pisang yang ada itu, selesai parut, saya harus siapkan gula, kunyit. Saya harus parut kunyit. Kenapa saya memilih kunyit? Karena saya namanya makanan lokal, ya dia lokal saja. Saya tidak mau taruh kunyit, kuning telur. Saya pakai kunyit. Kunyit, terus itu saya pres dia punya air, ampasnya dibuang, campur dengan larutan gula, larutan gula itu. Terus itu ambil pisang yang kita sudah parut, kita rendam, rendam sampai 3 menit, kita tiriskan dan kita goreng.
0: Oh oke, berarti memang kuncinya harus direndam sama kapur siri itu ya Kak Sila, karena biasanya kita buat besoknya sudah tidak garing lagi gitu kan.
1: Kalau saya punya tidak, saya punya itu dia tetap garing. Dan kita rendam juga, kita taruh bawang putih. Kenapa kita pakai bawang putih? Karena bawang putih itu kan untuk pengharum.
0: Betul. Sampai di proses kemasannya?
1: Untuk proses kemasan, jadi kita habis goreng, kita isi di box besar. Kita isi di box besar. Dan karena kita mungkin capek, jadi kita harus istirahat 1-2 menit. Untuk semangat lagi untuk untuk bungkus.
0: Dan memang kalau bungkus harus dalam keadaan dingin ya, Kak Sila ya?
1: Ya, saya biar dia hangat juga, dia tetap tidak ada kayak kadang kan namanya barang panas itu dia pasti nanti akan ada macam-macam air begitulah.
0: Nah itu.
1: Tapi saya hangat, bungkus juga dia tidak menjadi masalah.
0: Wes, ini sudah profesional sekali ya, luar biasa. Oke, Kak Sila, ini kan pasti kalau dihitung dari 2023, ini udah 2026, pasti sebalik modal. Ah, Kak Sila.
1: Iya, betul sekali.
0: Luar biasa, dan itu jadi motivasi juga. Nah, ini juga yang pengen kita tanyakan sama Kak Sila sendiri. Kalau ngomong soal usaha tuh kan tidak selamanya akan berjalan mulus ya. Biasanya tuh kan ada tantangan yang ditemui oleh Kak Sila, apalagi 2023 ya sampai 2026 ini. Sejauh ini tantangan seperti apa sih yang Kak Sila temui?
1: Tantangan yang saya temui itu ketika goreng, kadang saya biasa sampai dia punya sisir yang paling terakhir itu, itu saya su pikiran intinya dia dapat sampai 30 bungkus, 40 bungkus, itu sudah.
0: Oke.
1: Terus tantangan yang kedua itu kadang saya mungkin karena terbawa kepikiran, terbawa mengkhayal begitu, jadi kadang putus asa itu yang pertama, karena banyak yang kadang yang pesan nanti mereka batal kembali, tapi sejauh ini untuk yang tantangan yang yang mungkin buat saya untuk mau putus asa tidak pernah ada. Saya tetap semangat. Tidak mendengar apa kata yang orang lain. Saya tetap fokus untuk saya punya usaha, untuk menjamin saya punya kehidupan lah.
0: Itu juga yang sepertinya banyak ditemui sama owner-owner UMKM ya, teman Pre2. Tapi sejauh ini tidak ada tantangan yang berarti ya, Kak Sila ya.
1: Tidak ada.
0: Oke. Ini juga kita lihat lagi nih teman Pre2, karena kalau ngomong soal UMKM makanan ya, ini juga pasti harus datang dengan bahan dari bahan-bahan yang berkualitas juga nih Kak Sila. Bagaimana Kak Sila sendiri sebagai owner memastikan bahwa bahan untuk produk yang dihasilkan ini benar-benar harus berkualitas nih Kak? Kalau dari Kakak sendiri pemilihan bahannya bagaimana?
1: Saya untuk dia punya bahan-bahan yang itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Saya pakai yang untuk dia punya apa ya istilahnya bumbu-bumbu yang ada itu. Saya tidak cukup dengan bawang, kunyit, gula. Terus kapur siri itu saja.
0: Itu juga yang sering apa ya? Istilahnya bahan-bahan yang kita temui setiap hari juga ya Kak Sila, salah satu keuntungannya ya.
1: Iya.
0: Oke, ini juga Kak Sila mungkin boleh dong kasih inspirasi teman-teman Pre2, karena banyak nih anak-anak muda yang kayak takut untuk memulai usaha karena merasa kayak ini udah overthinking duluan nih biasanya ya Kak Sila, udah takut ini takut itu. Kalau dari Kak Sila sendiri bagaimana nih tips buat teman-teman Pre2 anak-anak muda di luar sana agar tidak menyerah untuk bisa mengembangkan satu bisnis, satu usaha yang bisa menjanjikan buat diri sendiri ini?
1: Oke, baik, untuk teman-teman khususnya untuk anak muda, karena saya masih muda, jadi khusus saya kata-kata khusus untuk anak-anak muda, jangan ketika berusaha itu jangan berpikirannya ke uang.
0: Okay.
1: Entah mau dapat dan tidak dapat, kita mulai dulu. Kita mulai dulu, karena ketika kita mulai dengan awal yang baik, pasti semuanya akan baik, hasilnya akan memuaskan, dan kita pasti tidak akan kecewa karena kita yakin dan percaya bahwa dan yang pertama itu jangan lupa ya istilahnya jangan lupa doa lah, karena doa itu yang akan membuat kita semangat dan membuat kita tidak putus asa karena kita berjalan dengan Tuhan. Jadi untuk teman-teman tetap semangat yang sementara mungkin sudah ada bisnis atau apa segala macam, tetap semangat, yakin bahwa kita pasti bisa. Jangan mendengar kata-kata orang lain, karena kadang kata-kata orang itu yang buat kita tidak semangat, putus asa. Tapi kita harus percaya dari kita punya diri sendiri bahwa saya bisa ini, saya bisa buat, kenapa saya harus memilih untuk tidak bisa. Jadi intinya kita ada kemauan. Ada kemauan pasti ada dia punya hasil.
0: Intinya ada kemauan ya teman Pre2 ya, dan
1: halo?
0: Fokus. Halo Kak Sila.
1: Jaringan
0: halo? Lagi ya. Wait ya teman Pre2, ini kita masih terputus juga untuk sambungan telepon dari Kak Sila yang ada di Melaka. Halo Kak Sila, masih mendengarkan Yunda?
1: Iya kakak, siap.
0: Okay. Luar biasa ya, fokus sama apa yang menjadi tujuan dan pastinya harus punya kemauan seperti yang tadi dikatakan sama Kak Sila ya teman Pre2. Kak Sila, ini kita rehat sejenak dulu ya, setelah ini kita bakal balik lagi masih ngobrol soal UMKM yang jadi produk ditawarkan adalah keripik pisang ya, owner dari keripik pisang.
1: Siap.
0: Tiumanu Mandiri akhirnya bisa diucapkan juga ya. Oke, Kak Sila kita rehat sejenak. Yuna mau kasih satu nomor lagu dulu deh dari punyanya Raisa dengan lagu Untukmu sebagai inspirasi untuk Kak Sila dan juga teman-teman Pre2 semua. Kita bakal balik lagi di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Masih di 90,9 MHz Predi WFM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, bersama dengan owner keripik pisang Tenio Manu Mandiri, Kak Sila Tuflira, yang masih tersambung di line teleponnya Predi WFM. Yunda menyapa lagi ya. Halo Kak Sila.
1: Halo kakak.
0: Oke, Kak Sila, ini luar biasa ya perjalanan bisnis yang tadi udah di spill banyak banget sama Kak Sila sendiri. Nah kalau yang kita penasaran juga nih Kak Sila, ada gak sih satu momen yang tidak akan pernah terlupakan dari Kak Sila sendiri selama merintis usaha ini dari 2023 sampai sekarang?
1: Halo.
0: Halo. Halo Kak Sila.
1: Iya kakak ya.
0: Okay,
1: bagaimana kakak tadi?
0: Oke. Okay. Untuk momen yang paling berkesan nih Kak Sila dari 2023 sampai sekarang tuh kan perjalanannya tuh udah kalau bisa dibilang udah cukup lama ya. Ada gak sih momen berkesan dari Kak Sila yang tidak akan pernah terlupakan? Mungkin ketemu sama pelanggan yang kayak gini. Atau mungkin ada hal-hal berkesan lainnya?
1: Ada kesan yang saya tidak bisa lupakan itu hanya satu.
0: Apakah itu?
1: Itu ketika bagaimana kakak?
0: Apakah itu?
1: Itu ketika saya antar di NTT Mart.
0: Okay.
1: Ketika saya antar di NTT Mart. Momen yang saya dapat itu ketika pergi karena jarak antara saya dengan tempat tinggal saya dengan ke NTT Mart sekali. Dan itu pasti akan dapat omelan, maksudnya bukan omelan untuk apa sih, hanya kadang bilang oh ini begini sudah patah semua begini-begini, tapi yang kita lihat tidak seperti itu. Tapi saya anggapnya itu hal sepele untuk saya. Saya tidak bisa berhenti di situ, tapi saya tetap harus gas. Bahasa kami itu gas.
0: Harus gas ya. Oke, kalau dukungan dari keluarga sendiri, orang-orang terdekat kayak gimana nih Kak Sila dengan usaha yang kakak jalani ini?
1: Dukungan dari kakak, itu mereka itu sangat mendukung saya. Dengan ketika saya produksi, pasti mereka akan bantu. Biar bantu tidak seberapa, tapi ya mereka bantu untuk goreng. Terus itu dukungan dari pemerintah desa, itu mereka bantu saya untuk dapat bantuan berupa alat-alat yang mungkin alat-alat masih kurang, jadi mereka bantu saya dengan alat-alat itu.
0: Oh, luar biasa ya teman Pro2, bukan hanya dari orang-orang terdekat tapi juga dari pemerintah desa sangat antusias juga ya untuk membantu ya Kak Sila ya.
1: Iya, okay. Betul sekali. Dari dukungan desa itu sangat tinggi sekali untuk usaha saya.
0: Oh, oke. Okay. Dari 2023 sampai 2026 ini?
1: Iya, betul sekali. 2026 ini mereka sementara ada dana bantuan itu dari dana DD itu 5 juta. Dan saya sudah pesan itu untuk kemasan, dan saya sudah pesan mungkin minggu depan kemasannya sudah tiba.
0: Oke, berarti yang paling dibutuhkan sejauh ini yakni untuk packaging untuk kemasan itu ya Kak Sila ya?
1: Ya betul sekali kakak.
0: Oke, ini pasti jadi tantangan juga ya, karena kalau kita mau beli satu produk itu pasti harus dilihat dari kemasannya menarik dulu kan Kak Sila. Kalau sejauh ini yang Kak Sila temui tantangannya terkait dengan kemasan itu kayak gimana?
1: Itu yang karena kemasan yang sementara saya pakai itu dari yang Disperindak Provinsi itu. Okay. Jadi itu belum habis, tapi untuk karena itu kemasannya tempel stiker, dia tidak full print.
0: Oh, oke. Okay. Tidak full print ya.
1: Ya, tidak full print. Jadi kemasannya itu stikernya sudah habis. Jadi kadang karena rumah jauh dari kota, jadi kadang itu tantangan besar yang saya dapat itu stres karena sudah pesan tapi itu nanti kita mau pakainya pagi, tapi pengirimannya itu nanti besok kembali. Jadi itu tantangan yang saya dapat, kadang saya emosi. Tapi saya bilang saya sudah sabar.
0: Yes, itu bagian dari tantangan juga kan ya Kak Sila ya. Okay. Ini kita lihat juga kalau ngomong soal support system ya, kayaknya banyak juga yang udah gabung di YouTube chat kita ya, kolom chat di live YouTube RRI Kupang Twin Pre 2. Yunda baca dulu ya, Kasila. Ada Kak Agatha Angelia, semangat owner terbaik. Terus ada Kak Galau Kalimaha Menyala, ketua OMK Nurobo, sekarang sudah di RRI Kupang. Terus ada juga Kak Rino Buket, the best, Silatos Menyala dari RRI Atambua menuju RRI Kupang, terbaik. Ada Kariki Dias juga, gas terus owner Teniu Manu. Aduh Kariki ini biasa kalau ketik tuh begitu. Teniu Manu Mandiri, kasih lajang rem-rem, gaspol ke Itanana, jempol. Wes, luar biasa ya dukungannya buat Kasila di siang hari ini teman Pre 2. Kasila ini kalau ngomong soal perencanaan ya di masa depan untuk waktu-waktu berikutnya, apakah udah ada rencana yang sementara dipersiapkan untuk usaha Kasila ini, mungkin mau menambah varian baru, mau menambah produk yang lain, atau kayak gimana nih untuk rancangan 5 tahun ke depan deh?
1: Saya mau menambah produk lagi, itu saya akan buat. Saya dapat, saya mau mencoba untuk keripik pisang rasa stroberi, keripik pisang rasa karamel dengan coklat.
0: Okay. Kalau sekarang masih original ya, Kasila ya?
1: Iya, betul.
0: Luar biasa, kita tunggu ya update-annya teman Pre 2. Nah Kasila, ini juga kita lihat ya, sekarang tuh kan udah era digital, media sosial, dan banyak juga nih UMKM-UMKM yang memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya, karena ini kekuatannya juga luar biasa sekali. Kalau dari Kasila sendiri, untuk pemasaran produknya biar dikenal oleh banyak orang, itu kayak gimana?
1: Saya ketika post produksi habis itu saya posting di Facebook, terus WA, Instagram, dengan Instagram tidak terlalu, dengan TikTok.
0: Okay. Dan itu sejauh ini banyak juga yang pesan dari media sosial juga ya?
1: Iya, betul.
0: Jangkauan pelanggannya tuh udah sampai mana aja sih Kasila, kalau boleh tahu?
1: Di seputaran sini saja, di Kupang, Atambua, Kefa, Melaka.
0: Udah pernah kirim ke luar belum?
1: Belum, belum. Okay. Pernah ada yang minta, tapi itu dia minta untuk bawa untuk promosi di Jakarta. Tapi sampai sekarang saya belum dapat.
0: Okay, masih survive juga ya teman Preduway. Kita berharap dari obrolan ini banyak yang bisa lebih mengenal ya terkait dengan keripik pisang Teniu Manu Mandiri yang ditawarkan sama Kasila. Keren banget nih teman Preduway. Nah Kasila, ini juga kita mau kasih pertanyaan berkaitan dengan promosi yang ditawarkan sama Kakak Sila. Kalau sejauh ini dari 2023 sampai 2026, yang paling efektif dari Kakak Sila untuk promosinya tuh seperti apa? Apakah di grup-grup WA atau bagaimana nih?
1: Saya biasanya kirim di Facebook, terus itu ketika saya duduk dengan siapa saja, saya akan omong soal nya produksi.
0: Okay. Ini tidak berhenti memasarkan ya. Okay. Dan seperti yang tadi dikatakan sama Kasila bahwa ternyata ada kesibukan-kesibukan lain ya selain sebagai owner Twin Pre 2. Untuk mengatur waktu sejauh ini aman-aman kah Kasila?
1: Untuk mengatur waktu aman, hanya karena saja kita anak muda ini pasti healingnya yang lebih banyak. Tapi saya tetap ingat saya punya bisnis untuk berjalan lancar.
0: Okay, luar biasa ya. Okay, ini kalau tadi juga sempat disampaikan sama Kasila bahwa sekarang tuh udah ada juga produk baru yang ditawarkan, stik ubi ungu ya Kasila ya.
1: Iya.
0: Itu iya. Bagaimana sampai akhirnya terpikirkan untuk bikin stik ubi ungu?
1: Itu kita dapat pelatihan, jadi saya mencoba lagi seperti yang keripik pisang, dan ternyata saya mencoba itu tidak gagal. Jadi saya karena banyak ketika saya awal pertama yang saya mencoba itu dan saya jual, banyak yang bilang itu enak.
0: Okay.
1: Jadi saya mencoba untuk terus produksi.
0: Luar biasa ya. Dan ini udah ada dua produk juga, keripik pisang sama stik ubi ungu, teman pro 2. Kalau misalkan kita mau pesan itu biasanya harus melalui mana nih Kak Sila?
1: Sejauh ini yang kita dapat ketika mereka mau pesan itu mereka WA, okay. WA dan saya kirim, atau mereka butuh saya kirim.
0: Oh oke, okay. Dan biasa pesanannya dan, tuh dikerjakan by order ya Kak ya?
1: Iya, jadi itu mereka untuk karena seputaran sini, jadi ketika contoh kayak ada di Atambua yang pesan, jadi saya titip lewat bis, nanti sampai sana baru mereka ingat bayar di supir.
0: Oke. Kalau dilihat ya, kalau misalkan satu tahun nih Kak Sila, biasanya penjualan paling rame tuh di bulan-bulan apa nih? Pasti menjelang hari raya ya?
1: Kalau saya tidak rame, pokoknya setiap bulan itu selalu ada pesanan.
0: Selalu ada pesanan. Oke. Ini yang masih
1: hari raya.
0: Oke. Berarti ready setiap hari dong Kak Sila?
1: Setiap minggu.
0: Oke.
1: Jadi itu satu kali goreng itu dia 50 bungkus.
0: Wih, ini owner udah harus cari ini nih yang bantu-bantu nih. Siapa tahu bisa buka usaha dan juga pekerjaan baru buat anak-anak muda di sana. Amin ya teman Pro 2 ya. Untuk ibu owner yang satu ini. Amin. Oke, kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita. Tidak terasa teman Pro 2 ya. Di Muda Kreatif Santai Siang Pro 2. Kak Sila, mungkin yang terakhir nih. Buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Boleh dong dikasih kata-kata hari ini. Semangat buat anak-anak muda di luar sana. Untuk apa ya. Jangan takut mengejar mimpi mereka. Jangan takut untuk berkembang dan mengeksplor diri. Dari berbagai hal yang bisa dilakukan. Kayak mungkin Kak Sila ini, kata-kata hari ini dong buat teman Pro 2.
1: Oke, buat baik, kata-kata hari ini untuk anak-anak muda, jadikan usia muda sebagai modal terbaik Anda. Kesalahan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan proses belajar.
0: Wih, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ya teman Pro 2. Kak Sila, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk hari ini ya, ibu owner keripik pisang Tenio Manu Mandiri. Yunda berharap ya kita bisa ketemu langsung. Harusnya kemarin ketemu langsung ya Kak Sila, tapi udah harus balik ke Malaka nih, tidak sempat datang ke sini. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak untuk inspirasi dan ceritanya selama hampir 1 jam ini. Nanti next kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Kak Sila ya.
1: Siap, kakak saya juga. Terima kasih banyak.
0: Oke, mungkin
1: udah membantu saya.
0: Salam-salam juga sama teman Pro 2, teman-teman yang sedang-sedang menonton ini ya, kayaknya banyak banget di kolom chat. Ada yang mau dikasih salam-salam boleh di kesempatan ini nih Kak.
1: Halo, salam buat teman-teman yang sudah setia mendengar. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kalian semua.
0: Yes, luar biasa. Terima kasih Kak Sila untuk waktu dan kesempatannya. Teman Pro 2, kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Muda Kreatif Santai Siang Pro 2. Tenang aja, di edisi selanjutnya kita masih akan menghadirkan anak-anak muda keren dengan berbagai inovasi yang ditawarkan ya, yang pastinya bisa menjadi inspirasi buat kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Indonesia. Dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: FM。
1: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
0: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

Moldua FM.

Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah, penelitian psikologis, dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik, membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka, dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause you open your book, you open your mind.

Masih di santai siang Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu edisi hari Senin ini, teman Pre 2. Dan pastinya Yundo ucapkan selamat siang saja untuk kamu yang masih setia pantau di 90,9 MHz. Dan kita masih update untuk kamu beberapa informasi ya teman Pre 2. Ini ada satu informasi lagi masih berkaitan dengan Piala Dunia teman Pre 2. Wow, ini salah satu euforia yang luar biasa juga dari kemenangan Spanyol, di mana tim nasional Spanyol membukukan rekor yang tidak terkalahkan terpanjang ya dalam sejarah sepak bola internasional putra seusai menekuk Argentina untuk meraih juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Dan berdasarkan laporan FIFA dalam laman resminya yang dipantau, di mana Spanyol ini tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan dengan 29 kemenangan dan 9 hasil imbang sejak 2024 sampai dengan Piala Dunia 2026. Bahkan dalam kurun waktu itu, Spanyol mampu mempertahankan identitas permainan berbasis penguasaan bola, umpan-umpan pendek dan juga tekanan tinggi yang membuat mereka ini sulit dikalahkan oleh lawan manapun ya teman Pre 2. Bahkan untuk Spanyol sendiri tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan yang dilakoni panjang Piala Dunia 2026, dan tim berjuluk La Roja itu ditahan imbang Tanjung Verde dengan skor 0-0 pada laga pembuka fase grup. Dan hasil imbang ini juga menjadi satu-satunya ya pertandingan di Piala Dunia 2026 ketika Spanyol gagal meraih kemenangan. Dan setelah itu tim asuhan Luis de la Fuente bangkit dengan menyapu bersih 8 laga berikutnya, termasuk mengatasi lawan-lawan kuat pada fase gugur untuk memastikan tempat di partai puncak teman Pre 2 ya. Dan tentu saja catatan tersebut sekaligus melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Italia. Gli Azzurri mencatat 37 pertandingan beruntun tanpa kekalahan sepanjang periode 2018 hingga 2021, dan sebelum rekor itu akhirnya dipatahkan oleh Spanyol. Keren banget nih teman Pre 2 ya. Dan pastinya tidak heran jika mereka keluar sebagai juara dunia ya di FIFA kali ini. Dan pastinya untuk kamu teman Pre 2 yang punya pendukung-pendukung tim-tim favorit ya, yang dari kemarin tuh udah sampai begadang ya demi menantikan juara dari tim-tim favorit kamu ya. Kalau menang itu biasa teman Pre 2 ya. Kita masih akan terus update beberapa informasi lainnya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre2 masih dengan informasi olahraga yang terakhir yang dihadirkan dari penjaga gawang tim nasional Spanyol Unai Simon yang meraih trofi sarung tangan emas di Piala Dunia 2026 melengkapi gelar juara yang diraih bersama dengan Laveria Roja dalam turnamen tersebut. Dan Simon memperoleh penghargaan itu seusai menorehkan 7 catatan nirbobol dari 8 pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk dalam laga final kontra Argentina yang berakhir dengan kemenangan 1-0 di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat ya. Dan kiper berusia 29 tahun itu menjadi penjaga gawang kedua asal Spanyol yang meraih sarung tangan emas Piala Dunia setelah Iker Casillas di 2010. Dan sepanjang turnamen, Simon ini tercatat melakukan 14 penyelamatan atas ancaman yang datang ke gawangnya. Tapi pada laga final, dia ini seakan tidak banyak bekerja karena Argentina ini tanpa sekalipun melepaskan percobaan tepat sasaran ya. Dan satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Simon terjadi pada laga perempat final saat dia ditaklukkan oleh sendulan penggawa Belgia Charles de Ketthaler. Dan laman FIFA juga mencatat kiper Athletic Bilbao itu juga sepanjang turnamen melakukan 108 aksi di dalam kotak penalti serta 84 kali di luar kotak penalti, baik merupakan ini umpan antisipasi bola-bola berbahaya ya sepanjang turnamen yang berlangsung. Dan selain menyabet sarung tangan emas Piala Dunia 2026, dia juga menanjak dalam daftar catatan nirbobol Piala Dunia sepanjang masa ke posisi ketiga dengan 9 nirbobol dari 12 pertandingan. Dan ini hanya kalah dari kiper legendaris Prancis Fabian Barthez dan penjaga gawang ikonik Inggris Peter Shilton yang sama-sama mencatatkan 10 kali nirbobol dalam 17 penampilan di Piala Dunia. Wih, keren banget ya teman Pre2. Dan itulah tadi beragam informasi olahraga masih berkaitan dengan euforia final Piala Dunia yang telah berlangsung. Keren banget nih teman Pre2, Spanyol bisa keluar sebagai juara ya untuk edisi Piala Dunia FIFA 2026. Dan kita bakal menantikan bintang-bintang selanjutnya di Piala Dunia berikutnya ya teman Pre2. Dan itulah tadi beragam informasi olahraga spesial untuk kamu Yunda hadirkan. Kita bakal hadir lagi dengan informasi seputar entertainment ya, hiburan di pukul 14 dan juga lagu-lagu yang masih akan terus hadir menemani kamu. Stay tune terus di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang ya, teman Pre 2 di pukul 14 ini udah hadirkan beragam informasi dari dunia hiburan dan pastinya untuk kamu yang kayaknya masih dengan tugas dan pekerjaan di hari Senin ini, atau kamu yang lagi santai-santai dengerin, yang lagi berkendara mungkin ya teman Pre 2, semangat aja untuk hari ini teman Pre 2. Yuna masih temani dengan beragam lagu-lagu yang enak-enak banget kayak tadi punyanya Rizky Febian, Adrian Khalif, alamat teman Pre 2. Yuna mau bacain dulu beberapa teman Pre 2 yang udah gabung. Oh, ada Kariki Dias nih yang gabung di line WhatsApp kita. Terus ada juga beberapa teman Pre 2 sebagai fanbase-nya ini nih, Sabriani Lenor yang tadi udah request lagu Haha, udah Yuna putarkan juga. Oh, ada dari Vanessa Z yang mau request lagu Menjauh ya. Dari kakak siapa ini? Kak Amalia. Okay deh. Nah, teman Pre 2 pastinya. Oh, masih ada Kak Zulia juga yang tadi udah request lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk ya teman Pre 2. Bener-bener remuk sih ini kalau lagunya Yunda putarkan. Spesial juga untuk kamu yang masih mendengarkan. Kita lihat dulu beberapa teman Pre 2 yang udah gabung juga.
1: Berani menciummu apalagi mata benda tutup kaki.
0: Ada juga Kariki Dias ya yang udah gabung siang. Ayunda Daryanti, kembarannya Rotri ya, yang di Tova mau request lagu dari Isaac Octavian yang judul Seharusnya Aku ya, sebagai lagu favoritnya Kak Iki. Iki juga mau welcome untuk 4 member baru grup berteman ya, hasil live TikTok. Hasil live TikTok ya. Ada Kak Sila Tuflira, owner UKM Tenyumanu ya. Tenyumanu gimana? Ini udah salah nih Kak Iki nih. Dari Malaka ya Kak Sila tadi. Yo Kak Sila marahin nih, ini salah nih. Soalnya Kak Sila tuh bukan owner Tenyumanu kakak. Kak Sila itu adalah owner dari Tenyumanu Mandiri ya. Ini kita ralat dulu ya teman Pre 2. Salam kenal juga untuk Kasila yang udah masuk di WA grup berteman ya. Terus ada Opa Robi Manave dari Maulava City, Samuel Laukari dari Alor Prime. Terus ada ZBJ from Kutai Timur ya, Kalimantan Timur ya. Iki juga mau selamat siang untuk tim Spanyol yang jadi winner Piala Dunia. Kompol Iwayan Sunarta, ada Cinta Minatalia, ada Ruben Laure, Ina Wehelmina, Yufren Loak, tim Argentina yang kalah ya. Ada Dr. Franciscus Nangaroka, Yunita Gemini, James Komesa, Benedictus Olabellen, Chandra Adonis Pace Meka. Sebenarnya masih ada 100 yang dukung Argentina, tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi hanya absen tim Spanyol dengan Argentina beberapa sae, famous Argentina. Iki punya pantun khusus buat pendengar setia Pre 2 Kupang. Lebih baik makan ikan asin sama anggur daripada makan gulama sama sushi. Lebih baik hidup miskin tapi jujur daripada kaya hasil korupsi. Wes, Abang Jakarta ke pasar Sleepy. Tidak lupa beli permen dan kayu. Kalau Yunda ingin dekat dengan Iki, cukup bilang I love you. Aduh, dangke Yunda yang sudah baca ya. Terima kasih Kariki Dias ya yang udah request juga lagu Seharusnya Aku. Kita dengerin dulu koleksi dari Vidi Aldiano. Setelah itu Yuna puterin beberapa requestan yang tadi udah gabung ya. Ada Vanessa Z, terus ada Remuk dari Angie Carvalho, terus ada Kariki Dias yang mau denger koleksinya Isaac Octavian Seharusnya Aku. Stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: Wes, ada yang enak nih.
2: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
3: Oh no.
2: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM。
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
4: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
4: Gaskan sekarang!

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Grup K-pop BTS memeriahkan pertunjukan paruh waktu ya di final Piala Dunia 2026 dengan menampilkan lagu populer mereka Dynamite, teman Pradu, yang mana mereka itu ambil bagian dalam pertunjukan 11 menit pada paruh waktu pertandingan final Piala Dunia yang mempertemukan tim Spanyol dan tim Argentina. Dan tentu saja Jungkook membuka segmen penampilan grup, dan kemudian satu persatu anggota BTS juga bergabung seiring berjalannya lagu. Mereka ini memodifikasi sebagian lirik Dynamite menjadi King Kong, Kick the Ball, Ding Dong, Call Me on My Phone, Ice and a Game of Football. Wow, keren ya dengan suasana Piala Dunia, teman Pre2. Bahkan pertunjukan pada waktu Piala Dunia yang untuk pertama kalinya digelar FIFA dengan deretan bintang dunia, ada BTS, Madonna, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel dari New York, Phil Marconic, dan The Muppets, teman Pre2. Half time ya, 11 menit, tapi tidak terasa terburu-buru juga penampilan mereka. Keren banget dari BTS ini, pasti para ARMY udah menanti sekali ya kemarin penampilan mereka. Dan pastinya teman Pre2, informasi-informasi tersebut juga masih akan Yunda hadirkan. Kita lihat lagi di line WhatsApp kita, ada Kak Zelo. Hai Kak Zelo Diaz di Labat, mau request lagu dari Shawn Mendes judulnya Imagination. Oke. Elo mau selamat siang saja buat 7 Prigan, 7 Cecan, diwakili ada Prigannya Ricky Diaz, Yufren Loak, Pace Meka, ada Opa Brigade, Robi Manafe, Dr. Franz, Sandra Deba, Gwen Wave, Steven Wilson, Ape Putra Manbait, Mores Aplugi, Chandra Adonis, Franz Modok, dan Cecannya ada Cinta Minatalia, Medale, Yuli Adwi Pawati, Ina Amira, Finka Everstan, Sari Safur, Delsi Umbukarewa, Maya Penun, Astin Dimu, Yunita Gemini, Enda Liukar, Ada Yanega, Yulsi Paja, Asti Kenny, dan Nabila Da Costa. Ini juga punya pantun gombal ya. Woi, ini Sunday Mokala dengan Ricky Diaz. Oke, Yunita langsung bacain aja teman Pre2. Jalan-jalan ke kota Paris, Elo lihat rumah berbaris-baris, biar Elo kalah di ujung keris, asal Elo dapat Yunda yang manis. So, ini semulai Iko Ricky Diaz ya teman Pre2 ya. Buah jambu, buah nangka, lihat Kayunda, Elo langsung suka, pohon randu dijadikan putih, Elo rindu Kayunda setengah mati. Pokoknya Zelo Diaz neo gasa. Makasih Kayunda yang sudah baca. God bless you too Kak Elo. Kita dengerin dulu BTS dengan Dynamite, terus dua kali ikutin sama Shawn Mendes dengan Imagination yang udah di request sama Kak Elo Diaz. Enjoy teman Pre2.

0: FM。
1: Okay, what about?
2: I'm already.
3: Setiap hari jempol kita kerja lembur, scroll, klik, share dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, Carly Rae Jepsen kembali melanjutkan perjalanan menuju album terbarunya dengan merilis single After All di 16 Juli. Dan lagu ini menjadi cuplikan dari album Ganda Day and Night yang menyusul perilisan On Wires, sekaligus menjadi bagian dari proyek yang dijadwalkan akan meluncur di 18 September 2026 melalui Interscope Records. Dan untuk single ini hadir sebagai perayaan akan cinta yang lahir dari refleksi Jepsen mengenai bagaimana peran sebagai seorang ibu bisa mempengaruhi identitas, pilihan hidup, dan juga cara seseorang memandang dunia. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Post Malone menjadi salah satu penampil di acara penutupan FIFA World Cup 2026. Dan ini sebagai salah satu kesempatan dan musisi yang diumumkan terakhir dan menjadi headliner. Dan Post Malone tampil di MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey, tepat sebelum laga final Spanyol versus Argentina dimulai. Dan tentu saja ia mengenakan topi cowboy dengan gaya denim khasnya. Post mengenakan kaos putih bertuliskan "I just hope both dams have fun", dan dirinya membawakan lagu-lagu yang belum dirilis dan dilanjutkan dengan beberapa hit lamanya. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, Andy Grammer resmi melepas dua lagu baru bertajuk Beast Heart dan Big Stupid Heart di 10 Juli 2026 melalui S-Curve Record and Hollywood Records. Dan kedua lagu ini menjadi karya terbarunya setelah berkolaborasi dengan Max dalam single The Think All Love dan dirilis di November tahun lalu ya. Dan secara tematik, Beast Hearts ini mengangkat pesan tentang memilih tetap optimis meski menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan tentu saja untuk single kedua menyoroti pentingnya menjaga hati tetap terbuka dan setia kepada diri sendiri. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sore Ceria. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: You're masih still listening 90,9 MHz Radio FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu di English Corner Pro 2 masih bersama dengan Mr. Sheldy and Miss Petra.
0: Yes.
1: Kita masih akan terus asik-asik ya di sore hari ini.
0: Makin asik karena baru aja dengerin Bruno Mars.
1: Count on me.
2: Count on me.
1: Suka gak sih lagunya Bruno?
2: Lagunya Bruno tuh it has its own discourse. Jadi kayak benar-benar punya makna-makna yang sangat-sangat mantap. Jadi lagu udah gitu ditambah dengan suaranya yang manis.
0: Suka Bruno perfect atau lagunya Bruno?
2: Dua-duanya.
1: How about you, Miss Sir?
3: I myself, I mean like gitu. Tidak terlalu suka dengan Bruno, tapi lagunya Bruno yang satu-satunya lagunya Bruno yang saya suka itu adalah Just the Way You Are.
0: Just the way you are.
3: Dari musiknya terus dari maknanya juga saya suka.
0: Romantic song.
2: Apakah kamu menyimpan
3: jadi,
2: seseorang
3: di situ?
0: Bisa aja kan.
3: The songs I don't like.
0: Oh ya.
3: Yeah. Tapi saya a big fan of Bruno Mars.
0: What a betrayal.
1: Ayunda, kamu suka? Kamu suka banget sama Bruno dan lagu karya.
0: Iya, kalau ada karya yang nyanyiin aku lebih suka lagi.
1: Okay. Police.
0: Teman Pro 2 ini kode enggak sih?
1: Tapi kalau aku sama same with Mr. Sheldy, jadi enggak terlalu yang fans-fans banget
0: suka,
1: ya.
0: Suka denger aja.
1: Tapi enggak suka denger juga. Sesuai mood sih.
0: Oh, yes.
1: Ya, maaf mungkin sudah umur ya. Factor
0: you in, yes, ya? You factor.
1: So, we gonna kita bakal discuss about Count on Me and about our topics ya. So, ketika mungkin lirik-liriknya mungkin udah lupa juga, tapi bisa di googling ya teman-teman semuanya. Dari lagu ini kan udah lama banget ya.
0: Yes.
1: Kira-kira pesan apa sih yang kakak berdua bisa share kepada teman Pro 2 terkait leadership yang bisa dibagikan dari lagu ini? Kalau mendengarkan lagu ini, apa sih sebenarnya yang pengen banget di-share sama penyanyinya atau mungkin penulis liriknya sama pendengar semuanya?
2: Okay. So for teman Pro 2 ini mungkin ada salah satu fun fact but not so fun fact. Mm-hmm. Jadi kita berdua itu kan seangkatan. Kelas juga.
1: Oh, iya.
2: Jadi
1: di mana?
2: Di Universitas Nusa Cendana, Pendidikan Bahasa Inggris kita. Shout out untuk my
1: Kicau.
0: Oke. Okay. Bukan kicau mana? Kicau berdampak.
2: Oh iya. Oke.
0: Bisa masuk. Karena kita berdua dari angkatan yang sama, kita waktu itu tuh kita senior-senior kita ada yang nama angkatannya Friend 17 dan lagu andalan mereka adalah lagu ini juga.
3: Lagu angkatan.
2: Iya, jadi kayak tiap angkatan tuh kan punya lagu yang menggambarkan mereka. Contohnya mereka waktu itu karena nama angkatan mereka adalah Friend. Jadi lagunya Count on Me. Kalau kita waktu itu namanya United, nah lagu kita Unity.
1: Oh, United.
2: Yes.
1: Glory, glory men.
0: Wow. Gimana ya?
2: Ya, kita lagunya Alan Walker.
1: Oh, Alan Walker.
2: Jadi lagu ini tentunya sangat familiar. It's very familiar to the both of us. And I feel like the message of leadership in this song is actually goes deeper than just leading. It also portraying, a leader as a friend juga.
1: Oh, yeah.
2: So you have to be able to lead while not feeling bossy. You know, high and mighty. Yes, bossy. Jadinya I feel like this song is the perfect example of how you should behave as a leader. Karena if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, jadi kalau misalnya kamu akan tenggelam, I'll be there for you. So like whenever you feel like you're lost in your thoughts, I'm gonna be there for you. I feel like that is what leading is. That is what leadership means. So yeah.
1: Aku sama kamu juga.
2: Yes.
1: Okay. Supaya kamu gak tenggelam ke DM-DM lain.
2: Yes. Ya, jangan kicau-kicau.
0: Maaf Bu ya. Balik ke topik ya. Maaf ya Bu ya.
3: Okay. Because I am not a big fan of Bruno Mars, and also my favorite song of Bruno Mars is Just the Way You Are.
0: Okay.
3: But I try to I mean like giving or read what is the message of this song.
2: Yes.
3: So like I said before, being a leader, being a leader is kind of being a captain, like
2: Okay.
3: So all the people, all the passengers in one ship or in one in one ship, so they are counting
2: on you. Gitu.
3: Kayak dia yang menjadi apa ya, menjadi penyelamat. Okay, bukan penyelamat,
1: harapan,
3: kayak
1: ya?
3: Menjadi harapan dari semua orang, kayak bahwa the captain will take us from the starting point to the destiny, gitu. Kayak dia yang membawa kita kepada tujuan, gitu. Dia membawa kita kepada tujuan. Jadi kayak segala satunya, every problem during during the sailing itu semuanya diserahkan atau semuanya bergantung kepada si kapten ini, gitu.
1: Oh, oke.
3: Ya, semuanya bergantung kepada si kapten. Jadi kayak being a leader itu dari semua entah itu komunitas or even sebuah institusi juga. Jadi being leader itu dia menjadi kepala daripada ini, daripada satu tubuh, badan tubuh ini, gitu. Kayak ya ibaratkan sebuah ikan, gitu. Kayak dia menjadi kepala ikan tuh, dia menjadi menjadi
2: pusat,
3: apa pusat gitu, kayak kalau kepalanya busuk duluan berarti
2: yang sisanya juga
0: busuk. Iya, exactly. Benar-benar gitu.
1: Wow, ini mendalam banget ya.
2: Iya, banget. Aku enggak bisa ya dalam-dalam gini. Kalau udah dalam-dalam gini nanya ke Postion aku.
1: Oh my lord, Ayunda, could you please?
2: Ini nih.
1: Apa tuh?
2: Kalau misalkan if you could dedicate this song to someone,
0: yes,
2: who would it be?
0: Yes,
2: I was about to say the same thing, but also all the leaders out there, apalagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang tentunya kepengen mencoba dan juga tertarik sama leadership. I think you have to count on yourself first. Say it to yourself and say it with full chest. You can count on me. Say it to yourself. Okay, kamu bisa kamu mau kemana aja bakalan kembali ke yourself. Jadi ya udah, you have to believe in yourself dulu. Sing that song to yourself. And also that means I dedicate this song to myself juga.
0: Okay.
1: So deep ya.
3: So I myself, especially the first is special for Miss Nike, because Miss Nike itu kayak dia orang yang dalam memimpin tuh dia menggunakan kayak komunikasi sebaya, gitu.
2: Yes,
3: kita sebagai we are as a team, itu kita merasa comfortable, gitu. And also I dedicate this song also for teman-teman Pro 2 yang seperti Miss Petra have told before. Jadi being a leader itu kayak kita harus punya prinsip you are a part of me, gitu. Kamu udah bagian daripada diri saya, gitu. Kayak being a one team and we believe in one person as a leader. Jadi kita juga harus mau supaya kita bekerja sama-sama secara tim, gitu. Kayak kita menjadi bagian daripada satu tubuh.
2: Oke.
3: Okay. Kamu adalah aku yang lainnya, gitu.
2: Wah, keren. You are the other me.
1: Angel pikir nih, kakak berdua juga mau menyampaikan lagu ini kepada our governor or
2: tentunya.
1: So deep, tapi udah.
2: Lanjut.
1: Oke, dan yang pastinya kita udah sampai di akhir segmen loh ya.
2: Gak terasa. Orang bilang ini? Time flies when you're having fun.
1: So true. Are you having fun, Ayunda?
2: Banget.
1: Ya. Okay, dan yang terakhir mungkin small talk ya. Ini sebagai conclusions of what we did. Gak terasa ini udah hampir 1 jam, almost one hour. Dan juga banyak teman-teman yang sudah bertanya ini juga terkait dengan Dare to Academy. Ini di mana kita bisa daftar, daftarnya gimana dan lain sebagainya, apakah sudah buka atau seperti apa, mungkin sebelum kita jump to conclusions. boleh dong dijelaskan sekali lagi once more about Dare to Academy, dan apakah sudah ada pembukaan anggotanya, bagaimana kakak berdua?
2: Okay, untuk teman-teman Pro 2 yang ada di rumah, if you're interested in learning English, you can join us at Dare to Dream Academy. Kita ada di ada di TikTok, ada juga di Instagram at Dareto Academy. So as simple as that, Dareto Academy, Dareto Academy. And then kalau tentang pembukaan, kita tuh setiap bulan tuh selalu buka. Jadi if you want to learn, you can get in whenever you want. Jadi you don't have to be afraid of being left out. Tenang aja, gabung aja dulu. Nanti kita akan tentunya kita akan pilih kelas yang paling tepat untuk teman-teman dan juga untuk adik-adik mungkin. And also kalau lokasi kita adanya di Kayu Putih di depan perumahan BI. Jadi kalau masuk dari cabang depan Gacoan, masuk lewat cabang Bambu Kuning itu lurus-lurusan, nanti ada ketemu ruko dua lantai depan

0: Yes. Because, you know, the word or everything that we want to save, it comes from ourselves. It comes from ourselves. Like we have to know who I am. That's the first. Kayak kita harus tahu dulu kita ini siapa. Kayak kita datang sebagai siapa. Mm-hmm. Gitu kayak apa ya namanya dalam apa dalam ya kayak kehadiran kita, eksistensi kita itu seperti apa gitu. Kayak kita harus kenali dulu gitu kayak. Kalau dari saya sendiri, saya pribadi itu saya selalu bilang kepada diri saya bahwa saya bisa menjadi apapun, tapi sebelum menjadi apapun saya harus menjadi diri sendiri.
1: Ya Allah, so good.
2: Karena banyak yang kehilangan diri sendiri.
3: Losing
1: yourself.
3: Betul. Wah, ini pujangga banget.
1: He's really good with his word. Dia actually seorang penulis juga.
2: Pantesan.
0: Lebih ke ini sih, lebih ke poem? Tentang no, bukan hobi tentang apa namanya? Filsafat eksistensialis aja gitu kayak.
1: Wow.
0: Lebih ke aliran eksistensialisme sih ya.
3: Tergabung dalam komunitas.
1: Ada komunitas sendiri.
0: Kalau untuk komunitas itu dulu sempat bergabung, cuma karena sekarang lagi sibuk. Jadi sekarang itu saya menulis itu ketika misalnya I have a big problem, mungkin kayak lagi punya beban, punya masalah, dan itu saya tuangkan dalam tulisan.
1: Itu yang paling inspirasi bakal tertuang
0: di, saya punya kayak postingnya itu di blog kayak artikel-artikel tentang persoalan-persoalan tentang dewasa, tentu dan persoalan-persoalan tentang eksistensialisme gitu itu.
3: Tapi dibuat dengan kata-kata ya
1: anak-anak Gen Z.
2: Iya,
1: bisa. Kalau Gen Z
3: ini sedikit berbeda.
1: Wah,
3: jangan salah.
1: It feels like he's like a 60-year-old man in a 26-year-old man's body.
3: Rasanya betul-betul kayak bahasa baru enggak sih ya? Wah, keren. Ini nanti kita mungkin bisa undang ya.
1: Kayaknya
3: tapi
1: bisa deh.
3: By phone juga bisa nih.
1: Eh, tapi banyak nih yang menyapa ternyata di live TikTok.
3: Oh iya, hai.
1: Aduh.
3: Hai,
1: Yorobun. Miss Petra is your day. Karena banyak sekali yang sudah.
2: They're actually my fans.
1: Yes, benar sekali. Ini fans kalian semua deh kayaknya ya.
0: Miss Petra juga selain sebagai tutor, dia sebagai ini juga, penyanyi juga.
1: Iya, I sing a lot di TikTok juga. Sering posting-posting nyanyi-nyanyi.
3: Wah, keren. Wah,
1: bisa nih ya. Ada Kak Urban, Bepeng kawan kelas, the orang nih memang paling aktif dan pintar di kelas.
2: Iya, kita berdua.
1: Oh my god. Banyak nih. Hey, siapa ini? Petra cantikku, gemesku, Rayes.
2: Aduh.
3: Terus apa lagi?
1: Banyak ya Widya. Wih, Miss Petra, my aunt.
3: My aunt. Jangan dong.
1: Ini
3: dan masih banyak ya.
1: Masih banyak. Aduh, terima kasih ya yang sudah mendengarkan.
3: Tapi terima kasih loh kakak berdua sudah main di English bukan English for Fun, itu lama ya.
1: Corner.
3: So how do you feel?
1: Actually this is such a great honor especially for me because I've always dreamed of being pokoknya seseorang yang menyiarkan lah ya. Makanya I adore you guys. You guys are incredible, luar biasa, apalagi perempuan in male dominated fields. Super cool. Aku dari kecil pendengar radio soalnya. Tapi karena di soalnya kita cuma punya RPD, mohon maaf gitu.
2: Bener sekali.
3: It's okay.
1: Sekarang tuh udah inovasi pakai RRI digital.
3: Udah bisa streaming.
1: Oh iya.
3: Ini mau di mana saja, Korbano juga kalau misalnya ada jaringannya.
1: Selama ada jaringan internet bisa. Oke, terima kasih.
0: Me too also, I feel really honored to be here because you know one of my biggest dream also I can sharing my experience, my knowledge gitu. Dan actually I myself like want to be here in other times like tapi di apa ya kayak topik pembahasan
1: yang berbeda. Boleh
3: ya setelah ini. Thank you Miss Nike.
1: Kayaknya Miss Petra juga cocok dicerita penutup hari deh.
3: Mr. Saldi juga.
1: Iya.
3: Tapi ceritanya pasti deep deh.
1: Iya, dia orangnya tuh sangat emosional. My friend. By the way, kakak-kakak angkatan berapa?
2: Kita angkatan 19.
3: 2019.
1: Kakak 19 berapa?

0: 2019 itu aku udah kerja.
1: Keren.
2: Kita kan baru udah mau menapakkan kaki ke Undanan.
1: Gak ada yang mau tanyain aku ya?
2: Akhirnya bagaimana kak?
1: Oke deh. Belum jawab.
2: Ibu, jangan.
1: Aku 2016.
2: Kakak juga di
1: Undang. Nah, tapi aku komunikasi.
2: Oh iya, kamu senior.
1: Iya. Aku terlihat tua.
2: Tidak, justru karena kakak tidak terlihat lebih tua dari kita.
0: Mengambil nilai-nilai yang tadi sudah kita bahas. Encourage yourself, please. Yes. Jangan mengasihani diri sendiri. Yes. No. Yes. Red flag nggak sih ya?
2: Another one saying it.
1: Kicau berdampak.
0: Oke deh, kalau gitu kita berdua juga
1: udah harus
0: mau pamit ya.
1: Dari English Corner kali ini.
0: Betul, Miss Nike, tapi terima kasih Kak Niken Daumanu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sudah menghadirkan ini dua bintang tamu yang sangat bersinar. Sangat bersinar meskipun studio Pro 2.
1: Meskipun matahari udah mulai turun, tapi mereka tetap bersinar.
0: Tapi ini perbincangannya hangat banget ya. Dan kayaknya kita juga udah harus undur voice dari ruang dengar kamu. Jangan lupa dengarkan English Corner setiap hari
1: Senin di jam 4 sore atau di pukul 16
0: waktu Indonesia. Oke, dengan topik-topik menarik dan juga kita bakal invite lagi ya organisasi
1: bintang tamu keren ya.
0: Betul, hanya di Pro 2 FM. Mungkin kamu juga nih teman Pro 2 yang mau join, boleh banget ya. Bisa DM hit DM aja di Instagram Pro 2 Kupang. Oke, kalau gitu Angel,
1: Yuna juga sudah harus pamit.
0: Dan juga Kak Vista, terima kasih sudah helping us.
2: Yes, operator kita yang baik.
0: Paling cantik. Oke deh, kalau gitu. Ya udah deh, kita berdua jadikan dirimu
1: sebagai headline karena kita Indonesia. See you teman-teman Pro 2. Bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong. Ya nggak pakai seragam. Buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Sore Ceria with Pro 2.

0: ada yang enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatan nih rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit.

0: juga. Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Rodu FM Kupang, teman terbaik kamu di Mabuk Cinta sama Armada.
1: Di Mabuk Cinta.
0: Nah itu karena terlalu banyak toh. Terlalu banyak kan? Itu.
1: Aduh sayang sekali ya, kalian pasti masih merindukan suaraku. Tapi
2: itu dia, aku harus pamit Winter Voice dari Ruanding Erikelmo. Tapi ada dua suara-suara lainnya di sini.
0: Dua. Iya dong.
2: Dua.
0: Betul, Ratri udah siap. Dia akan
2: memandu
0: teman
2: Radua
0: ya.
2: Iya. Iya, ngapain pulang, harus kerja lah. Tak layak pulang.
1: Tidak layak.
2: Tapi nanti besok kita besok aku libur.

0: bener.
1: Eh sama.
2: Eh? Hah?
3: Iya.
0: Oh iya, sama.
1: Gimana sama kita kalau
3: sama? Bisa tuh. Bisa. Tuh.
0: Kak, ini tanggal berapa, Kak?
3: Tapi maksudnya tanggal tua sih.
0: Iya. Bensin aku juga harus merayu-rayu.
1: Oh iya, apalagi weekdays ya. Susah ya. Hah. Double date itu.
0: Aduh, tapi enggak bisa merencanakan. Biasanya yang direncanakan tuh yang enggak bakalan ini terrealisasi.
3: Oh, gitu. Ya,
0: jadi nanti kalau ini tiba-tiba.
3: Oke.
0: Ya udah, kayaknya aku udah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman Pradua, tapi nanti akan ada Angela dan Retriana.
3: Ya.
0: Masih menemani teman Pradua. Yes, dan masih ada keseruan lainnya, lagu-lagu enak masih dihadirkan untuk kamu.
3: Benar sekali. Ratri juga udah siap. Gimana holiday-nya kemarin, Ti?
0: Wih. Oh,
1: sangat happy.
3: Terus
0: di resort.
3: Di resort?
1: Iya, kita menginap.
3: Asik ya.
1: Walaupun sangat di ujung ya.
0: Apanya yang di ujung?
1: Di Liman.
0: Iya, tempatnya. Ibu kok langsung gitu reaksinya?
3: Iya, soalnya di ujung itu mengisyaratkan banyak hal.
1: Agak-agak ambigu ya.
0: Hah, pokoknya enjoy ya apapun yang kamu jalani, dan aku juga kayaknya mau healing deh.
3: Kemana?
0: Hilang
3: kamar sendiri.
0: Ya nggak apa-apa, itu kan healing tipis-tipis.
3: Tapi yeah, enak loh, setidaknya kayak Ratri tuh udah refresh gitu.
0: Yeah. Capek tapi matanya tuh dimanjakan sama pemandangan yang bagus.
3: Biru semua ya, Ti?
0: Iya.
3: Yeah,
0: kalau aku ijo semua.
3: Butuh ijo.
0: Kan aku kalau lari di yang ijo-ijo.
3: Oh pantas.
0: Ah sudahlah. Nanti bakal ditemani sama dua wanita ini ya, Wonder Woman itu.
1: Wow.
0: Dia ada teman Pradua, Yunda pamit, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Kamu berhenti di situ.
1: Masih satu jam enggak?
0: Ibu harus kerja. Karena ibu harus membuat sesuatu yang tak layak menjadi layak. Dadah teman Pradua.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur.
2: Wih,
1: mandi,
2: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 MHz berdua Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria sama Ratri dan juga
1: Angela.
0: Gimana nih hari Senin ini nih Kak Angel nih?
1: Aduh, ngantuk banget. Ngantuk, capek, kayak aduh, pokoknya tenaga tuh betul-betul terkuras ya.
0: Tapi semalam nonton bola full?
1: Enggak sih, kita udah, karena kita bangunnya telat. Jadi sambil prepare pagi, terus sambil mantau juga, dan ternyata yeay, Spanyol
0: menang.
1: Iya, aku, kamu, Aji, siapa lagi yang dukung Spanyol? Rinus, terus siapa lagi ya? Kayaknya kita berempat aja kok.
0: Iya sih, enggak yang lain Argentina.
1: Happy ya. Banget.
0: Sebenarnya tadinya awalnya kan aku ngikut suami kan, oh Argentina, ya udah. Tapi kan kalau apa sih bahasanya ya, bukan
1: kalau sama ya ngapain,
0: iya
1: gitu,
0: kalau
1: ya
0: sama tuh kayak nggak seru gitu. Ayo kita tebak gitu siapa yang menang.
1: Terus
0: ini dia pegang Argentina, ya udah deh aku Spanyol, Spanyol gitu kan. Spanyol menang.
1: Oh, prediksi
0: yes, prediksi. Terus karena menang ya dapat hadiah dong, walaupun bukan aku yang main. Padahal sebenarnya aku nggak tahu tuh siapa aja
1: pemainnya.
0: Pemainnya gitu, tapi ya daripada sama kan gak seru. Betul. Gitu aja sih mikirnya.
1: Intinya rame lah ya.
0: Iya.
1: Ini berarti di kos kamu juga tadi malam rame banget. Bukan tadi malam, subuh udah rame banget atau
0: rame
1: gimana?
0: Sih rame. Terus di alun-alun juga kan nobar.
1: Iya,
0: terus
1: betul.
0: Depan kafe depan juga nobar.
1: Oh iya.
0: Jadi di depan apa, di pinggir jalan yang besar tuh rame, mobil, motor semua parkir di situ sih. Tadinya tuh mau nonton di sini, cuman kayak
1: udah
0: jauh
1: ya
0: banget ya. Kita yang deket-deket aja deh, ternyata deket tetap di kamar. Nontonnya tetap pakai laptop.
1: Betul sekali. Ayo,
0: apa sih kayak, aduh, tadinya udah apa ya, sebenarnya nggak nonton bareng, tapi dia sendiri yang nonton, terus aku dengerin
1: yaudah,
0: dia yang dengerin dia yang apa namanya marah-marah sendiri, ih kok mainnya gitu sih, kok mainnya gitu gitu. Terus aku ngeliatin apa sih gitu, udah Spanyol yang menang, aku gitu. Sambil merem, udah Spanyol yang menang, udah gitu, siapin aja budget buat beliin sushi buat aku. Terus bangun-bangun jam 6 selesai tuh kan, bener Spanyol menang, ih kok gitu sih, mereka mainnya enggak ah, masa kayak gitu. Ya nggak terima, nggak terima banget ya.
1: Sebagai fans Messi ya.
0: Iya. Padahal kalau Argentina menang mau aku beliin pancingan ya.
1: Oh iya. Oh, suami kamu suka, pasangan kamu suka pancing,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, lagi pengen pancingan. Dari kemarin tuh bilang,
1: wah di sini banyak nih spot-spot
0: ya, gitu.
1: Bagus. Spot
0: emang
1: bagus,
0: katanya
1: tapi
0: gitu sih.
1: Takdir berkata lain ya.
0: Iya gitu. Nggak jadi dong beli pancingan. Ah curang, kamu curang. Nggak curang lah.
1: Emang udah gini kan?
0: Iya. Oh, kan aku nggak yang mengatur ini semua.
1: Betul.
0: Cuman menebak aja. Ya ternyata
1: betul
0: tebakannya dia salah. Kayak lagunya siapa nih? GMA featuring Firsa Besari. Asik
1: salah.
0: Masuk lah tuh. Masuk banget ya tuh.
1: Banget. Ya udah langsung aja kita puterin ya.
0: Yes, ini dia. Salah, GMA featuring Firsa Besari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

0: 90,9 MHz berdua RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Dan di akhir sore ceria, sore ceria sampai jam berapa ya?
0: Sampai jam 7. Oh. Berasa kayak baru siaran kemarin ya.
1: Iya, benar sekali ya. Dan di akhir kebersamaan, Angel juga udah harus pamit ya. Thank you banget Ratriana.
0: Sama-sama Kak
1: Karena
0: Angel.
1: Setelah ini malam kamu gak bakal galau.
0: Ya kalau buat fans Argentina kayaknya galau sih.
1: Iya betul ya, pantes. Ini kayak dalam beberapa hari, apalagi hari ini mendung.
0: Iya ya, ya itu adalah
1: tangisan-tangisan yang tak dapat dibendung.
0: Betul
1: ya.
0: Mewakili hari ini ya.
1: Benar, benar banget. Oke deh, terima kasih. Dan yang pastinya teman Produa stay tune terus. Ratriana
0: masih
1: bakal kasih
0: kamu
1: topik menarik ya.
0: Sampai dijaga malam nanti.
1: Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang. Selamat malam, selamat menikmati aktivitas kamu. Dah.
0: Selamat hari Senin, fansnya Argentina.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 20 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi.

Selain mengenang sejarah, peringatan ini bertujuan menginspirasi generasi muda untuk mendalami bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STMM. Berbagai lembaga pendidikan, museum, hingga badan antariksa memanfaatkan momentum ini untuk mengedukasi masyarakat tentang eksplorasi bulan serta mendorong kerjasama internasional dalam penelitian antariksa di masa depan. Informasi selanjutnya, AAD Wiki resmi diluncurkan sebagai platform ensiklopedia digital berbasis komunitas yang memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam mendokumentasikan dan membagikan pengetahuan secara terbuka. Platform ini dirancang menjadi ruang kolaboratif bagi para penulis, peneliti, akademisi, hingga masyarakat umum untuk menghadirkan informasi yang lebih mudah diakses dan terus diperbarui. Melalui sistem kolaborasi komunitas, AAD Wiki diharapkan mampu menjadi pusat informasi digital yang kredibel sekaligus mendorong budaya literasi di era digital. Kehadirannya juga menjadi wadah bagi berbagai komunitas untuk melestarikan pengetahuan lokal, sejarah, budaya, dan berbagai topik lainnya agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Informasi terakhir teman Pro 2, musisi Ipang Lazuardi resmi merilis lagu Tandeman sebagai soundtrack utama film Operasi Pesta Copet. Lagu ini mengusung tema nuansa rock alternatif khas Ipang dengan lirik yang menggambarkan arti persahabatan, kepercayaan, dan kebersamaan, selaras dengan tema petualangan yang diangkat dalam film tersebut. Menurut Ipang, proses penggarapan lagu dilakukan dengan menyesuaikan karakter cerita agar mampu memperkuat emosi di dalam film. Kehadiran Tandeman diharapkan tidak hanya melengkapi pengalaman menonton, tapi juga menjadi identitas musikal yang melekat pada Operasi Pesta Copet dan dapat dinikmati sebagai karya tersendiri di luar film. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Produara Rekupang, teman terbaik kamu. Welcome to Jaga Malam sama Ratri di sini ya, teman Produa. Agak serak dikit enggak apa-apa ya, karena baru selesai makan kayak masih ada minyak-minyaknya gitu. Nah, teman Produa, ngomongin makan malam nih ya. Kamu udah makan malam belum sih? Atau apakah kamu tipe yang bukan apa ya, bukan yang makan malam gitu, lagi diet kan? Kalau lagi diet kan jam berapa ya, jam 6 tuh maksimal udah makan sore gitu ya, jam-jam 6, jam 7 gitu gak sih? Ya gak sih? Kalau Ratri sih dulu gitu ya, kalau lagi jaga makan, jam 6 tuh maksimal makan malamnya. Nah, buat kamu nih yang makan malam, coba dong spill makanan kamu malam ini, atau comfort food kamu nih kalau lagi malam-malam tuh enaknya makan apa, sukanya makan apa gitu. Ratri masih nemenin kamu di Jaga Malam ya, dengan topik dan juga lagu-lagu terupdate untuk kamu. Yang mau request juga boleh banget, langsung aja kirim ke 0811 3820 90.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM.

0: Bara, kok sekarang kamu bawa botol minum sendiri?
1: Iya, biar tidak nambah sampah plastik.
0: Wah, keren. Aku juga mau ah kalau begitu.
1: Mulai dari hal kecil saja dulu.
0: Ternyata gampang ya, asal ada niat.
1: Iya, bumi kan butuh kita.
2: Menjaga lingkungan dimulai dari kebiasaan kecil hari ini.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya teman Pro 2. Dan ini sudah ada berapa juta orang nih dari fansbase-nya Sabrina Leonor alias Berbinar nih ya teman Pro 2. Katanya mau request lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Ha Ha gitu. Suaranya mirip gak sih? Dimirip-miripin lah ya, yang penting Ratri seneng. Mohon maaf sekali ya untuk fansnya Berbinar, semoga tidak kecewa dengan suaraku ini. Gak usah lama-lama lagi deh ya, langsung aja Ratri puterin buat kamu, terutama ya fansnya Berbinar, fansnya Sabrina Leonor alias Berbinar. Ini dia lagu dari Sabrina Leonor, haha. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Waduh, silau banget sih. Pernah gak sih kamu ngerasa buta sesaat gara-gara mobil dari arah depan pakai lampu jauh? Atau saat bencana datang? Hujan lebat, kabut tebal, jalanan gelap dan licin. Satu kesalahan kecil di jalan bisa berujung petaka.
2: Menggunakan lampu jauh ketika berkendara memang penting, tapi ada etikanya. Cahayanya yang terlalu terang dapat membuat pengendara lain buta sementara. Bahaya banget kan kalau sampai terjadi kecelakaan. Pengguna kendaraan dapat menggunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi, gelap gulita, atau di area rawan bencana yang minim penerangan. Tapi, segera matikan lampu jauh ya kalau ada kendaraan dari arah berlawanan atau saat kamu lagi membuntuti kendaraan lain agar tidak menyilaukan spion mereka. Saat hujan deras atau berkabut, gunakan lampu dekat. Lampu jauh justru memantul di air dan kabut, dapat membuat pandangan silau, berbahaya bagi diri sendiri dan pengendara lain. Jadi, pakai lampu jauh seperlunya adalah tanda kamu pengendara cerdas yang peduli keselamatan bersama. Satu cahaya yang tepat bisa menjaga banyak nyawa tetap selamat di jalan.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Oke, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagu Beautiful dari Bazzi. Dan teman Pro 2, di jam 8 nanti kita akan masuk di Music Live Chat yang menghadirkan narasumber dari musisi gitu ya. Siapa sih untuk narasumbernya malam ini? Sebentar, Ratri cek dulu ya teman Pro 2. Sepertinya narasumbernya sangat menarik nih ya di malam hari ini. Ada siapa sih? Sebentar. Tunggu. Hari ini ada Yeri T5 X Rutinitas Pagi bersama host Edit dan Elan ya teman Pro 2 di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Dan ini Ratri mau puterin satu lagu dulu ya sebelum kita masuk ke Music Live Chat. Ini dia, ada Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Kelebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified.

0: Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman produser. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamin Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu, benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar.
0: Nanti
1: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Dit?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga...
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Bukan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyis tak bersinar. Sorry.
0: Ya, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya. Karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya
1: kan?
0: Dan buat kamu yang pengin seru-seruan juga di malam hari ini, pengin bertanya, ya kan, lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap, yes, nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
1: Heboh.
2: Putet, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
3: Kayak gini.
2: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
1: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
1: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
2: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
1: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan boleh. Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
1: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
1: Asti.
4: Halo juga. Next
1: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
1: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
1: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
1: Alright, Bang Kejo.
2: Kejo.
1: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
1: Siapa?
2: Sorry.
5: Budi.
2: Budi, Bang Budi.
1: Betul sekali. Selanjut. Rutinitas pagi 2.
2: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
1: Namanya di sini.
2: Boleh.
6: Franchise.
1: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
2: Siapa?
6: Diandra sebagai
1: drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
2: Salah.
1: Bukan dong.
2: Salah dong.
1: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
2: Bang Dev tadi ya. Dev.
1: Ah?
2: Kang Dev tadi ya.
6: Kang Dev.
2: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya, loh.
2: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
1: Ada siapa? Coba, absen.
2: Ada Bang Yeri, Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
1: Aye.
5: Dicatat.
1: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget nih. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
2: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
2: Boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerin itu sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Okay.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: tiba-tiba
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
2: Langsung lagu T5.
4: Iya.
2: Oke.
1: Malam
6: pertama.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan,
2: Iya, benar.
1: Tolong
4: karena
1: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kemudian langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
2: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
2: Iya, sat-set ya.
1: Ini lagu-lagu kan?
2: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
2: Yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
3: Kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
2: Okay.
3: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
2: Okay.
3: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals, finalist ini ya.
4: Apa? Ben
3: Academy.
2: Oke.
3: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
2: Oke. Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu. Belum kalau nggak salah ya.
8: Belum. Baru ini ya. Baru konsep.
3: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
2: Iya.
3: Sebenarnya cuman akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
2: Okay.
3: Yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Oke. Kalau buat rutinitas pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
8: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Satu SMA. Kita masih seumur kok.
8: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
8: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
8: Seneng banget.
1: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak
0: udah
2: lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP. Umur berapa ya SMP-nya? 27.
1: Salah. SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Ya, Andra belum.
0: Oh, okay.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya masa remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman remaja kah? Gitu kan? Cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi, memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Mm-hmm. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu, maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga, sampai gue ngalamin tuh musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu okay ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
6: ya kita juga lagi
7: seneng
6: cari-cari formula
4: ya, karena
6: lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
6: di formula sekarang kita mau coba konsep
7: coba
6: retro-retro gini,
4: City Pop, yang
6: City Pop
7: atau benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau enggak salah ya. Ada berapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu dia mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
4: Boleh banget.
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana ngomongnya? Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: Dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana kak?
1: Keren, seru sih.
0: Keren.
1: Seru parah keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
1: Asti.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English version?
2: Biasanya English, ya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
2: Set dan cukup sih. Singkat.
4: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
4: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya track vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
4: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih bahwa orang pacaran tuh kayak gitu di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
4: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
4: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
4: Gue di warteg.
1: Oh.
3: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
4: Ya Allah. Gue masih zaman pager.
0: Masih zaman pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya. Di, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu
3: bedanya tadi itu.
4: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pas salah. Kalau petar dulu kan teleponan,
1: di
4: warte.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu
2: masih ya kan? Merajalela.
0: Bener. Kan nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mirin.
2: Jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
3: Ada.
1: Enggak ada ya.
4: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
4: Sama game Muller.
0: Muller bener. Snake bener.
4: Snack itu yang
0: dia
4: ada di
0: Nokia. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya.
1: Iya kan? Benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
0: Jadi pasti
3: menarik loh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Tidas Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Gue jadi mau nanya nggak ya tadi?
1: Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke rutinitas pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman itu. Baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Sekarang dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Gue masih
1: 21. Masih 21.
2: 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Sama CGV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
4: Keluar, atuh.
3: Ke itu, alun-alun Bandung.
4: Alun-alun Bandung. Boleh.
1: Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Yang lain.
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
5: Spot favorit di bawah senja, pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
5: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, benar. Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
0: Kang Diandra. Kalau pacaran
1: siapa lagi?
6: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
6: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh ya benar. Iya.
6: Apa ya kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi.
1: Oke,
0: ya.
1: Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
6: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
1: Kayak
6: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan.
6: Nah kalau enggak apa ya?
1: Waduh.
6: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
3: Anak seni banget emang.
1: Ngelukis di tempat. Artsy banget.
0: Gen Z abis.
1: Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
6: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya? Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
6: Kejo,
0: eh ngumpet wae.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
6: Ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing? Ke mana?
1: Ke rumah anjing.
0: Di mana tuh? Itu apa?
6: Emang spot-spot.
1: Oh, spot. Spot.
6: Oh, ada kali itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada. Ya, dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
6: Pet rumah babi itu ya?
1: Enggak ada ya? Pet park. Kalau Kang Dev,
3: taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
6: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
6: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
6: Oh, air terjun.
1: Kecurug, iya. Iya.
6: Ada warung, terus makan mie.
1: Makan mie. Mantap. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi.
0: Kang Budi, udah ya?
2: Kang Budi. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
5: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Oh, maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
1: Iya. Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Iya. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang aja. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Aduh. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain
1: itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana gimana yeah. Nih kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri channel itu udah ada okay. Musik videonya
5: iya
3: ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin
0: apa itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya
3: benar. Yeah. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: seluruh
0: juga
1: Indonesia.
0: Bisa
1: tuh. Yeah.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube.
5: Ada.
1: Udah ada ya?
6: Ada tadi.
5: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
2: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
2: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
2: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
2: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuma semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
5: Kosan
3: dan
5: juga.
1: Iya benar.
3: Pas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alright. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: terima kasih semuanya. Ya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Oh iya, besok aku mau. Boleh. Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Twin House.
3: Jam 7.
1: Greenhouse. Di Blok M. Wow. Asik tuh. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Sepagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan tadi jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Sepagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Sepagi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
7: Thank you.

0: Udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kawal orang lah waktu itu, itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut ketong. Tiap kali ketong gerakan kemana, ketong suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak nih dia kayak ambil kayak air. Kata waktu kalau misalnya lumpur ketong pijak kaki kan ada bentukan sepatu. Itu air tergenang situ dia ambil dan dia minum. Dan beta kayak strong, betul-betul strong tuh. Sangat keras ya.
2: Tapi kepelasan yang kau ini Kak, itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
1: Iya.
2: Nah, itu Kak bisa lihat dewa Zeus tuh. Di Yunani kan dewa-dewa tuh. Kayak ada sesuatu yang istimewa nggak dari ketumpun tentara Indonesia nih di mata
3: Indonesia ya.
1: Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
3: Wow.
1: Iya,
3: betul. Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?

0: Halo pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi, ketemu lagi di podcastku Beta Podcast, podcastnya RR Kupang. Dan ini hari Beta sudah sendiri karena Beta bersama dengan Beta punya belum ya?
1: Belum, sorry.
0: Dia belum perkenalkan. Sabar. Iya, Beta punya co-host ada Kakak Isa. Nah, supaya biar adil daripada Beta yang bohong terus, kok tolong bohong. Perkenalkan ketemu punya tamu ini hari
1: kita siapa? Bakalan spesial hari ini karena ketemu kedatangan sesosok
0: sosok ya.
1: Aduh. Tapi ini cantik banget.
0: Iya.
1: Selain cantik, berprestasi,
0: yes,
1: dan juga sayapnya ini melambung jauh.
0: Jauh,
1: lebih jauh daripada anggun. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Brickpol, Wilhelmina Kristiani Manave SH. Selamat datang Kak Windy, apa kabarnya?
2: Makasih Kak, kabar baik.
1: Benar-benar cantik kan?
0: Iya, cantik banget. Yeah. Kakak sebenarnya ini di usia yang masih di bawah umur, kok bisa kesana Kak?
1: Kok
0: di
1: bawah umur?
0: Karena masih muda banget mukanya.
1: Iya benar ya.
0: Muda.
1: Pasti casis ya? Tapi kan udah pakai seragam.
0: Terus pakai seragam. Kak Windy, aduh, kok dengar-dengar kemarin kakak ini, karena kebetulan kakak bohong soal dibalik seragam biru PBB untuk perdamaian dunia, kakak tahu bahwa kakak ini dikirim sampai ke di sana nih, di Eropa sana tuh Kak.
2: Oh iya.
0: Itu sejak kapan Kak, dan kenapa sampai bisa terpilih, dan silakan tongkol.
1: Dan kenapa kakak pergi begitu?
0: Oh, cerita dong Kak sedikit.
2: Cerita, oke Kak. Jadi sebenarnya ini misi kedua, misi pertamanya tuh di tahun 2020, waktu itu berangkatnya ke Afrika. Ya, jadi dua kali ikut misi PBB, okay. Yang pertama di Afrika, terus ini yang misi kedua nih, berangkatnya Desember 2024 kemarin sampai Juni 2026. Itu di misi di Siprus itu di Eropa.
0: Iya. Oke, okay. Dari Afrika pergi di Eropa.
2: Iya.
0: Dan kenapa kakak terus? Bukan Beta atau Isa? Oh, iya. Kan pasti kenapa kakak terpilih lagi? Itu kan ada proses seleksi dan lain sebagainya.
2: Iya,
0: kakak.
2: Betul Kak. Jadi kayak untuk bergabung ke misi PBB ini sendiri, sebenarnya Polri itu membuka kesempatan buat siapa saja,
0: okay,
2: untuk yang mau ikut. Jadi ada seleksinya. Dan kebetulan waktu itu ya entah puji Tuhannya waktu seleksi yang kedua lulus lagi kayak begitu Kak. Jadi berangkat. Karena ya oke.
1: Okay. Tapi kita belum tanya kenapa kakak kepikiran untuk ikut misi PBB. Apakah misi di Kupang kurang?
0: Iya, seperti mungkin Mission Impossible.
1: Iya, atau gimana, kenapa?
2: Sebenarnya cuman kepengen challenge diri saya sih Kak.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Cuman mau coba keluar dari zona nyaman kayak begitu tuh, kayak pertama tuh lihat ada senior-senior yang kayak keren begitu pakai, karena kan ini seragamnya beda nih kan Kak.
0: Iya, betul.
1: Iya, beda menyatu seragam. Ya.
2: Iya. Maksudnya berbeda dengan seragam polisi pada umumnya. Jadi kayak oh keren gitu. Iya. Terus coba cari tahu dan ternyata oh ini boleh buat siapa saja. Terus memang ada minimal masa dinas dan kebetulan waktu

0: itu memang betapa masa dinas sudah lewat, jadi bisa untuk daftar.
1: Oh begitu. Gitu, iya. Bayangkan Izak, Kakak Winnie saja punya keluar dari zona nyaman Afrika, dari Eropa. Kau tuh keluar dari zona nyaman kan?
2: Betul, ke Papua.
1: Tolong, iya. Beta kalau keluar dari zona nyaman tuh paling bioskop.
2: Oke. Okay. Jadi kakak akhirnya memutuskan untuk ikut.
0: Mencoba hal baru.
2: Pertama kali di 2024.
0: 2022.
2: Oh 2020.
0: Iya.
1: Jadi 2020.
0: Ke Afrika.
2: Afrika. Waktu itu. Afrika iya. Waktu itu.
1: Oke. Okay. Kakak beta boleh tahu kok di proses seleksi ini susah kok? Maksudnya apa sah biasa? Oke. Okay. Mungkin nanti siapa tahu mungkin beta pung saudara ada mau ikut.
2: Iya. Apakah itu mungkin tes ulang atau seperti apa biasa tesnya? Kan sudah jadi polisi itu tes lagi.
0: Iya. Memang dia ada seleksi lagi. Kurang lebih seleksinya sama kayak waktu seleksi kita mau daftar polisi, ada fisiknya, ada psikologinya, ada akademiknya. Cuman di sini lebih ke bahasa, kemampuan bahasa.
2: Bahasa?
0: Bahasa asing, diutamakan Inggris dan Prancis kalau untuk sekarang.
1: Oh, wow, iya, bahasa sedikit asing. Berarti kakak juga sedikit kayak bonjour.
2: Sedikit.
0: Cuma maksudnya misinya beta tuh kemarin beta ambil yang Inggris.
1: Oh, yang Inggris. Jadi jangan tanya. Kalau bahasa Afrika, Kak?
0: Bahasa Afrika. Bisa sedikit. Waktu yang kemarin 2020 kebetulan mereka berbahasa Arab, Kak.
1: Oh, jadi kakak belajar bahasa Arab?
2: Di sana pakai bahasa Arab?
0: Bahasa Arab.
1: Bahasa Arab? Iya, Arab. Seperti apa contohnya mungkin?
2: Bismillah. Itu bukan Arab ya?
1: Iya. Masuk. Betul, bahasa Arab.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Memang ada...
1: Itu salam begitu.
2: Oke. Boleh kasih sedikit kalau misalnya di sana...
1: Mau makan.
2: Baru ketemu orang tuh...
1: Oh, kalau baru ketemu orang bilang apa?
0: Bahasa Arab ketong belajar sih Kak, cuman beta pribadi jujur itu agak sulit.
1: Okay.
0: Iya,
2: yang bukan assalamualaikum. Kan itu
1: baru bismillah assalamualaikum. Ah, itu semua tuh Arab tugas. Kami ini mungkin yang kami diingat sah, apa yang kami diingat? Yang masih ingat.
2: Iya, yang melekat.
0: Palingannya cuma syukron, tamam.
1: Syukron.
0: Yang simpel-simpel kayak begitu.
2: Tapi yang menyenangkan selama bermisi di Afrika?
1: Cerita sedikit itu dulu.
0: Kalau di Afrika yang menyenangkan ya Kak, entah ini menyenangkan atau sulit, cuman kayak untuk pertama kalinya hidup di tempat yang tanpa sinyal.
2: Dan daerahnya waktu itu
0: namanya apa, Kak? Dan itu memang daerahnya terpencil sekali, dia tanpa sinyal, air pun terbatas, jadi kayak itu entah menyenangkan atau pokoknya ya mix feeling kayak begitu.
2: Di nama daerahnya?
0: Nama daerahnya di Golo.
1: Pasti mereka berbahasa ini tadi Arab ya?
0: Iya. Golo maksudnya Sudan saja itu sudah terpencil kan? Iya, Golo sudah. Lebih terpencil lagi.
2: Lebih terpencil lagi. Berapa lama waktu itu?
1: Aku tahu apa ada di gambimu.
2: Cukup ya. Berapa lama di sana Kak? Di Golo?
0: Di Golo itu waktu itu sekitar 6 bulanan Kak.
2: 6 bulan tanpa air, tanpa
0: listrik. Air,
2: tapi mandi kan?
0: Mandi.
1: Mandi. Mandi ya. Oke.
2: Berarti tetap syukron. Ya tetap syukron.
0: Tamam.
1: Ya. Oh ya luar biasa ya Kak ya. Ternyata itu... Berapa lama di sana Kak?
2: Dia
1: di
2: 6 bulan udah dibilangin.
0: Di Golo waktu itu 6 bulan Kak, terus waktu setelah itu 6 bulan kemudiannya pindah ke tempat yang agak lebih better lah ya.
2: Namanya?
0: Sudan.
2: Oh dari Golo ke Sudan. Oke, bisa Kakak. Kita juga penasaran. Ini kan kalau di sini polisi yang kita lihat kan ya nangkap pencuri atau mengamankan lalu lintas. Nah, kalau polisi yang melakukan misi PBB itu tugasnya apa sih?
1: Gitu.
0: Kalau tugas sebenarnya itu kembali lagi ke mandat Kak. Jadi PBB punya beberapa misi dan mandatnya beda-beda, tugasnya juga beda-beda kayak begitu. Kalau untuk beta yang pertama itu tuh karena berangkatnya kontingen. Berangkat
1: rombongan
0: 140 orang, tugasnya ya patroli, pengawalan, pengamanan, kurang lebih sama kayak di sini. Terus kalau yang misi kemarin pun itu berangkatnya individual, personal. Jadi kayak ketong tugas beta kemarin tuh patrol officer, jadi memang mentasnya patroli lagi, tapi bukan cuma patroli, jadi kayak ada apa ya istilahnya, kayak ada sambang, komunikasi dengan masyarakat
1: lokal,
0: lebih
1: interaksi
0: lebih,
1: dengan komunikasi, sosialisasi dengan orang. Lebih kayak begitu. Di Eropa tuh.
0: Di Eropanya, iya.
1: Apa namanya tadi?
0: Siprus.
1: Okay. Nah, perbedaan yang kalau Kakak lihat ya dari sisi budaya di sana, dari sisi polisi-polisinya di sana tuh, yang ketemu polisi Indonesia, Kakak. Ini seperti apa yang Kakak lihat? Jompang tidak begitu?
0: Kalau di sana Karena kan kalau yang di Siprus kemarin ya, itu Kak, itu bekerja sama dengan polisi-polisi dari seluruh negara.
2: Masing-masing.
0: Ya, rata-rata teman tuh dari Eropa. Nah, yang kita lihat dari Dong ini memang Dong sangat on time. Itu yang sangat, jadi kayak pernah, jadi kayak misalkan nih, bilang kayak, nanti beta nebeng ya ke kantor dengan lu. Oke, jam berapa? Jam 8. Oke. Nah, setelah itu tuh mereka tidak dong tidak akan chat lu kayak kalau ketemu kan betul semua jalan nih. Kayak ada notif begitu kan, Kak. Dong sonde. Tiba-tiba 8.00 langsung I'm outside. Betul di luar dan tanpa luar. Notif dan kalau misalkan lu siap, artinya lu takuju toh. Jadi kayak oh ya, itu yang agak culture shock pertama tuh. Okay. Dan memang dong sangat on time, terus dong tuh sangat menghargai waktu kerja. Kalau memang saatnya selesai ya selesai.
1: Okay.
0: Mereka sangat sangat concern dengan mental health kayak begitu.
1: Iya,
0: jadi kayak betul-betul.
1: Kita di sini
0: sana ada lembur, sana ada
1: lembur. Waktunya
0: pulang ya pulang.
1: Oh, harus pulang.
0: Lu harus ambil cuti harus.
2: Ini gitu. Sebenarnya sepulang loh, Kak.
1: Sama. Kak, sama sudah jam 4 pagi. Kok sudah jam 4 pagi?
2: Waktunya pulang.
1: Iya, oke pulang. Tapi jujur memang Kak, di sini kalau dibilang apa plus 6 bulan kalau OTW itu masih mandi.
0: Iya, betul.
1: Seperti mungkin berkembang gitu kan OTW. Itu yang Kak lihat ya. Memang culture shock betul ya kalau kayak begitu ya.
0: Betul, kaget.
1: Tapi akhirnya Kak belajar di situ toh?
0: Iya, jadi kayak betul memilih oh sudah mending kalau saya jemput biar berangkat sendiri.
1: Tapi itu di sana saya di sini kembali lah.
0: Di sini kembali lah.
1: Oke, Kak. Kak, aku lanjut lagi. Kak memang dari kecil cita-cita menjadi polwan, Bu.
0: Tidak, Kak.
1: Oh, jadi apa?
0: Sun pernah sama sekali terpikir bahkan.
1: Oh.
0: Ini memang sekolah, dong mungkin dong tahu.
1: Oh iya, ada Kak Alvin dan Kak Bimo ini.
2: Nah, aku tuh tanya dong sama.
1: Masa kecilnya kami ini karena pasti dong tahu, toh,
2: Kak. Kak, lu pengen jadi apa? Model.
1: Betul, pasti mau jadi pendeta.
0: Bukannya juga, maksudnya bukannya juga. Minta maaf, bukan juga, bukan Kak. Kalau itu sih kayak apa? Oh, ini Kak, banker. Karena itu sempat kuliah akuntansi. Iya, betul. Sempat terpikir itu. Cuman waktu itu kawan aja bilang, iya, ini ada buka banget, banyak-banyak rame. Terus betul, yakin maksudnya.
1: Oh, maksudnya dari sisi apa yang kan suami yakin apa waktu itu? Tinggi?
0: Tidak suka baris-berbaris,
1: tidak suka yang kayak begitu-begitu tuh, Kak.
0: Maksudnya, baru tiba-tiba.
1: Oh, begitu ya, suka baris-baris,
0: tiba-tiba. Anti dengan yang...
1: Dan pasti
2: Kak suka... suka yang begini-begini.
1: Oh, Kak suka.
2: Siap, jiwa korsa, jiwa korsa.
1: Tapi yakin pasti. Betul.
2: I'm sorry. tapi setelah menjadi polwan apa maaf ya
1: tapi kita yakin bukan hanya Kak saya yang shock dan kaget tapi kawan-kawan dorong juga shock dan kaget
0: semuanya kaget Kak waktu itu kan memang ikut rame sih Kak
1: ikut rame tapi ya, ternyata keberuntungan ya
2: jalan takdir ya
1: jalan
2: tapi Tuhan. Berprestasi loh.
1: Asik. Oh ya, betul berprestasi.
2: Kesana kan mesti tes dong ibu.
1: Tidak
2: dipilih-pilih kan.
1: Betul. Dan ini juga break poll loh. Ini bukan main-main ya. Jadi memang luar biasa Kakak. Jenjang karir Kakak di dunia kepolisian ini seperti apa dengan adanya prestasi yang Kakak dapat ini sekarang seperti apa yang Kak rasa?
0: Kalau yang Kak rasa sekarang kayak kemana ya Kak? Kayak entah ya Kak.
1: Tak sudah Pak. Sudah sedikit terlambat Kak. Sombong yang penting prestasi kan sama salah aman.
0: Mungkin karena ya Kak, puji Tuhannya polwan pertama selalu dikasih itu label polwan pertama jadi kayak
1: jadi ini dua tahun untuk kesana.
2: Ini ketemu pilot drone pertama sih.
1: Yes,
2: poluan pertama.
0: Jadi selalu kayak dikasih label itu jadi kayak jadi contoh buat rekan-rekan junior mungkin bahkan ada senior juga yang kayak kalau mau coba itu tuh tesnya kemana?
2: Tanya ke kakak lo gitu,
0: lebih kayak begitu sih.
1: Oke, dan ini atribut yang kakak pakai di uniform ini memang wajib dipakai kok untuk ini, beberapa untuk kegiatan atau
0: ini seragam misi Kak.
1: Seragam misi ya Kak.
0: Jadi buat yang sudah pernah misi pasti punya baju ini.
2: Oh, wow keren. Iya.
1: Wow, luar biasa sekali, bangga banget ya pakai dalam PBB-nya lagi di sini.
2: Ya, tapi jadi pelajaran ya bahwa apa ya kalau misalnya meskipun sesuatu itu tidak kita mimpikan, tapi kalau kita tekuni bisa jadi sesuatu yang berharga.
1: Iya, loh kan cita-cita beda nah dengan kenyataan tuh menjadi banking ternyata jadi ini perdamaian, tentara perdamaian PBB begitu kan, semua orang bisa. Terus bapak dan mama bangga kusong deh. Ini pertanyaan yang konyol ya sebenarnya. Ya, mohon maaf kan ini 4 pagi.
0: Kalau beta sih kak, waktu pertama kali beta kasih tahu bapak yang beta ingat ya, bapak tuh bilang gini nih, eh mau kemana? Di Afrika? Yakin? Oh ya sudah, kalau ada yakin ya, lanjut.
1: Kalau ada berarti iya. Kakak ini nomor berapa kawin ini?
0: Beta bungsu kak,
1: dua
0: dari dua.
1: Tapi tidak manja, bayangkan.
2: Mantap sekali.
1: Mungkin tapi tidak manja, ini luar biasa ya.
2: Iya, luar biasa.
1: Diam. Ya, walaupun rahasia kecilnya ada di Bimo dan Alvin ya. Ya sudah, terus, ya intinya di hadapan ketong, bapak sampai, iya. Oke, kalau ada mau piang, iya. Berarti bapak support luar biasa. Iya.
0: Kalau mama sih...
1: Sempat ini kok.
0: Jarang komen sih kak, cuma kayak paling doa kayak begitu saya.
1: Iya, ya, kuasa doa itu luar biasa. Iya. Haleluya. Iya.
2: Syukuran.
1: Oke.
2: Tapi kan itu berasalan kan akhirnya ke Afrika meskipun situasinya waktu itu ya sulit.
1: Namanya
2: tapi
1: PBB kan.
2: Mau lagi ke Eropa. Iya. Ini abis ini mau kemana lagi?
0: Belum tahu.
2: Tapi ada rencana untuk ikut lagi?
0: Karena untuk kalau seleksi ini dia per 2 tahun toh kak.
1: Oh 2 tahun
0: sekali. Iya. Ada kebetulannya yang tahun ini dong su seleksi habis. Baru beta pulang. Jadi kalau misalkan memang mau ikut lagi ya tunggu 2 tahun lagi.
1: Tunggu 2 tahun
0: ya,
1: lagi.
0: Kalau rencananya mau.
1: Mau. Minta maaf kalau boleh tanya, kamu single toh?
0: Iya.
1: Oh, lanjut kalau single gimana mana aman, enggak masalah. Oke, Isa,
2: mai. Kan single toh?
1: Iya. Mom.
2: Single mom.
1: Oke.
2: Dari pengalaman perjalanan kakak ke Afrika, juga ke Eropa, dan ini kan menjalankan tugas negara, menjalankan mandat negara kan pergi tidak membawa. Kalau orang liburan sih fine ya,
1: betul.
2: Lu mau buat apa sih boleh, tapi kakak kan jalan dengan tugas. Ada pressure tersendiri tidak sih jalan tekanan sebagai seorang Brigpol polisi perdamaian PBB?
1: Membawa NTT,
2: ya,
1: NTT dan Indonesia secara nasional nih.
0: Kalau mau bilang beban sih ada ya kak, pasti ada. Karena ketong berangkat nih kan yang dong lihat Indonesia.
2: Iya, setuju.
1: Betul sih.
0: Kayak kalau misalnya kayak rekan-rekan kawan-kawan di sana pun waktu awal tuh dong belum mungkin dong belum terlalu ingat nama, dong cuma bilang Indonesia.
2: Indonesia. Oh.
0: Indonesia. Jadi kayak pressure-nya lebih ke situ sih. Dengan beta yang jujur saja tidak on time sekali. Kayak begitu tuh kan jadi kayak pressure sekali betul-betul. Iya. Keluar dari zonanya aman,
1: betul,
0: harus kayak begitu.
1: Tapi perform Indonesia telat-telat.
0: Iya, kayak begitu. Jadi kadang-kadang kan dong tuh suka bikin joke-joke yang kayak sebenarnya itu sindir sih kalau itu kan sarkas juga, kayak begitu.
1: Sarkas ya mereka juga ya.
0: Sebenarnya sarkas juga.
1: Lagi kalau gitu.
0: Sarkas juga sebenarnya.
2: Oh. Yang itu kan yang pressernya.
1: Iya.
2: Yang jadi privilege mungkin itu jadi menyenangkan dari bergabungnya.
1: Ah jadi waktu itu yang menyenangkan. Oh bukan ya, bukan. Oh salah.
2: Brigpol juga. Oh seragam biru.
1: Oke. Tapi ayah udah nggak jadi. Ya lanjut. Lanjut kakak Windy. Aku privilege-nya.
2: Iya privilege yang jadi privilege jadi menyenangkan.
1: Yang kakak dapat begitu.
2: Iya benar.
0: Yang privilege yang selama ikut misi ya. Ah
2: kan? Iya.
0: Misi
2: ini. Gajinya naik kan pasti.
1: Iya. Beda terusnya mesti dia perasaan memang Isan itu the best bahwa mulut terlalu diberkati ya.
2: Apakah boleh.
0: Itu betul kak. Jadi memang salarinya dapat dari sana, dapat dari sini juga.
1: Oh, di sana US dollar? Ya,
0: dari di sananya tergantung kak. Kalau karena kemarin Eropa jadi beta euro. Kalau yang misi Afrika, yang teman-teman di Afrika mereka USD. Begitu iya. Terus privilege lainnya. Untuk kita polisi ini kan untuk cuti ke luar negeri itu memang sulit kan kak? Itu sulit sekali izinnya tuh.
1: Oh serius?
0: Bisa tapi kayak sulit begitu. Hanya tertentu kayak misalnya mau berobat atau kayak kerohanian itu boleh. Tapi yang kayak untuk normal itu agak sulit. Jadi menurut beta privilege kemarin ikut misi juga bisa mudah. Mau cuti ke mana-mana tuh bisa jadi lebih mudah.
1: Oh gitu. Ternyata.
2: Oh tapi kakak-kakak di sana selama jalanin tugas ada masa ada liburnya.
0: Kan harus ambil cuti kak. Mental health.
2: Oh cuti mental health.
1: Iya dong. Aturan itu saja yang aku ingin terapkan di sini. Sejujurnya ya sebenarnya. Yang lain aku tidak peduli. Itu saja.
2: Sempat kemana saja?
0: Kemana?
2: Jalan-jalan mental health-nya.
0: kemana?
1: Healing-healing ya?
0: Healing ke Eropa kak. Ke ada di mana? Di Italia.
1: Katanya yang kita gitu. Italia ya?
0: Italia, Paris, Belanda.
1: Seperti Menara Eiffel, sudah dipisah.
0: Sudah.
2: Kayak begitu-begitu. Wow, luar biasa ya. Menyenangkan.
1: Sama dari mana?
2: Dimisi.
1: Wow, amazing ya. Pasti Instagramnya udah banyak follower ya.
2: Nah, tapi kalian konten kreator tidak?
1: Iya.
2: Suka kayak, bikin, kan banyak polisi-polisi PBB yang bikin konten kreator, kan?
0: Betul. Oh iya kak, oh, soal itu lagi kak, ketung juga dilarang. sebelum berangkat tuh dikasih brief kalau untuk lebih bijak bersosial media. Jadi kayak memang harus, karena zaman sekarang apa-apa gampang viral loh kak. Jadi kayak takutnya nanti bagaimana-bagaimana, makanya kalau beta pribadi video-video pakai baju dinas beta sudah mulai kurangi sih kak. Memang kalau memang lagi preman saja baru.
2: Asik, iya. Tapi kalau ke Eiffel boleh posting kan?
0: Boleh.
1: Iya. Mental health dong. Tapi pakai bebas toh, preman toh, preman itu. Tapi soalnya palak orang di sana. Oke, beda. Kak, ada culture shock tentang makanan mungkin. Kok di sana mereka rasa, oh ini kok beta pembeli dan ini lidah Indonesia, tiba-tiba jadi Eropa gitu.
2: Atau ke Afrika.
1: Itu jadi Afrika.
2: Kan budayanya juga beda.
0: Iya, betul kak.
2: Cuaca beda.
0: Cuaca beda.
1: Gimana?
0: Kalau untuk makanan, memang dong di sana makan lebih hambar-hambar sih. Kak.
1: Hambar?
0: Iya.
1: Oh. Iya, makanya banyak yang mau menjajah Indonesia.
0: Betul kak. Nah, oh iya betul. Satu-satunya makanan yang beta rasa cocok tuh waktu beta cuti ke Belanda. Kayaknya itu ketemu bumbu tuh.
1: Itu ketemu bumbu.
0: Sudah
1: betul. Betul. Betul. Itu kak. Sudah. Beta
0: itu cocok
1: yakin.
0: Sekali itu kayak. Oke.
1: Iya. Sudah. Tapi sama Belanda just pulang.
2: No comment.
0: Oh ya. Jadi begitu iya.
1: Di Belanda. Oke, okay, menarik sekali ya. Berarti hambar ya makanannya.
0: Memang hambar,
1: ya.
0: Kak, iya.
1: Kalau boleh tau, makan apa yang pernah dicoba? Yang mungkin jenisnya, Ketong juga mungkin belum tahu, mungkin kan bisa cerita di Ketong, sharing di Ketong. Seperti sejenis apa?
2: Itu penasaran gitu. Afrika sih sebenarnya.
1: Di Afrika tuh sejenis apa yang gak makan?
0: Kalau di Afrika tuh, apa ya, Kak? Kebe tuh pernah lihat dong pun jajanan di pasar. Ini kalau Ketong biasa bilangnya, roti balai gula.
1: Roti balai gula.
0: Itu persis kayak begitu, Kak. Oh. Cuman di penggula tuh nih dong pakai dong lumeri dengan gula cair. Dan itu manis sekali. Jadi ke satu gigit saya langsung aduh,
1: manis sekali
0: sangat
1: ya.
0: Sangat manis, Kak. Jadi
1: jajanannya
0: dong suka yang manis-manis.
1: Oh, di sana suka yang manis.
0: Kalau yang Afrika tuh. Terus apa lagi?
1: Yang di Eropa kemarin makanan yang di apa? Diberikan itu di sana ada jadwal makan segala macam diatur kan pastinya.
0: Iya, kalau sonde jusika kan tergantung.
2: Kan mereka bukan pendidikan ya.
0: Iya, tergantung ketong kemo ini.
1: Bisa mau makan apa terserah beso, beli apa mau makan. Oh,
0: cuman waktu itu kan Kak, di Siprus tuh kan dia in perbatasan Yunani dan Turki. Jadi dong bilang kayak sonde sah kalau lu sonde cobain kopinya dong begitu tuh.
1: Begitu,
0: Betul-betul coba kopi yang versinya dong tanpa gula tuh dan memang strong, betul-betul strong tuh kak. Sangat-sangat keras ya.
1: Tapi kita penasaran yang kawin nih kak, itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
0: Iya.
1: Nah itu kak bisa lihat dewa Zeus kok dari di Yunani kan dewa-dewa tuh. Maaf kak, jam 4
0: iya.
2: Tapi penasaran nih, kami ini waktu bertugas kan besar interaksi bersama dengan
1: masyarakat
2: apa yang mungkin juga jadi pembelajaran tersendiri bagi seorang kawin ini dari melihat ini kan pergi sampai ke sana dan kita juga banyak dengar kabar tentang keberadaan saudara-saudara kita yang ada di sana di Afrika apalagi ya. Kakak melihat apa nih yang memberi nilai tersendiri bagi seorang
1: Kawindi begitu.
2: Kawindi.
0: Nilai apa
1: masyarakat
0: ya,
1: di sana.
0: Oh, terutama yang waktu di Afrika kemarin tuh kak, itu kayak kayak beta rasa kayak ketong di sini nih terkadang terlalu beta pribadi sih. Beta rasa beta terlalu banyak mengeluh dengan ini dan itu. Ketika lihat dong kehidupan di sana, beta baru sadar dan kayaknya harus benar-benar bersyukur begitu tuh kak. Kayak contoh saya kayak air. Di sini nih ya walaupun memang kadang ada jadwal mati air, tapi tetap ada air
1: gitu kan kak.
0: Dong, beta pernah waktu itu pas patroli, kebetulan pas lagi kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut ketong. Setiap kali ketong gerakan kemana, ketong suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak ini dia kayak ambil kayak air. Kata waktu kalau misalnya lumpur, ketong pijak kaki kan ada bentukan sepatu. Itu air tergenang situ dia ambil dan dia minum.
1: Oh my
0: dan itu ya. Dan beta kayak Oke, jadi kayak jadi ya kalau di Afrika kemarin tuh yang lebih beta pelajari itu ya itu kayak bersyukur begitu tuh Kak.
2: Karena memang di sana kan kering ya, kemarauannya panjang.
0: Betul Kak.
1: Okay. Betul. Kalian banget ya kalau di Siprus nggak terlalu ya?
0: Di Siprus tidak Kak.
2: Oh. Menilai tentang bersyukur ya.
1: Itu iya. Lebih di Afrika ya?
0: Iya waktu itu.
1: Waktu itu. Oke baik Kak Windy. Kak Windy. Ini kalau boleh tahu ya, kan ini kan namanya Kak sudah pasti punya banyak teman ya, banyak teman dari Afrika maupun dari banyak negara gitu ya. Sejauh ini bagaimana mereka merespon tentang kehadiran tentara Indonesia di sana? Yes, respon itu seperti apa sih? Kayak ada sesuatu yang istimewa nggak dari ketumpun tentara Indonesia nih di mata
2: Indonesia
0: dong? Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
2: Wow.
0: Iya.
2: Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?
0: Iya, waktu itu karena kayak dari segi ketumpung seragam, ketumpung kerapihan, ketumpung camp, ketumpung cara kerja, semua memang dong nilainya tuh yang terbaik kalau waktu zaman beta di Afrika kemarin. Wow. Kayak begitu Kak. Jadi mungkin entahlah nanti mungkin kalau berikut Kak dong ada lagi kan sekarang sebanyak nih dari Polda NTT sebanyak polisi-polisi yang bergabung ke PBB ini sebanyak sudah sangat banyak setiap tahunnya tuh 8-10, 8-11 orang berangkat ke sana. Jadi kayak kalau misalnya apa boleh ditanya dan memang pasukan Indonesia tuh salah satu yang terbaik kalau di Afrika kemarin.
1: Di Afrika yang terbaik.
0: Iya, betul.
1: Di yang lain belum ya?
0: Kalau yang di Eropa kemarin Ketong Indonesia terkenal dengan karakteristik orang yang ramah, baik,
1: dan
0: iya.
2: Excellent
0: ramah,
2: service.
0: Yes.
2: Salam presisi. Iya kan? Boleh kan?
1: Dulu sebelum kesini manajer hotel. Apa manajer hotel ya Kak? Ya oke okay, baik-baik. Gitu, oh menarik sekali ya. Jadi masing-masing tempat punya kesan tersendiri untuk tentara Indonesia di sana.
0: Iya.
1: Tapi kakak pernah perkenalkan NTT Ekosonde. Ini pensi.
0: Di Siprus kemarin sih Kak. Kan kalau teman-teman yang bule-bule Eropa tuh kan memang rupa negara nih soalnya ada pantai.
1: Oh betul.
0: Nah kebetulannya tuh di Siprus. Siprus tuh kan di Mediteranean itu kan Kak, jadi memang dia juga punya pantai-pantai. Terus dong bilang begini, lu kenapa kayak kurang excited tiap kali ketong ajak lu ke laut? Maksudnya ini banyak di betul tempat. Terus dong bilang, bukannya Indonesia tuh cuman Bali. Aduh salah, jadi langsung kita kasih tunjuk ini. Terutama yang pink beach itu Kak. Langsung dong bilang, ada pantai pasir warna ini. Iya benar, ini bukan AI. Benar, bukan. Jadi sudah. Dan bilang, oke, kalau begitu next. Ketong akan visit Indonesia.
2: Wah, jadi sekaligus kayak, promosi ya.
0: Indo tuh bukan cuman Bali kayak begitu,
1: Dan kalau kita pisahnya kamu harus jadi guide begitu.
0: Iya,
1: pasti
0: betul Kak.
1: Kan kawan tuh langsung bilang, lu yang harus bawa ketong jalan-jalan. Nanti jangan lupa ada kar ini.
2: Fair, kita berdua bisa translator. Saya bahasa Arab, bahasa Inggris.
1: Iya. Maaf, saya bahasa lain.
2: Bahasa apa? Ya,
1: dari dunia.
2: Percaya atau tidak? Tapi selain itu apalagi yang berkesan yang tidak kakak lupakan
1: ya,
2: sampai sekarang?
1: Dari mungkin Afrika sendiri yang kakak sempat pernah lupa berkesan dan yang kemarin
2: dari Eropa. Ya, ketemu siapa kayak begitu?
1: Mengkali
2: ada minta nomor kok.
0: Son di sih Kak. Cuman mungkin yang kemarin di Siprus tuh kayak kekeluargaannya tuh Kak. Lebih itu sih yang mungkin akan dirindukan.
1: Iya. Keluargaannya ya.
0: Karena waktu di Siprus tuh kan kita bukan kontingen ya Kak, ketong tinggal sendiri, ketong cari akomodasi sendiri, semuanya sendiri. Jadi itu kayak ketika ketong susah ada butuh apa-apa dong nih yang datang. Jadi betul-betul kayak keluarga begitu Kak. Rantau tapi punya keluarga tuh. Ya begitulah Kak.
1: Contoh,
0: waktu itu pernah beta sakit Kak, demam. Terus kayak beta sempat ke kantor dan dong lihat itu kondisi, langsung dong antar ke klinik. Ketong kan punya klinik sendiri. Terus habis itu dong antar lagi ke rumah. Beta bilang, sana beta bisa bawa mobil sendiri. Jangan, ketong yang antar. Dan setelah itu tuh Kak, habis istirahat buka WA, satu bilang gini, lu butuh apa? Terus ada yang bilang, beta di luar nih, ambil ini, lu butuh apa, lu ini. Kayaknya langsung kayak semua tuh, iya, kayak begitu tuh Kak.
1: Iya, berasa kayak kita gak sendirian.
0: Iya, betul.
2: Padahal meskipun perginya sendiri ya.
0: Iya, pergi sendiri. Ataukah mungkin karena kemarin tuh di misi beta sempat yang beta paling muda mungkin ya Kak.
1: Muda.
0: Keren. Jadi kayak dong bilang gini, it's our baby, kayak begitu tuh.
2: Jadi ketemu baby jadi, juga.
1: Oh, sorry.
0: Oke. Makanya mungkin dong treatnya kayak begitu.
1: Iya,
0: mungkin.
1: Bungsu.
2: Ya,
1: mungkin
2: ya. Ada bungsu ya. Wah, yeah, keren bungsu banget. Padahal di rumah kan ya juga bungsu.
1: Ya, feels like home gitu ya. Yeah. Rasa kayak di rumah ya.
0: Betul.
1: Kak ini sudah apa tuh eh. Menarik sekali kak. Oke, kak yang terakhir kak, apa yang mau kakak sampaikan buat anak-anak NTT? Karena pasti beta yakin semua orang yang nonton juga punya kerinduan bisa seperti sosok kakak Windy nih.
2: Benar.
1: Karena kan pasti kakak Windy juga dulu tidak berpikir akan ke Eropa, kan ke Afrika, akan masuk ke PBB juga. Betul. Gitu.
2: Bisa keliling Eropa.
1: Bisa ke Eropa, betul. Jadi bisa kasih motivasi buat anak-anak NTT.
0: Apa ya kalau motivasi paling. Apa ya kak?
1: Motivasi bahwa mimpi lah setinggi langit karena mimpi itu gratis.
0: Betul. kalau beta sih ketika lu punya mimpi dan lu sangat ingin itu kejar, walaupun hasilnya kayak mungkin gagal atau belum, soalnya apa? Coba terus karena setidaknya ketika lu mencoba lu punya pengalaman lain gitu. Entah itu berhasil ataupun sonde. Jadi sonde usah ragu, kalau punya mimpi kejar. Kayak begitu. Mau siapapun yang patahkan itu, tapi selagi lu yakin, kejar saja. Kayak begitu.
2: Ini sudah tembus ya. PBB sampai ke Eropa, ke
1: Afrika tadi.
2: Afrika. Ya. Kakak ada next punya mimpi besar apa lagi nih ke depan yang masih ingin kakak
1: capai,
2: achieve gitu ya?
1: Capai.
0: Kalau beta sih mungkin ke depannya mau untuk sekolah dulu kak.
1: Sekolah lagi ya, lanjut ya?
0: Ya kalau okay, memang sudah cukup masa dinas mau lanjut sekolah yang untuk.
1: Sekolah untuk akpol ini?
0: Untuk pangkat.
1: Pangkat. Sekolah okay. Pangkat.
0: Selanjutnya. Mungkin. Semoga amin.
1: Ketemu kakak yang terbaik. Amin. Pasti ya.
2: Kan kakak sudah membuktikan bahwa kerja keras membuahkan
1: dan
2: hasil.
1: Ada prestasi. Itu akan lebih mempercepat proses kenaikan pangkat.
2: Benar. Apalagi udah pergi ke banyak tempat ya. Dan pengalamannya juga banyak. Poluan pertama. Tembus
1: ada penghargaan nggak dari pihak Polda NTT sendiri buat
0: dapat kak? Oh dapat. Puji Tuhan, dua kali ini dapat dari Kapolda dua-dua.
1: Wah, ya. Dapat ya. Ya mobil ya. Enggak, bercanda bapak. Ya. Oh ada yang mau dapat ya. Intinya bahagia banget ya kak. Mungkin kak kebahagiaan itu yang membuat kak awet muda ya.
2: Iya. Gitu. Muda banget ya.
1: Iya.
2: Gak kelihatan seperti teman-temannya ya.
1: Iya. Benar, kayak bapak-bapak itu. Oke begitu planning. Planningnya kan usia kakak sekarang masih mau mengejar achievement untuk apa pendidikan karir ya lebih ke depan ya kak. Oke, udah punya pacar belum kak?
0: Sensor aja.
1: Nanti bapak sama mama dengar lah ya. Oke belum. Oke deh kak, terima kasih kak ya, kak Windy sudah hadir bersama dengan kami di mana?
2: Podcastku. Jangan begitu dong, kaget saya loh. Kaget saya.
1: Masih konsentrasi
2: kok. Saya kan cuma koko di sini. Iya.
1: Dan jam 4 konsentrasinya masih bagus ya ternyata ya. Iya, jadi jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat juga buat seluruh anak-anak muda NTT ya dimanapun berada yang lagi menonton kita, bahwa sosok Kak Windy ini bisa menjadi inspirasi buat ketong semua, buat Kak Isak juga. Benar. Buat Beta juga untuk terus kalau punya mimpi, upaya untuk gapai itu mimpi.
2: Poluan pertama Nusa Tenggara Timur ya, yang sampai ke misi PBB.
1: Wow. Tepuk tangan.
2: Keren banget.
1: Kakak sukses ya buat kakak ke depan Kak Windy untuk karirnya semuanya.
2: Sukses ya kakak ya.
1: Kak ya, kita doakan yang terbaik untuk kakak. Semoga ini pendidikannya kita doakan juga lolos ya. Naik pangkat lagi. Amin.
2: Mimpi besar lainnya juga bisa tercapai dan makin banyak. Jadi berkat inspirasi untuk.
1: Amin, jadi berkat inspirasi. Amin. Dan nanti kalau ada berkat juga bagilah buat kami.
2: Sugeron. Ingat kami ingat sugeron aja.
1: Jangan lupa ya nanti kalau aku tutup semua sedikit-sedikit gini ya.
2: Sugeron.
1: Ya oke. Kalau begitu kita bertiga harus pamit dulu ya. Nanti nantikan lagi episode podcast. Podcastku Beta podcastnya RRI Kupang di episode yang lainnya pasti lebih seru juga mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif buat ketong semua untuk berkembang jauh lebih maju.
2: Isa pamit,
0: Beta pamit,
1: ya dan aku juga pamit. Terakhir
2: 1, 2, 3,
1: bye bye.
2: Bye bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 MHz Perdua Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Perdua yang mungkin baru bergabung nih ya di malam hari ini, teman Perdua. Dan tadi kamu sudah mendengarkan Music Live Chat di pukul 8 dan di pukul 9 podcastku dengan judul Di Balik Seragam PBB untuk Perdamaian Dunia. Ini sangat-sangat menginspirasi kita semua ya untuk bisa menjadi pribadi yang bisa berprestasi, membanggakan orang-orang di sekitarnya begitu. Dan setelah ini kita akan masuk di Jaga Malam. Jaga Malam bukan, cerita penutup hari ya teman Perdua, yang mungkin ada yang mau curhat, mau kirim-kirim salam, request lagu juga boleh banget. Langsung gabung aja di 08 11 38 20 90 90, atau bisa melalui DM Instagramnya RRI Produ Kupang dan juga live chat RRI Digital di Produ FM Kupang. Selain ini Ratri mau putarin satu lagu nih, ada dari GAC, Bahagia. Jadi ini lagu biar kamu bahagia terus nih ya sepanjang minggu ini.

0: adek dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adek nanti.
1: Terus, cita-cita adek mau jadi apa?
0: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adek jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adek mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Kita udahan aja ya.
3: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Kupang.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan di Cerita Penutup Hari malam ini ya, Ratri mau tanya dulu nih, gimana nih kabarnya malam ini? Semoga dimanapun kalian berada, semoga hari ini tuh tetap menyisakan satu alasan untuk tersenyum ya teman Pro2. Ngomong-ngomong, ada yang sadar gak sih kalau ternyata loh kok udah hari Senin aja sih? Rasanya tuh baru kemarin kita bilang weekend nanti mau rebahan seharian, tahu-tahu udah Senin lagi hari ini. Emang ya waktu itu lucu nih, saat kita udah nunggu akhir pekan, weekend gitu, rasanya tuh lama banget. Tapi begitu weekendnya datang, tahu-tahu udah selesai. Nah, cerita malam ini ya, di Cerita Penutup Hari, kita akan ngobrol santai tentang fenomena yang hampir dialami semua orang. Kenapa ya Senin selalu datang lebih cepat daripada yang kita kira? Yuk santai dulu, tarik nafas, dan kita coba obrolan malam ini. Tapi sebelum kita lanjut di obrolan kita malam ini, Ratri mau kasih satu lagu dari The Overtones, I Still Love You. Stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, coba nih angkat tangan siapa sih yang tadi pagi pas bangun tuh sempat ngomong dalam hati, loh kok udah Senin lagi sih? Kayaknya hampir semua orang nih pernah mengucapkan kalimat itu ya teman Pro 2. Lucunya, waktu hari Jumat kita tuh ngerasa kayak, ah dua hari libur tuh lama gitu. Eh ternyata Sabtu dipakai istirahat, Minggu dipakai buat kumpul keluarga, jalan-jalan, nonton film, atau malah menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Nah, begitu malam Minggu tiba, perasaan ini mulai berubah. Ada yang udah mulai menyiapkan seragam, ada yang mengecek jadwal kuliahnya, atau mungkin ada yang mulai memasang alarm sambil berharap besok masih hari Minggu. Padahal, kenyataannya nih teman Pro 2, jam ini terus berjalan, dan Senin pun ini datang nih tanpa permisi ya teman Pro 2. Mungkin bukan akhir pekannya yang terlalu cepat, bisa jadi karena saat kita menikmati sesuatu, itu memang waktu terasa berlalu lebih singkat ya teman Pro 2. Nah, Ratri penasaran nih, weekend kemarin teman Pro 2 tuh paling banyak dipakai buat apa sih? Rebahan, healing, main game, kerja, atau justru tetap lembur nih? Coba kirim cerita kamu di kolom komentar, DM Instagramnya RRI Prodo Kupang atau di WhatsAppnya Prodo Kupang di 0811 3820 9090. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu tentunya ya. Oke, Ratri mau kasih satu lagu buat kamu nih. Ada dari Party Next Door, Travis Scott dengan Feel It. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Oke, teman Pro 2, kenapa sih banyak orang nih yang takut sama hari Senin? Ada istilah yang cukup terkenal yaitu namanya Monday Blues. Itu bukan berarti Senin itu buruk ya teman Pro 2. Tapi banyak orang merasa sedikit malas, kurang bersemangat, bahkan agak berat gitu untuk memulai aktivitas setelah menikmati libur. Padahal nih, kalau dipikir-pikir, hari Senin itu biasanya netral. Yang membuatnya terasa berat nih adalah pikiran kita sendiri. Kadang kita udah membayangkan tumpukan pekerjaan, tugas kuliah, target mingguan, macet, meeting, deadline gitu. Padahal hari itu tuh bahkan belum benar-benar dimulai. Kalau dipikir lagi nih teman berdua, bukankah setiap pencapaian besar nih juga selalu dimulai dari hari Senin? Banyak ide hebat lahir dari hari Senin gitu. Banyak keputusan penting yang dibuat di hari Senin, atau bahkan mungkin pertemuan yang mengubah hidup seseorang juga terjadi di hari Senin. Jadi mungkin yang perlu kita ubah ini bukan harinya, tapi cara kita menyambut harinya. Nah, teman Pro 2, kalau kamu disuruh milih nih, lebih suka hari Jumat atau hari Senin sih? Coba kasih alasannya juga ya. Dan kalau hari ini nih terasa berat, ini kan hari Senin ya. Tenang nih, kamu enggak sendirian sebenarnya. Ada banyak orang yang sedang memulai sesuatu lagi, ada yang mulai bekerja, mulai sekolah, mulai usaha baru, bahkan ada yang sedang mencoba untuk bangkit setelah minggu lalu ini tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, itu tidak apa-apa sih teman berdua, karena hidup ini memang bukan soal selalu berlari, kadang kita hanya perlu berani memulai lagi. Hari Senin ini bukan musuh, ia juga hanya halaman pertama nih dari cerita baru selama seminggu ke depan. Kita belum tahu akan ada kabar baik apa, akan bertemu dengan siapa, akan mendapatkan kesempatan apa, atau mungkin hari ini nih justru menjadi awal dari sesuatu yang selama ini kita tunggu. Jadi sebelum tidur malam ini ya teman Pro 2, coba ucapkan pada diri sendiri, besok aku mulai lagi. Tidak harus langsung sempurna, tidak harus langsung berhasil, yang penting tetap melangkah. Karena perjalanan panjang ini selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan siapa tahu minggu depan saat kita kembali ketemu di cerita penutup hari ini, kita udah punya cerita baru yang lebih indah untuk dibagikan ya teman-teman berdua.

0: Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Well, teman Pro 2, terima kasih udah nemenin Ratri hari ini ya, dari sore cerita tadi sampai di juga malam cerita penutup hari malam ini. Semoga obrolan sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa hari Senin ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru disanalah kesempatan baru dimulai, harapan baru ditulis, dan mimpi-mimpi kembali dikejar. Selamat beristirahat teman Pro 2, siapkan energi terbaik untuk esok hari, dan semoga minggu ini membawa lebih banyak kabar baik daripada minggu sebelumnya. Ratri pamit undur voice dari ruang dengar kamu, selamat malam. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Tolong dong, di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana R, laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
4: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lobet nih.
2: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
1: Astaga, Rin. Bener-bener maja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
3: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial. Menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.

0: 102 FM.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.
4: Kita udahan aja ya.
5: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Hikman Pro 2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Saya yang bertugas, Ratriana Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Selasa 21 Juli 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian Sepada Teman Pro 2. Di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 Teman Pro 2, kali ini kita bertemu lagi ya. Dan Aji akan membacakan rundown untuk hari ini Teman Pro 2, tinjauan acara untuk hari ini dari pagi hingga malam hari nanti Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 nanti akan ada Just Music ya Teman Pro 2 selama 1 jam ke depan, diselingi sama Renungan Pagi Agama Katolik Teman Pro 2. Kemudian di pukul 6 akan ada Info Pro 2, Info Cuaca dan Sepada Choice of the Day selama 2 jam. Dan kemudian di pukul 8 ada Pilek, Pilih Lagu Kamu Teman Pro 2. Di pukul 9 ada Sepada Talking. Dan di pukul 10 kita udah masuk dalam rangkaian Santai Siang ya, dengan dibuka dengan Info Pro 2. Kemudian Pro 2 Hitlist Teman Pro 2 selama 2 jam. Sampai dengan pukul 12 akan ada Muda Kreatif. Di pukul 13 ada Pro 2 Sport. Di pukul 14 ada Pro 2 Entertainment Teman Pro 2. Sedangkan di day part ketiga di sore ceria dimulai dari pukul 15 Teman Pro 2, dimulai dengan Info Pro 2. Info lokal kemudian pukul 16 ada Talk Space. Pukul 17 sampai dengan pukul 18 ada Golden Wave Teman Pro 2. Setelah itu kita masuk dalam rangkaian Jaga Malam, dimulai dengan dari pukul 19 Teman Pro 2 dengan Info Pro 2, kemudian Tamu Malam. Kemudian di pukul 20 Teman Pro 2 ada Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta. Pukul 21 hingga 22 ada Cerita Penutup Hari dan diakhiri dengan Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2. Dan buat kamu itu dia tinjauan acara kita untuk hari ini. So, yuk semangat untuk hari baru Teman Pro 2, semangat baru pastinya.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Sepada.
2: Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, dengan membuat perangkap air sederhana seperti lubang resapan, sumur biopori, atau taman resapan, kita bisa menyimpan air hujan untuk masa depan. Air hujan sering datang lalu pergi begitu saja. Padahal, di musim kemarau kita selalu menanti setetes darinya. Air yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita selamatkan esok hari. Mari jadi bagian dari solusi, bangun perangkap air di rumah, di kebun, dan di sekolahmu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 21 Juli 2026. Kita berada di Pekan Biasa ke-16. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami memuji dan memuliakan namamu yang kudus, karena begitu besar cinta dan kasihmu yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Kami akan mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabdamu. Kami mohon utuslah Roh Kudusmu agar kami mampu melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga kami boleh menjadi saudara dan saudarimu yang selalu hidup dalam persekutuan dengan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, menjadi pengikut Yesus dan melakukan kehendaknya. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, seseorang menjadi anggota sebuah keluarga bisa terjadi karena kelahiran atau hubungan darah atau perkawinan. Seseorang menjadi anggota sebuah keluarga atau diterima seperti anggota keluarga sendiri bisa juga karena kedekatan relasi antara kedua pihak yang terjalin secara intens dalam kurun waktu yang lama. Dalam Injil hari ini, Yesus membuka kemungkinan lain untuk menjadi anggota sebuah keluarga. Tepatnya, menjadi anggota keluarga Yesus. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi keluarga Yesus, yakni melakukan kehendak Bapa di surga. Syarat tersebut disampaikan oleh Yesus ketika ada seorang yang datang kepadanya dan menyampaikan informasi bahwa ibu dan saudara-saudaranya hendak menemui Yesus. Yesus menanggapi informasi yang disampaikan kepadanya itu dengan dua pertanyaan singkat. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah para muridnya, Yesus berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku." Saat itu Yesus membuka sebuah wawasan baru. Bagi Yesus, Maria memang adalah ibunya. Ia tidak menyangkal kenyataan ini, namun muridnya pun dapat menjadi ibunya. Artinya, siapapun dapat menjalin relasi mesra dengannya yang tidak kalah dengan relasi mesra yang terjalin antara Maria ibunya yang melahirkan Yesus dengan dirinya. Yesus mau menyatakan bahwa setiap orang yang benar-benar menjadi muridnya secara otomatis juga termasuk keluarganya yang paling dekat. Jadi, untuk masuk ke dalam keluarga Yesus,
orang tidak harus bernama Maria dan melahirkannya, tidak harus termasuk lingkungan saudara-saudaranya menurut daging, juga tidak harus atau tidak hanya seorang ibu. Setiap orang laki-laki dan perempuan, anak kecil, remaja, dewasa, maupun lansia dapat masuk ke dalam keluarga Yesus asalkan melakukan kehendak Bapa. Perhatikan kata-kata Yesus dalam Injil. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Hingga hari ini jari telunjuk Yesus masih bergerak sambil menunjuk ke arah setiap muridnya sebagai anggota keluarganya yang dalam hidupnya terus berusaha melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apakah Anda juga merasa ditunjuk, diakui sebagai ibu dan saudara-saudaranya? Apakah Anda merasa telah melakukan kehendak Bapa di surga? Melakukan kehendak Bapa yang di surga berarti mau percaya kepadanya, mau menerima Yesus putranya dengan segenap hati, berpihak kepadanya saja dan menjalin relasi akrab dengannya. Melakukan kehendak Bapa yang di surga juga berarti menjadikan Yesus putranya yang tunggal sebagai satu-satunya andalan, pusat hidup Tuhan dan Juru Selamat. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, para pengikut Yesus melakukan kehendak Bapa di surga juga berarti bersedia untuk hidup dalam belas kasihannya, dan ketika menyadari serta mengakui segala kesalahan dan dosa, kita berani dengan rendah hati memohon kepadanya untuk menghapus kesalahan dan dosa kita. Seperti dikatakan oleh Nabi Mika, adakah Allah lain seperti engkau yang menghapus dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Allah menghendaki agar kita mengalami belas kasihnya. Itulah sebabnya ia membangkitkan semangat tobat yang ditandai dengan permohonan akan belas kasihnya untuk membersihkan kita dari segala kesalahan dan dosa kita, sehingga relasi yang selama ini dihambat oleh dosa dipulihkan kembali. Kita kembali hidup dalam keakraban dengannya dan dengan Yesus putranya. Kita kembali hidup dalam keluarga Allah dengan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan renungkan. Melalui sabdamu ini, engkau mengingatkan kami akan panggilan kami yang luhur, yakni menjadi saudara dan saudari bagi Yesus putramu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga menjadi pelaku kehendakmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami rahmat dan keteguhan hati agar kami senantiasa hidup dalam kasih, saling melayani, dan memancarkan teladan Kristus di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat di sekitar kami. Utuslah Roh Kudusmu untuk membimbing langkah kami agar kami boleh menjadi saksi-saksi Injil yang membawa damai dan sukacita. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2 FM.
6: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJSB edisi Selasa 21 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman-teman Produa datang dari Federasi Sepak Bola Italia. Dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, untuk membahas kemungkinan menangi tim nasional Italia. Jurnalis transfer Gianluca Di Marzio melaporkan posisi pelatih kepala timnas Italia telah ditawarkan kepada Guardiola dalam sebuah pertemuan yang dihadiri legenda sepak bola Italia Paolo Maldini dan Leonardo. Menurut laporan tersebut, pertemuan itu merupakan bagian dari upaya Italia mencari pelatih baru untuk memimpin Ali Azzurri. Namun hingga kini belum ada kesepakatan maupun konfirmasi resmi dari FIGC maupun Guardiola terkait hasil pembicaraan tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Aston Villa telah menandatangani gelandang menyerang Johan Manzambi dari Freiburg. Ketertarikan itu datang setelah pemain internasional Swiss itu tampil manis di Piala Dunia dengan 3 gol dan 2 assist saat Swiss mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak 1954. Manzambi bergabung dengan Akademi Freiburg pada 2023 dan dipromosikan ke tim senior setahun kemudian. Ia telah mendapat atau membuat 58 penampilan dengan 9 gol untuk klub Bundesliga tersebut. Informasi terakhir, teman-teman Pro 2 datang dari NOC Indonesia menetapkan kongres yang memuat agenda pemilihan pengurus eksekutif akan digelar pada Maret 2029. Keputusan tersebut disahkan dalam rapat anggota luar biasa NOC Indonesia tahun 2026. Penetapan jadwal itu menjadi tindak lanjut hasil rapat anggota pada Mei 2026. Langkah tersebut juga bertujuan menyelaraskan masa kepengurusan dengan siklus Olimpiade. Ketua Pelaksanaan RALB NOC Indonesia 2026, Jadi Rajungkuk, mengatakan forum tersebut juga menyepakati penggunaan klausal pengecualian. Rapat turut membentuk tim penyempurnaan ADART untuk memperkuat tata kelola organisasi. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Spada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.

Perkiraan cuaca. Sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Aji di Spada. Dan kali ini Aji mau sampaikan informasi cuaca untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026 teman Pro 2. Nah, kita bakal mulai dari pagi hari ini di pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Ini diperkirakan akan cerah ya, dengan suhu berkisar 25 sampai dengan 29 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi ya enggak begitu panas teman Pro 2, tapi you know lah matahari Kupang. Walaupun suhunya 29 derajat Celcius gitu teman Pro 2. Nah, dengan kelembapan udara 64% sampai dengan menurun ke 52% teman Pro 2. Untuk siang hari menuju ke sore hari sampai dengan malam hari teman Pro 2, dari pukul 14 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah, ini diperkirakan juga akan cerah dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius menurun ke 24 derajat Celcius di pukul 23 teman Pro 2, dengan kelembapan udara 61% teman Pro 2, ini meningkat sampai 63% di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ini gak tahu kenapa pagi tadi juga dingin sekali ya teman Pro 2. Kamu juga pasti merasakan the same way gitu sama aja teman Pro 2. But anyway, buat kamu semoga pagi hari ini sampai dengan malam nanti ada banyak hal-hal baik yang datang sama kamu teman Pro 2, dan semangat untuk kamu yang beraktivitas di pagi hari ini.

0: Okay, what about
1: an apology?
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Hey Kupang, waktu

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik. Sis,
1: barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Sekarang dan selamanya by Nyoman Paul, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Sekarang dan selamanya. Jadi kalau misalnya hari ini kamu udah melakukan hal-hal baik gitu kan teman Pro 2. Bahkan ini baru jam 6 lewat 39 juga. Dan aja harap semoga hari ini banyak hal baik yang kamu lakukan gitu teman Pro 2. Salah satunya tuh hal simple, senyum ya teman Pro 2, senyum ke setiap orang yang kamu jumpai gitu teman Pro 2. Nah, ngomongin soal hal-hal baik, terus juga pastinya senyum teman Pro 2, kehidupan yang harus bahagia, dan pastinya itu juga salah satu hal yang bisa bikin kita akhirnya menjadi sehat gitu teman Pro 2. Nah, gaya hidup sehat teman-teman Pro 2, kita akan ngomongin soal ini, ngebahas soal ini. Gaya hidup sehat hari ini tuh semakin populer ya teman Pro 2, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak juga gitu dipromosikan sama influencer di media sosial. Nah, sonde perlu menonton influencer kalau katong amati di sekeliling gitu kan teman Pro 2. Kamu akan sadar mereka juga menerapkan hidup sehat gitu. Apa sih sebenarnya pola hidup sehat itu? Kamu juga pasti asking about that teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita lihat dari web lamannya Klik Dokter teman Pro 2. Jadi gaya hidup sehat ini adalah keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara seperti olahraga 15 menit teman Pro 2. Nah, gaya hidup seperti ini tuh tentu sangat dianjurkan ya untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Muncul juga nih pertanyaan tentang kenapa sih pola hidup sehat itu sangat disukai atau sekarang tuh lagi digemari sama banyak orang teman Pro 2. Nah, hal ini tuh disukai karena orang-orang tuh mulai sadar nih akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya di keseharian kita teman Pro 2. Nah, salah satu contohnya adalah jogging atau running ya. Banyak orang mulai melakukan kegiatan ini karena santai gitu kan, dan sonde perlu tenaga yang berlebih gitu. Tapi terbukti efektif membakar lemak teman Pro 2. Wow. Jadi aktivitas lainnya kayak misalnya nih olahraga, nah, badminton, padel, yoga, dan pilates ini juga bisa jadi cara saat ini yang banyak digemari demi menuju gaya hidup yang sehat teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang pagi hari ini udah lari nih teman Pro 2, atau baru pulang sampai rumah mau siap-siap ke tempat aktivitasnya kamu, ke kantor, ke kampus, sekolah gitu kan teman Pro 2. Dan by the way juga teman Pro 2, selamat ya buat anak kamu atau adik kamu atau kamu yang sudah masuk TK, udah masuk SD, udah masuk SMP dan SMA ya teman Pro 2. Congrats ya buat kamu nih. Karwana nih, apakah sekolah hari pertama kemarin seru gitu teman Pro 2? Bisa diceritain juga gitu teman Pro 2. Nah, the next song ini aja mau puterin satu koleksi buat kamu dari Teh Hijau, dari Tulus ya teman Pro 2 dengan Teh Hijau.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

92,9 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Produa. Dispada bikin pagi kamu makin seru. Nih teman Produa, buat kamu mungkin yang pagi hari ini udah bangun tapi rasanya mata masih apa namanya, ngantuk teman Produa. Terus juga kayak ngerasa badan kayak, ini kenapa kok badan agak lemas gitu kan teman Produa. Mungkin ini alasan dimana kamu tuh sering sekali gitu kan teman Produa terbangun di malam hari gitu, teman Produa. Dan sulit kembali tertidur, ini pastinya juga bisa menurunkan gitu kualitas tidur kamu. Nah kondisi ini juga teman Produa itu punya potensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Nah kalau kita lihat dari website-nya Alo Dokter teman Produa, kondisi ini tuh dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Gangguan itu adalah jenis insomnia yang membuat seseorang tuh sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahat tuh juga menurun teman Produa. Nah pertambahan usia atau jet lag ini maupun pekerjaan dengan sistem shift juga bisa mempengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi tersebut membuat seorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tidur kembali. Berbagai gangguan fisik ini juga bisa menjadi penyebab ya seseorang sering terbangun saat tidur teman Produa. Kondisi tersebut meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernapasan sampai dengan penyakit saraf. Penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat dan gangguan kandung kemih juga berisiko mengganggu tidur. Perubahan hormon saat menstruasi maupun menjelang menopause turut menjadi penyebab lainnya teman Produa. Nah mungkin cara ngatasin gitu biar kamu tidak lagi atau sonde lagi terbangun saat tidur malam hari teman Produa, yang pertama adalah batasi konsumsi minuman berkafein setidaknya 8 jam sebelum tidur teman Produa. Hindari alkohol dan makanan berat setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur. Berhenti merokok untuk membantu meningkatkan kualitas tidur teman Produa. Kurangi penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Lakukan olahraga rutin dengan jeda beberapa jam sebelum waktu tidur. Ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, dan serta bersuhu ideal. Kemudian jika belum tertidur kembali setelah 15 sampai 20 menit, bangun dan lakukan aktivitas ringan dengan pencahayaan redup hingga mengantuk teman Produa. Yang terakhir adalah hindari melihat jam saat berusaha tidur kembali karena dapat meningkatkan kecemasan. Weh, ini kayaknya sering terjadi gitu teman Produa ya kan, dan kita harus benar-benar konsisten dengan apa yang harus kita lakukan biar kesehatan kita tetap terjaga gitu teman Produa ya kan. Nah buat kamu mungkin yang sama kayak Haji teman Produa yang kerjanya

shift shiftan gitu kan, kayak pulangnya jam 12 malam, terus juga mungkin kerjanya dari jam 12 sampai jam 6 pagi gitu kan, teman pro 2 itu juga harus benar-benar apa ya, menjaga kualitas tidur kamu gitu, teman pro 2. Dan yang paling penting, mungkin kamu bisa apa ya, jangan terlalu main HP, teman-teman pro 2, karena itu juga sangat berpengaruh pastinya. Alright, the next thing, teman pro 2, ini Aji mau puterin buat kalian, buat kamu yang sampai saat ini tuh belum move on gitu dari Jude ya, teman pro 2. Ini tadi pagi juga kakak Aji juga cerita gitu kan, ini suka banget gitu sama Jude, teman pro 2. Kalau kamu gimana? Apakah kamu juga menyukai si Jude Bellingham gitu kan, teman pro 2? Langsung aja Aji putarkan The Beatles dengan Hey Jude Just For You, teman pro 2.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

A Sky Full of Stars by Coldplay, The One Song yang baru aja kamu dengarkan, teman Pro 2. Ini lagu tiba-tiba ngingetin kita, teman Pro 2, di sekitaran tahun 2017, 18, 19 gitu kan, teman Pro 2. Itu adalah waktu dimana lagu-lagu lagu-lagu EDM, lagu-lagu yang enak-enak banget gitu, teman Pro 2, untuk didikerin. Sebenarnya setiap tahun atau setiap masa tuh punya karakternya masing-masing gitu kan, teman Pro 2. Dan pastinya karakter-karakter tersebut, teman Pro 2, itu yang akan membekas pada diri kamu. Dan kayak ketika dengerin lagu itu ngerasanya kayak diam sejenak untuk feel the vibes gitu kan, teman Pro 2, untuk bring back the feeling yang mungkin pernah kamu rasain dulu gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang baru aja mau berangkat atau udah berada di kantor, di tempat beraktivitas, yang sudah di pasar atau baru pulang pasar, teman Pro 2, hati-hati di jalan ya, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum di hari yang cerah sekali ini, teman Pro 2. Walaupun sedikit berangin, tapi it's okay. Jangan lupa juga kalau misalnya kamu udah mulai batuk, pilek, atau kayak udah kurang enak badan, jangan lupa pakai jaket ya kalau keluar ya, teman Pro 2 ya, jangan lupa. Dan jangan lupa juga selalu bawa tumbler kamu kemana-mana, karena minum air yang cukup itu sangat-sangat penting gitu untuk kesehatan tubuh kamu, teman Pro 2. Alright, semoga kamu menikmati hari ini dan banyak hal-hal baik yang datang sama kamu, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk melindungi dari penularan penyakit tertentu dan akan meningkatkan kekebalan tubuh dari penularan infeksi sejumlah penyakit menular di masa mendatang. Imunisasi tepat waktu selama masa kanak-kanak sangat penting karena membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Vaksin yang diberikan telah diuji untuk memastikan bahwa vaksin tersebut aman dan efektif untuk diterima anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Imunisasi memang tidak 100% mencegah seseorang tidak terkena penyakit tersebut. Namun, pada orang yang sudah diimunisasi, tingkat keparahan penyakit dapat berkurang secara signifikan. Sebab penyakit yang disebabkan oleh infeksi umumnya mempunyai dampak berat seperti kecacatan atau bahkan kematian. Imunisasi biasanya menimbulkan efek samping yang dikenal dengan sebutan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI berupa nyeri, demam, atau sakit kepala. Namun perlu diingat, KIPI tidak selalu terjadi pada setiap orang yang diimunisasi. Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Mari imunisasi!